0: Rupiah setiap hari ke pasar obligasi. Pemerintah masuk ke pasar obligasi demi menstabilkan rupiah. Selain itu, dana asing banyak yang masuk ke Indonesia. Menurut Purbaya, dengan langkah tersebut, seharusnya rupiah akan stabil dalam beberapa minggu ke depan.
1: Kita udah masuk ke bond market bertahap ya. Asing juga udah masuk juga, jadi harusnya sih ke depan akan minggu-minggu ini akan lebih stabil. Saya akan masuk setiap hari ke bond market.
2: Ya, masuk ke bond market itu dananya berapa ya, Pak? Setiap hari?
1: Saya minta masuk 2 triliun setiap hari. Kan kita masih punya beberapa tempat kan. Itu kan hanya cash management aja, jadi nggak masalah. Kan uangnya nggak hilang. Cuman diputar aja supaya ada sedikit sentimen positif di pasar obligasi. Biasanya kalau sentimen positif di situ, biasanya asing juga ikut masuk dan rupiah cenderung terkendali. Kenapa? Karena uangnya nggak keluar lagi. Yang asing nggak jual bond dan kabur keluar karena bondnya stabil harganya.
0: Menteri Purbaya memastikan fundamental ekonomi Indonesia masih kuat dengan ditandai nilai pertumbuhan ekonomi mencapai 5,6% pada triwulan pertama tahun 2026.
1: Tanya gimana kondisi ekonomi, bagus, anggaran juga bagus, nggak ada masalah, fondasi ekonomi betul-betul bagus, tinggal nanti sosialisasi lagi bagus.
0: Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjio, optimis rupiah kembali stabil.
3: Terima kasih.
2: Pak, tadi disuruh mundur gimana, Pak?
3: Yakin stabil.
2: Apa yang bikin yakin stabil, Pak? Kapan, Pak?
0: Nilai tukar rupiah terus melemah terhadap dolar Amerika Serikat hingga penutupan perdagangan kemarin. Rupiah ditutup lemah 0,41% atau 71 poin menjadi 17.667 rupiah per dolar Amerika Serikat. Situasi geopolitik di Timur Tengah, yakni masih memanasnya hubungan Iran dan Amerika Serikat, menjadi salah satu andil atas melemahnya nilai tukar rupiah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Presiden Prabowo Subianto menyerahkan 6 pesawat tempur dan misil buatan Perancis kepada TNI untuk meningkatkan pertahanan. Berikut laporan selengkapnya Bobby Osabulete.
5: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyerahkan sejumlah alutsista udara strategis kepada TNI di Base of Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur kemarin. Prosesi penyerahan ditandai dengan peresmian Skadron Udara 12 pada Badan Pesawat Rafale, penyiraman air bunga hingga penyerahan kunci simbolis dari Presiden kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan dilanjutkan kepada Kasom Marsekal TNI Tony Hardiono. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa penyerahan alat utama sistem persenjataan ini untuk meningkatkan pertahanan dalam rangka menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia.
6: Saudara-saudara sekalian, tadi baru saja kita menerima secara resmi dengan adat kita penambahan alutsista untuk angkatan udara kita. Kita menerima 6 pesawat tempur ya, Rafale, dan pesawat angkut Falcon, pesawat angkut VIP, dan A400, ada radar juga. Jadi saudara, ini hanya saya kira salah satu tonggak penambahan kekuatan. Kita harus terus tingkatkan kekuatan pertahanan kita sebagai penangkal, ya, sebagai deterrent. Kita tidak punya kepentingan selain untuk menjaga wilayah kita sendiri. Tapi kita lihat kondisi dunia geopolitik penuh dengan ketidakpastian, dan kita tahu bahwa pertahanan syarat utama untuk stabilitas, jaminan bahwa kita bisa berdaulat. Saya kira itu intinya ya. Dalam waktu yang akan datang terus akan kita bangun kekuatan kita. Kita ingin mengamankan wilayah udara, wilayah laut, dan tentunya wilayah daratan kita. Saya kira itu dari saya ya.
5: Penyerahan alutsista ini bertujuan memperkuat mobilitas udara strategis dan pertahanan Indonesia. Rafale sendiri merupakan jet tempur buatan Perancis produksi Dassault Aviation dengan total pembelian Indonesia mencapai 42 unit. Dari Jakarta, Bobby Osapolete, RRI 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kami awali informasi mengenai Haji 2026 dari Tanah Suci, di mana petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Arab Saudi pada puncak haji telah merencanakan skema murur dan akan membentuk tim khusus Mina. Saripul Alam melaporkan selengkapnya.
1: Dengan kondisi jamaah tertentu yang telah memenuhi persyaratan untuk mengambil rukhsah tersebut.
2: Musrif Dini Buya Gus Rijal Gajahar mengatakan skema murur yang direncanakan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi saat puncak haji telah melalui pertimbangan. Bagi jemaah yang memenuhi syarat mengikuti murur ini, maka tidak akan mengurangi nilai ibadahnya seperti saat ia melakukannya dalam keadaan normal. Menurut Gus Rijal, tugas dari Musrif Dini adalah memastikan semua kebijakan yang diambil pemerintah, dalam hal ini PPIH Arab Saudi, jangan sampai tidak memiliki landasan syar'inya, termasuk skema murur dan tanajul yang terus digodok teknis pelaksanaannya.
1: Hukum asal bahwa mabit di Muzdalifah itu adalah kewajiban. Tetapi kita juga menemukan dalil-dalil syar'i yang telah dicantumkan oleh para fuqaha ahli fikih di dalam kitab-kitab fikih mereka, bahwa ada orang-orang yang diberi rukhsah keringanan untuk tidak mabit di Muzdalifah. Mereka dibolehkan bergerak dalam batas waktu tertentu setelah tengah malam bahkan.
2: Sementara itu, Koordinator Pelindungan Jamaah dan Satuan Operasional Arafah, Muzdalifah dan Mina atau Armusna, Harun Ar-Rasyid mengatakan akan membentuk tim khusus Mina yang terdiri dari petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi yang telah lebih bertugas haji satu kali, terutama dari unsur pelindungan jamaah. Tim ini tugasnya langsung menuju Mina, tidak menuju Arafah.
3: Ini akan kami bentuk adanya tim khusus Mina. Tim khusus Mina ini terdiri dari personil atau petugas PPIH yang sudah lebih bertugas haji satu kali, ya, di mana terutama dari unsur pelindungan jamaah, tugasnya yaitu kita berangkatkan di tanggal 8 Zulhijjah malam langsung menuju Mina. Jadi tidak kita berangkatkan ke Arafah, tapi langsung kita berangkatkan ke Mina.
2: Pendengar, seluruh jamaah haji Indonesia diharapkan mulai mengatur aktivitas secara bijak dan menjaga kondisi tubuh menjelang fase puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Bahwa kesiapan fisik menjadi faktor penting agar jamaah dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan optimal. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Saripul Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kembali ke tanah air, di mana jadwal pemberangkatan kloter 39 KJT mengalami perubahan sehingga jemaah haji diimbau fokus menjaga kesehatan dan tetap mengikuti prosedur. Berikut laporan selengkapnya, Vivi Islamiyati. Vivi.
4: Baik, Zaini, pemberangkatan jemaah haji kloter 39 KJT yang terdiri dari jemaah asal Kabupaten Kuningan, Majalengka, dan Subang mengalami perubahan jadwal pemberangkatan ke Asrama Haji Indramayu. Mulai dijadwalkan pada tanggal 18 Mei menjadi 19 Mei 2026. Sebanyak 245 jemaah bersama 3 orang petugas berkumpul di Masjid Kuningan Islamic Center atau KIC pukul 3 dini hari waktu Indonesia Barat, sebelum nantinya diberangkatkan menuju Asrama Haji Indramayu setelah pelaksanaan sholat subuh. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kuningan, Ahmad Fauzi, mengatakan perubahan jadwal dilakukan karena padatnya penerbangan dan banyaknya kloter yang diberangkatkan dalam satu hari. Menurutnya, kondisi tersebut merupakan hal yang biasa terjadi setiap musim haji dan hanya berdampak pada satu kloter yang transit tanpa menginap di asrama haji. Berikut pernyataan Ahmad Fauzi kepada RRI.
5: Himbauan tetap jaga kesehatan, ikuti aturan-aturan atau prosedur perangkatan haji, banyak istirahat, banyak konsumsi makanan-makanan yang sehat, minum vitamin, karena kemungkinan kalau yang belum panggil ini, yang akan masuk satu Zulhijjah, mungkin nanti tiba dibuka itu sekitar tanggal 20, karena khusus yang kloter 39 ini memang tidak minat, dia sama haji, jadi hanya transit yang tidak minat, terus langsung menuju bandara, langsung ke Jeddah, hanya sekitar 6-5 hari langsung mengikuti umroh haji. Jadi agak sedikit mohon untuk kesehatannya karena langsung ke proses puncak haji.
4: Mas Fauzi menambahkan, setelah tiba di Asrama Haji Indramayu, jemaah hanya melakukan proses administrasi pembagian living cost, paspor, gelang identitas, serta pemeriksaan X-ray sebelum diberangkatkan ke Bandara Kertajati sekitar pukul 12.45 waktu Indonesia Barat. Kemudian jemaah haji kloter 39 KJT diberangkatkan ke Tanah Suci pada hari ini tanggal 19 Mei 2026 sekitar pukul 15.45 waktu Indonesia Barat. Sementara itu untuk jemaah kloter 8 KJT asal Kabupaten Kuningan telah lebih dahulu berangkat ke Tanah Suci, dilaporkan seluruh jemaah dalam kondisi sehat. Saat ini para jemaah tengah mempersiapkan diri menghadapi rangkaian puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Dari Cirebon, Jawa Barat, Vivi Istamiyati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, Asrama Haji Palembang, Sumatera Selatan memastikan barang-barang jemaah haji yang tertinggal saat pelaksanaan embarkasi disimpan petugas dengan baik. Novi Ariana melaporkan selengkapnya. Nova.
6: Baik, pendengar, info haji dari RRI Palembang, ini ada yang menarik. Saat jemaah haji menginap di satu malam di Asrama Haji Palembang sebelum mereka diterbangkan menuju Tanah Suci, karena jemaah haji yang tiba di Asrama Haji wajib mengikuti serangkaian kegiatan. Rangkaian diikuti mengharuskan semua jemaah dari setiap kloter menginap di Asrama Haji Palembang. Namun, saat menginap, beberapa jemaah ada yang sengaja meninggalkan makanan dan pakaian kotor yang tidak dapat diakomodir dalam tas bawaan. Asisten Manajer Operasional Asrama Haji Palembang, Ashari, mengatakan setiap barang jemaah yang ditinggalkan, baik itu dititipkan langsung ke petugas asrama atau tanpa pesan, akan disimpan dengan baik oleh petugas. Hingga mereka tiba kembali, jemaah dapat meminta barang yang tertinggal atau sengaja ditinggalkan yang umumnya berupa pakaian kepada petugas. Sedangkan makanan yang dibawakan sanak keluarga saat mereka menginap biasanya jemaah memberikan kepada petugas karena jelas tidak diperbolehkan dibawa ke pesawat, apalagi jemaah yang masuk asrama haji sudah dikarantina termasuk dalam makanan yang mereka konsumsi. Berikut pernyataan dari Asari selaku asisten manajer operasional asrama haji Palembang.
5: Ya, ada jemaah-jemaah yang yang suka dipotong dari yang kan sama Saudi ya, ada barang-barang yang nggak boleh dibawa, terus banyak macam-macam lain tadi. Karena memang nggak boleh dibawa. Kalau orang kompor cabai itu berkenaan yang menggunakan yang lempar yang dilonggarkan itu dia. Ini cuma si ada oleh-oleh lah, saudara-saudara jemaah dan lain-lain.
4: Oke. Baik, asrama haji Palembang saat ini tengah bersiap menyambut kepulangan jemaah haji embarkasi Palembang. Asrama Haji Palembang menyediakan 4 gedung selama pelaksanaan ibadah haji 2026. Masing-masing gedung memiliki 40 kamar. Setiap kamar berisikan 4 orang jemaah. Saat ini direncanakan jadwal debarkasi kloter pertama. Debarkasi Palembang ini dijadwalkan tiba di Indonesia atau tiba di Bandara Sultan Mahmud Tadarudin 2 Palembang 2 Juni mendatang. Dari RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan Pro 3 terus mengudara.
0: Demikian.

0: Terima kasih dan masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pelemahan nilai tukar rupiah kembali menjadi perhatian di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global. Kondisi ini bukan hanya menjadi sorotan pembuat kebijakan, tapi juga menimbulkan kekhawatiran akan dampaknya terhadap masyarakat. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Zahrotin Aljana.
1: Laporan khusus. Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat kembali menjadi sorotan. Nilainya bahkan sempat mendekati Rp17.700 per dolar Amerika Serikat yang memicu perhatian serius DPR terhadap langkah stabilisasi Bank Indonesia. Dalam rapat lanjutan agenda evaluasi kinerja Bank Indonesia, sejumlah anggota Dewan menyoroti tekanan rupiah yang terus berlanjut. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menegaskan, pelemahan rupiah tidak bisa dipandang sebagai persoalan teknis mata. Menurutnya, stabilitas nilai tukar harus dijaga karena berpengaruh langsung terhadap harga kebutuhan pokok dan kepercayaan pelaku pasar terhadap perekonomian nasional.
2: Kita meminta kepada Bank Indonesia melakukan langkah-langkah yang sungguh-sungguh bagaimana melakukan upaya stabilisasi nilai tukar rupiah kepada kesepakatan politik yang kita punya, yaitu di asumsi makro APBN 2026 di mana rupiah itu berada pada angka 16.500 rata-rata. Sehingga BI tadi memberikan argumentasi bahwa di bulan Juni, Juli, Agustus, September itu biasanya rupiah mengalami penguatan. Juga disampaikan tadi kepada seluruh peserta rapat bahwa sejak 1 Januari 2026 rupiah itu belum pernah berada di pada kisaran level 16.500. Nah, inilah yang harus dijadikan perhatian oleh Bank Indonesia bagaimana nanti supaya rata-rata nilai tukar itu bisa sesuai dengan asumsi makro.
1: Sorotan lain datang dari anggota Komisi 11 DPR RI, Haris Turino, yang mempertanyakan efektivitas seluruh instrumen Bank Indonesia dalam menahan tekanan rupiah. Menurutnya, berbagai langkah intervensi telah dilakukan. Namun, depresiasi rupiah masih terus berlangsung sehingga perlu evaluasi menyeluruh terhadap faktor domestik maupun eksternal yang mempengaruhinya.
3: Semua instrumen yang dimiliki BI sudah dilakukan. Tetapi, why? Kenapa rupiah tetap berlanjut mengalami depresiasi? Kemungkinan penyebabnya adalah yang Bapak katakan di presentasi, tekanan global sangat besar. Ini memang diakui tekanan global sangat besar. Tetapi harus diakui juga bahwa ada masalah serius di domestik, Pak. Ini harus jujur diakui. Ada masalah di fiskal, ada masalah di defisit di current account, ada arus modal keluar dalam jumlah besar, dan ada masalah di kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia.
1: Menanggapi berbagai pertanyaan tersebut, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menjelaskan tekanan terhadap rupiah dipengaruhi oleh kombinasi faktor global dan domestik. Mulai dari penguatan dolar Amerika Serikat, ketegangan konflik dunia, hingga meningkatnya kebutuhan devisa nasional pada periode April hingga Juni. Meski demikian, Bank Indonesia menilai pelemahan rupiah saat ini masih berada di bawah nilai fundamentalnya atau undervalued. Bank Indonesia juga tetap meyakini rata-rata nilai tukar rupiah sepanjang 2026 masih dapat bergerak dalam kisaran asumsi APBN.
4: Average year to date rupiah sekarang adalah 16.900 sekian. Berarti kan di atas nih. Tapi yang kita bicara kan average tahunan. Dan kalau Pak Andra coba dilihat dari tahun ke tahun, rupiah itu memang umumnya dalam tekanan April, Mei, Juni. Karena demandnya tinggi. Tapi dia Juli, Agustus akan menguat. Coba Juli, Agustus, September itu akan, kalau kita lihat grafik itu akan.
1: Sementara itu, Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Denny Prakoso, menegaskan Bank Indonesia tetap optimis tekanan terhadap rupiah bersifat sementara. Menurutnya, setelah melewati periode tingginya tekanan dolar, nilai tukar diperkirakan akan kembali stabil. Bank Indonesia meyakini rupiah berpeluang kembali bergerak dalam rentang target Rp16.200 hingga Rp16.800 per dolar Amerika Serikat. Optimisme tersebut didasarkan pada langkah stabilisasi yang terus dilakukan secara konsisten di pasar keuangan.
5: BI masih optimis nilai tukar rupiah di tahun ini masih bisa mencapai rata-rata yang sudah ditargetkan, yaitu 16.500 dengan rentang 16.200 sampai dengan 16.800. Bank Indonesia akan terus melakukan 7 langkah strategis dalam rangka memperkuat nilai tukar, dan tentunya kita akan selalu mencermati kondisi terutama di global.
1: Pelemahan rupiah ini kembali menunjukkan besarnya tantangan yang dihadapi perekonomian nasional di tengah tekanan global. Kedepan, sinergi kebijakan moneter Bank Indonesia dan kebijakan fiskal pemerintah menjadi kunci untuk menjaga stabilitas, memperkuat kepercayaan pasar, serta memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bagaimana respon dari masyarakat terhadap pelemahan rupiah yang masih terus terjadi belakangan ini? Apakah dampaknya sudah mulai dirasakan dalam kehidupan sehari-hari? Berikut informasi selengkapnya.
6: Ya, menurut saya kalau rupiah terus melemah, yang paling cepat terasa sih biasanya harga-harga barang ikut naik ya, terutama barang impor, terus juga kebutuhan pokok-pokok tertentu. Ujung-ujungnya tentu aja daya beli masyarakat kecil yang paling terdampak, karena pasti pengeluaran harian kan juga jadi makin besar.
7: Menurut saya sih pemerintah dan Bank Indonesia itu harus cepat ya mengambil langkah supaya kondisi ini juga nggak berlarut-larut gitu. Karena stabilitas rupiah kan menurut saya penting ya, bukan hanya untuk pasar keuangan tapi juga untuk menjaga rasa aman untuk masyarakat terhadap kondisi ekonomi.
8: Mungkin dampaknya belum langsung terasa sekarang, tapi tetap bikin cemas soal kondisi ekonomi ke depannya. Yang penting masyarakat diberi penjelasan sih yang jelas soal kondisi ini supaya nggak muncul kepanikan. Harapannya dengan komunikasi yang baik, masyarakat bisa jadi lebih tenang, terus juga tetap percaya ya bahwa situasi ekonomi masih bisa dikendalikan.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik RDP atau Rapat Dengar Pendapat DPR RI dan BI serta tantangan ekonomi nasional. Mengkaji disusun oleh Tom Hakim, dibacakan oleh Rani Indira.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Beberapa waktu terakhir, nilai tukar rupiah masih berada dalam tekanan yang cukup berat. Kondisi ini juga mendapat perhatian wakil rakyat yang tergabung dalam Komisi 11 DPR. Dalam rapat dengar pendapat dengan Bank Indonesia, Senin 18 Mei 2026 kemarin, strategi menjaga stabilitas rupiah turut disorot. Tekanan terhadap rupiah memang tidak terjadi tanpa sebab. Kebijakan suku bunga Amerika Serikat dan ketegangan geopolitik masih mempengaruhi pasar dunia. Situasi global membuat investor cenderung memindahkan dana ke aset yang lebih aman. Akibatnya, mata uang negara berkembang termasuk rupiah ikut mengalami tekanan. Dalam rapat tersebut, kebijakan suku bunga Bank Indonesia juga mendapat perhatian serius. Bagi pelaku usaha, suku bunga menentukan biaya ekspektasi bisnis mereka. Semakin tinggi bunga, berkolerasi dengan modal yang harus ditanggung pelaku usaha. Dampaknya bisa meluas terhadap pertumbuhan investasi dan pembukaan lapangan kerja baru. Dunia usaha menjadi lebih berhati-hati dalam melakukan ekspansi dan perekrutan tenaga kerja. Sementara bagi masyarakat, kebijakan moneter mempengaruhi harga barang di pasar. Jika inflasi meningkat, daya beli masyarakat berpotensi semakin melemah. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, tentu kita berharap Bank Indonesia mampu menjaga keseimbangan kebijakan. Stabilitas rupiah memang penting, tetapi pertumbuhan ekonomi juga tidak boleh terganggu. Pemerintah perlu menjaga stabilitas harga pangan dan memperkuat sektor produksi domestik. Langkah ini penting agar tekanan inflasi tidak semakin membebani masyarakat kecil. Bank Indonesia juga perlu memastikan kebijakan suku bunga tetap terukur dan adaptif. Keputusan yang terlalu agresif bisa memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional. Pada akhirnya, menjaga stabilitas ekonomi bukan hanya soal angka dan kurs mata uang. Yang paling penting adalah menjaga kehidupan masyarakat tetap aman dan terjangkau. Karena itu, kebijakan ekonomi harus berpihak pada stabilitas sekaligus kesejahteraan rakyat. Sinergi kuat pemerintah dan Bank Indonesia menjadi kunci menghadapi tantangan ekonomi hari ini. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi menyatakan kekhawatirannya terhadap kapasitas PBB khususnya Dewan Keamanan dalam mencegah dan menyelesaikan konflik internasional. Motegi menambahkan Jepang akan terus mendorong reformasi Dewan Keamanan dan memperkuat kerjasama multilateral di tingkat global. Kembali ke dunia olahraga di mana pengurus pusat persatuan bola voli seluruh Indonesia memanggil 16 pemain untuk pemusatan latihan timnas voli putri Indonesia yang dipersiapkan menghadapi AFC Nation Cup 2026 di India dan SEA V-League 2026 di Filipina serta Indonesia. Pelatih baru Sergio Veloso akan memimpin skuad yang mengandalkan pemain berpengalaman sekaligus memberikan kesempatan debut bagi para pemain baru.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: 101 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Demikian pendengar, kita sudah ikuti berita sentral bersama Pro 3 RRI. Kini pukul 7.29 menit waktu Indonesia Barat. Kita akan nantikan untuk kabar Aceh ya, siaran lintas Korwil 17 Aceh bersama rekan-rekan siar se-Aceh. Dan tetap stay tune terus bersama kami pendengar, selamat pagi dan selamat mengikuti.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila,

Center Skorwil 17, Banda Aceh, Lok Semawe, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Kabar Aceh.

0: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama kami. Dan pagi hari ini kita berjumpa kembali di Kabar Aceh untuk edisi Selasa 19 Mei 2026. Dan pendengar, pagi hari ini teman-teman dari Korwil 17 tentu sudah tergabung melalui Zoom RRI. Dan juga Kabar Aceh seperti biasa juga disiarkan atau live di YouTube channel RRI Banda Aceh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Ada Muhsin Bintang di Aceh Singkil, Bung Jeffrey di Sabang, dan juga ada siapa lagi nih?
1: Memperkenalkan diri, Robi di Luksmawe.
0: Ada Bang Robi di Luksmawe, dan juga ada Kak Emma di Melabo, juga Takengon ada Nur Hasanah. Saya tadi lihat dulu di samping ya kan. Kabar baik ya semuanya. Kita mulai saja untuk kabar Aceh hari ini. Kita update dulu informasi pakaian cuaca, bagaimana kondisi cuaca untuk Provinsi Aceh untuk edisi hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi Kak Nafrida.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bang.
0: Apa kabar pagi ini?
2: Alhamdulillah sehat, terima kasih.
0: Kabar baik ya. Baik, boleh disampaikan untuk informasi perkembangan cuaca edisi hari ini Selasa 19 Mei untuk Provinsi Aceh, silakan.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Berdasarkan pantauan citra satelit cuaca maupun citra radar cuaca kami, untuk pagi hari ini terpantau cuaca cerah berawan di seluruh Provinsi Aceh. Untuk potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang berpotensi terjadi pada siang hingga sore hari. Beberapa wilayah terjadi hingga menjelang malam hari nanti, yaitu di wilayah Aceh Besar, Aceh Jaya, Aceh Tamiang, Aceh Tenggara, Tunggulusalam, dan juga wilayah Kota Sabang. Untuk masyarakat yang tinggal di wilayah-wilayah berpotensi hujan tersebut diharapkan untuk selalu waspada, khususnya wilayah yang berpotensi bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, maupun pohon tumbang. Untuk angin, perkiraan bertiup dari arah barat daya hingga timur laut, kecepatan berkisar antara 5 hingga 30 km per jam. Lalu untuk suhu udara, secara umum berkisar antara 24 hingga 34 derajat Celcius. Dan kelembapan udara di kisaran 58 hingga 100%. Lalu untuk perakiraan tinggi gelombang, secara umum perairan di wilayah Aceh berada di kategori rendah hingga sedang, yaitu sekitar 0,5 hingga 2,5 meter. Untuk tinggi gelombang mencapai ketinggian 2,5 meter berpeluang terjadi di perairan Sabang Banda Aceh, perairan Aceh Besar Melabu, Aceh Barat Daya Simelu, Aceh Singkil Pulau Banyak, lalu selatan Simelu, perairan utara Pidijaya Aceh Besar, dan perairan Aceh Utara Aceh Timur. Untuk titik panas, selama 24 jam kebelakang kami mantau terdapat adanya dua titik panas di wilayah Aceh, yaitu di wilayah Aceh Selatan dan juga Tunggulusalam.
0: Baik.
2: Mungkin terakhir himbauan untuk masyarakat, dilakukan untuk selalu waspada dan berhati-hati apabila terdapat potensi hujan di wilayah-wilayah yang rawan bencana hidrometeorologi, dan terus mengupdate informasi perakiraan cuaca dari kami yang dapat diakses melalui website kami di bmkg.co.id maupun aplikasi mobile info BMKG.
0: Baik. Ya, satu pertanyaan ini Kak Nafrida, untuk beberapa hari ke depan bagaimana potensi cuaca?
2: Iya, untuk potensi cuaca hingga beberapa hari ke depan masih terdapat potensi hujan Bang. Okay. Khususnya untuk esok hari potensi hujan akan sedikit meningkat dibanding hari ini maupun tanggal 21. Jadi besok ini cuaca diperkirakan mungkin sedikit, bisa dibilang cukup buruk gitu ya, hujan dengan intensitas

0: sedang hingga lebat, disertai kilat atau petir di beberapa wilayah cukup rata di Provinsi Aceh. Lalu untuk tanggal 21 esok lusa itu kembali membaik kembali.
1: Baik, terima kasih banyak untuk informasi perkembangan cuaca hari ini, Kak Ana Frida. Assalamualaikum, selamat bertugas kembali.
0: Sama-sama, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, demikian pendengar, sudah kita simak informasi perkembangan cuaca untuk edisi hari ini dan juga untuk beberapa hari ke depan. Kita langsung saja untuk kabar Aceh pagi hari ini, saya ke Sabang terlebih dahulu ini. Ada Bang Jeffrey di Sabang, apa kabar pagi ini Bang Jeffrey?
2: Kabar baik, Alhamdulillah di pagi hari ini.
1: Kabar baik ya. Sabang cerah juga nggak sih pagi ini?
2: Ya Alhamdulillah di Sabang cerah ya.
1: Cerah ya.
2: Ya mulai cerah. Ya.
1: Baik. Ada kabar apa dari Sabang yang dibagikan pagi ini? Silakan.
2: Ya baik, terima kasih Dimas. Informasi dari Sabang pagi hari ini yaitu Wali Kota Sabang Zulkifli H. Adam lepas langsung kontingen Prapora Cabang Olahraga Menembak Kota Sabang yang akan berlaga pada ajang Prapekan Olahraga Aceh atau Prapora di Rindam Matai. Pelepasan kontingen ini berlangsung dengan penuh semangat dan juga harapan besar agar para atlet mampu meraih hasil terbaik dan juga di kompetisi tersebut. Dalam kesempatan itu, Zulkifli Adam juga menyampaikan optimismenya ya terhadap kemampuan atlet menembak Sabang untuk meraih prestasi membanggakan, dan ia juga berharap para atlet dapat tampil maksimal dan juga membawa pulang kejuaraan yang baik bagi daerah. Selain mengejar prestasi, Wali Kota Sabang juga menilai olahraga menembak ini ya memiliki sifat positif bagi masyarakat, khususnya generasi muda yang bergabung dalam Organisasi Persatuan Menembak Indonesia atau Perbakin, dan ia juga berharap olahraga ini dapat menjadi wadah pembinaan disiplin, kesetiaan, ketelitian, dan juga sportivitas bagi para atlet muda. Zulkifli H. Adam turut menceritakan pengalamannya saat mengikuti kegiatan berburu bersama anggota Perbakin. Ia juga mengatakan kegiatan tersebut juga memiliki manfaat tertentu bagi masyarakat ya, terutama dalam mengendalikan populasi babi liar dan juga saat ini telah menjadi hama di wilayah Sabang. Demikian informasi dari Sabang, Bung Dimas.
1: Baik, terima kasih Bang Jeffrey dari Sabang. Saya ke Melabu, ada Mbak Emma di Melabu. Bagaimana kabarnya pagi ini Mbak Emma? Hai, hey, belum ada suaranya nih. Halo, Mbak Emma. Iya. Ya, ah, udah masuk suaranya nih. Apa kabar pagi ini?
3: Alhamdulillah, kabar baik, sehat ya.
1: Kabar baik ya. Cuaca bagaimana di Melabu pagi ini?
3: Kalau cuaca, alhamdulillah juga cukup cerah. Namun, untuk hari ini satu informasi yang dapat kami sampaikan.
1: Baik.
3: Itu terkait dengan Bupati Aceh Barat, ingatkan PNS baru utamakan pelayanan masyarakat. Bupati Aceh Barat, Tarmizi SPMM, menekankan pentingnya tanggung jawab dan profesionalisme kepada para pegawai negeri sipil atau PNS formasi tahun anggaran 2024. Hal itu disampaikan saat penyerahan SK pengangkatan dan pengambilan sumpah jabatan di halaman kantor Bupati Aceh Barat. Dalam arahannya, Tamizi mengingatkan bahwa profesi PNS memiliki tanggung jawab besar karena berkaitan langsung dengan pelayanan masyarakat. Menurutnya, kesalahan yang dilakukan aparatur sipil negara dapat berdampak luas terhadap masyarakat. Berbeda dengan sektor swasta yang hanya berpengaruh terhadap perusahaan. Ia juga menyoroti pentingnya integritas bagi ASN yang bertugas di sektor pendidikan dan kesehatan. Menurutnya dua bidang tersebut menyangkut masa depan generasi serta keselamatan masyarakat, sehingga harus dijalankan dengan penuh kesungguhan dan tanggung jawab. Selain itu, Tarmizi meminta para PNS yang baru menerima SK penuh untuk meninggalkan kebiasaan buruk selama masa percobaan dan mulai menunjukkan dedikasi sebagai aparatur pemerintah yang profesional. Ia berharap seluruh ASN mampu memberikan pelayanan terbaik serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Pada kesempatan tersebut, Pemkab Aceh Barat juga menyerahkan SK pengangkatan sekaligus melakukan pengambilan sumpah jabatan bagi PNS Formasi Tahun Anggaran 2024 yang resmi menjadi PNS penuh waktu atau 100%. Demikian, Bung Jepri.
1: Baik, terima kasih. Mbak Eman di Melabuh.
3: Kalau nama ya, soalnya di sini nggak ada namanya.
1: Ya, nggak apa-apa. Baik, terima kasih ya Mbak Ema di Melabuh. Dari Melabuh saya ke Aceh Sikil dengan Bang Muksin. Apa kabar pagi ini Bang Muksin?
4: Alhamdulillah sehat ini Bung Dimas, dan cuaca untuk pagi hari ini cerah sekali.
1: Sehat atau sehat sekali Bang Muksin?
4: Sehat, sehat sedang ya. Karena ada di penghujung bulan ini.
1: Iya, nggak usah diperjelas ya. Bagaimana cuaca tadi, bagus ya di Sikil ya?
4: Kalau cuaca, alhamdulillah cerah nih.
1: Jadi kalau kita sapa Bung Muksin nih selalu ada tawa begitu ya. Kabar lain dari Sikil apa yang bisa diberikan pagi ini, Bang Muksin? Silakan.
4: Baik, terima kasih Bung Dimas. Satu informasi dari Aceh Sikil terkait jaminan keamanan hewan kurban. Di Stanbunkan, Subuh Salam siagakan posko pengaduan. Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Perikanan Kota Subuh Salam memperketat pengawasan lalu lintas ternak menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Selain memantau populasi lokal, otoritas terkait menegaskan bakal melakukan pemeriksaan kesehatan secara ketat terhadap setiap hewan kurban yang dipasok dari luar daerah sebelum diizinkan beredar di pasar. Langkah preventif ini diambil sebagai komitmen pemerintah untuk melindungi konsumen dan peternak lokal dari resiko penyebaran penyakit menular. Petugas di pos perbatasan dan titik penjualan akan memeriksa kelengkapan dokumen serta kondisi fisik hewan guna memastikan tidak ada ternak sakit yang masuk ke wilayah Subuh Salam. Sementara itu, populasi lokal, tim teknis bidang peternakan sejauh ini telah mendata dan memantau rutin ratusan ekor ternak. Ratusan hewan kurban tersebut tersebar di 82 desa dan dipastikan dalam kondisi sehat serta layak konsumsi berdasarkan hasil pemantauan klinis berkala di lapangan. Fokus pengawasan di tingkat peternak meliputi pengecekan fisik menyeluruh pada sapi, kerbau, kambing, hingga domba. Petugas memastikan semua hewan yang akan diperjualbelikan memenuhi syarat syariat Islam, seperti sudah cukup umur, sehat secara organ, dan tidak mengalami cacat fisik. Meskipun sebaran populasi ternak berada hingga ke wilayah pedalaman seperti Kecamatan Runding dan Sultan Daulat, tim medis hewan tetap menyisir lokasi tersebut. Pengawasan menyeluruh dinilai krusial, karena status kesehatan hewan akan menentukan kualitas daging kurban yang nantinya dibagikan kepada masyarakat. Agus Ali menambahkan hingga pertengahan Mei ini pihak belum menemukan adanya laporan kasus penyakit menonjol pada populasi ternak yang ada. Kendati demikian, ia telah menginstruksikan pada petugas lapangan untuk terus mendampingi peternak guna menjaga kebersihan kandang dan mengontrol pola makan menjelang hari pemotongan. Di sisi lain, masyarakat dihimbau untuk tetap teliti saat membeli hewan kurban dengan memperhatikan indikator fisik seperti kejernihan mata, kebersihan hidung, dan kelincahan gerak hewan. Jika warga menemukan indikasi klinis yang mencurigakan, mereka diminta segera melapor ke posko kesehatan hewan terdekat demi penanganan cepat. Satu informasi dari Aceh Sikil, Bung Dimas, silakan.
1: Baik, terima kasih Bang Muksin. Dari Aceh Sikil saya ke Lok Sumawe. Ada Bang Robi di Lok Sumawe ya. Apa kabar pagi ini Bang Robi?
2: Baik.
1: Baik ya.
2: Sehat.
1: Cuaca bagaimana di Lok
2: Sumawe? Alhamdulillah juga cerah, enggak terlalu cerah tapi enggak mendung juga ya.
1: Baik.
2: Sejuk lah untuk pagi hari ini.
1: Sejuk ya. Oke, ada kabar apa yang ingin dibagikan? Silakan.
2: Baik, dari Lexmoy pendengar kabar Aceh, Sekoril Nusantara 17 Aceh, di mana Bupati Aceh Utara, Haji Ismail Ajalil, resmi melantik dan mengambil sumpah jabatan Dayan Albar sebagai Sekretaris Daerah Definitif Kabupaten Aceh Utara. Prosesi pelantikan ini berlangsung khidmat di Aula Sedakap setempat pada Senin 18 Mei 2026. Selain melantik pucuk pimpinan tinggi pratama tersebut, Bupati juga melakukan rotasi besar-besaran terhadap 143 pejabat lainnya yang terdiri dari pimpinan eselon, pejabat administrator, hingga pejabat pengawas di lingkungan pemerintahan Kabupaten Aceh Utara. Bupati Ayahwa menyampaikan bahwa rotasi ini merupakan bagian dari upaya penyegaran birokrasi, pengisian kekosongan jabatan, serta penguatan kinerja pemerintah demi mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat Aceh Utara. Bupati juga meminta para pejabat yang baru dilantik agar meningkatkan profesionalisme, inovasi, serta mampu menghadirkan terobosan yang terdampak langsung bagi masyarakat. Demikian info dari Lexmoy, Dimas.
1: Baik, terima kasih Pak Robi.
2: Sama-sama.
1: Oke, ada informasi dialognya?
2: Iya, silakan. Pagi hari ini dialog nanti terkait dengan pasar murah.
1: Pasar murah ya.
2: Ini,
1: menjelang Idul Adha ya.
2: Idul Adha ada biasa gitu ya.
1: Oke, yang terakhir saya ke Takengon. Putu dingin ya. Ada Nurasana di Takengon. Apa kabar pagi ini?
5: Alhamdulillah baik, Bang Dimas.
1: Kedengaran? Baik ya.
5: Kedengaran ya?
1: Iya, okay. Terdengar.
5: Siap.
1: Baik. Cuaca bagaimana di Takengon pagi ini?
5: Untuk cuaca di wilayah Tengah Aceh pagi ini mendung. Agak sedikit berawan. Ya, mendung lah, Bang.
1: Baik. Oke. Okay. Silakan sampaikan kabar dari Takengon pagi ini, Norasana.
5: Baik, untuk beberapa informasi dari wilayah Tengah Aceh, salah satunya peresmian jembatan di Dusun Tuki, Kecamatan Dabun Gelang, Kabupaten Gayolues. Minggu 17 Mei 2026 lalu, yang diharapkan mampu memperlancar aktivitas warga sekaligus meningkatkan akses transportasi di wilayah tersebut. Dan kemudian juga ada informasi terkait dengan pemerintah Kabupaten Gayolues juga mulai mendorong pengembangan komoditas durian sebagai salah satu sektor unggulan pertanian daerah. Dan tahun ini penyebaran bibit durian mulai dilakukan di Kecamatan Blangkejeren dan sebagian wilayah Pantan Cuaca guna melihat potensi pengembangan kawasan durian di wilayah tersebut. Untuk Takengon pagi ini di Pro 1 RRI Takengon itu ada dialog yang mengangkat tema berkaitan dengan sensus ekonomi dan dampaknya bagi daerah. Nanti akan ada dua kepala BPS Aceh Tengah di Pro 1 RRI Takengon untuk pagi ini. Bapak Andi Hardianto SST, kepala BPS Aceh Tengah, dan juga Bapak Raja Maulana SSI MSC, kepala BPS Bener Meriah. Mungkin itu sih untuk informasi dari wilayah Tengah Aceh nih, Bang Dimas dan rekan-rekan siar.
1: Baik, terima kasih karena rasana dari Takengon. Kalau dari Melabu, apa informasi dialognya pagi ini?
6: Iya, ini juga kita lagi siap-siap ya. Langsung okay. Kabar aja nanti langsung tersambung nih dengan program acara selanjutnya, Bung Dimas. Mm-hmm. Ini dalam program Melabu menyapa nanti dengan temanya yaitu nilai tukar rupiah melemah, siapa yang paling terdampak. Dan di sini juga ada 3 narasumber nanti. Mm-hmm. Ada kepala Disperindakop Aceh. Aceh Barat maksud kami, dan ada juga nanti area manager BSI, dan juga ada dosen magister ekonomi pembangunan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UTU. Demikian, Bung Dimas.
1: Baik, nanti di jam 8 ya?
6: Iya, setelah kabar Aceh.
1: Oke, baik. Ya sudah, saya sampaikan informasi kalau dari Banda Aceh terkait keresahan masyarakat ini ya selama ini. Gubernur Aceh Muzakir Manaf menginstruksikan pencabutan Pergub nomor 2 tahun 2026 tentang jaminan kesehatan Aceh atau JKA. Dan kebijakan itu diumumkan di Banda Aceh pada hari Senin kemarin, melalui juru bicara pemerintah Aceh, Dr. Nurlis Effendi. Wali menyebut pencabutan pergub ini dilakukan setelah menampung apresiasi masyarakat, termasuk dari ulama, akademisi, DPR Aceh, hingga mahasiswa. Malib juga memastikan masyarakat Aceh tetap bisa berobat seperti biasa di rumah sakit dan seluruh pembiayaan pasien dalam skema JKA tetap ditanggung dan tidak ada lagi pembatasan berdasarkan desil-desilan begitu ya. Oke, untuk informasi yang satu lagi terkait kenaikan harga kebutuhan pokok ini sudah mulai dirasakan di pasar induk Lembaru Aceh Besar, terutama menjelang Megang Idul Adha. Sejumlah bumbu dapur pun mengalami lonjakan harga cukup tinggi. Seperti harga tomat misalnya naik dari sekitar Rp8.000 menjadi Rp25.000 per kilogram. Sementara bawang merah kini Rp45.000 per kilogram. Cabai rawit Rp30.000 per kilogram, kentang Rp12.000, dan cabai merah ini sekitar Rp35.000 per kilogram. Pedagang bumbu dapur Fahmi mengatakan kenaikan harga lebih dipengaruhi meningkatnya permintaan jelang Megang dibanding pelemahan rupiah. Kenaikan juga dirasakan pedagang grosir. Harga plastik, minyak goreng hingga mie instan pun disebut ikut naik dalam beberapa pekan terakhir. Dan untuk masyarakat pun mengeluhkan daya beli yang semakin menurun. Warga berharap harga kebutuhan pokok tidak terus melonjak karena uang belanja kini terasa cepat habis. Oke, demikian ya. Dan terima kasih teman-teman semuanya. Kalau untuk Banda Aceh, info dialognya belum ada. Saya belum menerima flyernya. Untuk Bang Musin dan juga Bung Jeffrey, ya, sabar aja ya. Oke, terima kasih semuanya ya untuk informasi pagi hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas dan tugasnya shift pagi, tetap semangat ya. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Takengon, demikian kabar Aceh untuk pagi ini. Kita sudah ikuti bersama rekan-rekan siar Skor Wheel 17 Aceh. Dan pendengar, lanjut ya untuk saat lagi rangkaian program-program Pro 1 RRI Takengon selanjutnya juga masih akan hadir menemani kebersamaan kita untuk Takengon Menyapa pagi ini. Stay tune terus bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon.

Baru saja kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skormil 17, Banda Aceh, Loksmawe, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kabar Aceh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

8 waktu Indonesia Barat, Anda mendengarkan lintas informasi Pro 1 Takengon. Pendengar, jalur Takengon Biren, tepatnya di Wiporak, dikabarkan kembali mengalami kemacetan sejak tadi malam. Rapi Bener Meriah melaporkan truk bermuatan besar tidak dapat menanjak akibat jalan yang cukup licin dan berlubang. Karena itu kendaraan roda 4 lainnya ikut tertahan dan kesulitan untuk melintasi kawasan tersebut. Pengendara diminta tetap berhati-hati saat melintasi jalur simpang lancang Arul Cincin itu, terutama di Wihporak. Demikian lintas informasi Pro 1 Takengon untuk pagi ini. Selamat mengikuti rangkaian program-program Pro 1 RRI Takengon. Selanjutnya, selamat pagi.

0: demikian Lintas Pro 1 Takengon.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
1: Kilau Pancasila.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik, Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar untuk pagi ini di edisi siar Selasa 19 Mei 2026. Kembali untuk Takengon menyapa hadir dan pagi ini mengangkat tema mengenal sensus ekonomi dan dampaknya bagi daerah. Ya, sudah bersama kita pagi ini pendengar dua narasumber dari BPS Aceh Tengah dan BPS Bandar Meriah. Langsung nur sapa dulu, ada Pak Andi Hardianto SST. Assalamualaikum, selamat pagi Pak.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi.
0: Gimana kabarnya untuk pagi ini?
1: Baik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Baik, di samping Pak Andi ada Pak Raja Maulana SSI MSC, Kepala BPS Bandar Meriah. Assalamualaikum Pak, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak.
0: Iya, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, baik, sehat.
0: Alhamdulillah. Ya baik, untuk pendengar Pro 1 RRI Takengon, seperti yang kami sampaikan ya, untuk pagi ini kita akan mengangkat tema tentang mengenal sensus ekonomi dan dampaknya bagi daerah. Sebelumnya Nur sampaikan, untuk Anda yang ingin bergabung bisa melalui nomor interaktif di 0821 6585 4676, atau bisa juga melalui pesan SMS atau WhatsApp di 0852 7082 5272. Dan untuk Takengon menyapa pagi ini turut disiarkan melalui live streaming YouTube RRI Takengon Channel. Jadi bisa gabung juga di live chat live YouTube atau streaming RRI Takengon Channel tersebut. Dan mungkin pendengar Pro 1 RRI Takengon, kita ketahui bersama nih saat ini BPS sedang dalam proses ya, akan melakukan sensus ekonomi. Dan apa sih sebenarnya sensus ekonomi tersebut? Kita akan tanya lebih lanjut nih kepada dua narasumber kita. Mungkin bisa disampaikan nih Pak Andi atau Pak Raja ya, bisa saling melengkapi lah seperti apa. Silakan Pak.
2: Oke baik, selamat pagi pendengar RRI Takengon. Jadi terkait agenda kita sensus ekonomi 2026 ini merupakan agenda nasional, kegiatan nasional yang kita laksanakan setiap 10 tahun sekali. Sensus ekonomi 2026 ini merupakan sensus ekonomi yang kelima, karena kita melaksanakan sejak tahun 1986, 1996, 2006, 2016, dan saat ini 2026. Jadi ini merupakan agenda yang diamanatkan oleh Undang-Undang nomor 16 tahun 1997 tentang statistik. Jadi BPS diamanatkan melaksanakan tiga jenis sensus, sensus penduduk, sensus pertanian, dan sensus ekonomi.
0: Oke, mau ditambahkan Pak Andi? Sama ya sepertinya ya?
1: Iya.
0: Oke, kalau kita lihat seberapa penting sih sebenarnya sensus ekonomi ini bagi suatu daerah, itu seperti apa Pak?
2: Ya, sensus ekonomi ini nanti akan mendata seluruh seluruh usaha dari tingkat usaha mikro, kecil dan menengah sampai dengan usaha besar. Jadi kita akan mendata secara door to door untuk UMKM dan akan mendata secara cawi untuk usaha besar.
0: Cawi.
2: Ya, itu kita akan mengirimkan kuesioner melalui email ke perusahaan. Dan nantinya juga akan kita datangi untuk melengkapi kuesioner tersebut. Pentingnya kegiatan ini nanti kita akan mencatat karakteristik usaha. Karakteristik usaha mulai dari kapan berdirinya usaha ini, pemilik usaha, lokasi, dan sebagainya. Sampai dengan aset usaha, penjualan, produksi, dan sebagainya. Jadi nanti pemerintah mempunyai data lengkap, data lengkap terkait karakteristik usaha di Bandar Meriah dan Aceh Tengah.
0: Oke, siap. Pak Andi?
1: Ya, selain usaha yang memang sudah jelas terlihat, seperti misalnya toko, pertokoan, atau perusahaan, kita juga, sensus ekonomi juga akan mendata usaha-usaha yang ada di rumah tangga atau keluarga. Kita akan menangkap itu juga, usaha yang dilakukan oleh individu di rumah-rumah yang tidak punya tempat khusus. Bisa saja usahanya memang dilakukan di rumah itu, atau mungkin via digital.
0: Mm-mm.
1: Sekarang kan sedang marak,
0: yeah,
1: penggunaan media sosial sebagai sarana untuk melakukan jual beli atau transaksi keuangan lainnya gitu. Mm. Itu juga akan ditangkap di SE 2026 ini oleh petugas kami.
0: Okay.
1: Selain itu, ya selain yang disampaikan Pak Raja tadi ya terkait dengan detail usaha, itu yang akan didata mulai dari nama, alamat sampai dengan status badan usaha, kemudian KBLI-nya, dia bergerak di bidang apa, utamanya, kemudian karakteristik usaha, itu tenaga, jumlah tenaga kerja, penggunaan internet, ya itu tadi yang kita sampaikan bahwa sensus ekonomi akan menangkap itu juga, jadi bukan hanya usaha-usaha yang dilakukan tradisional tatap muka, tetapi juga usaha jual beli atau sejenisnya yang dilakukan melalui internet.
0: Berarti nanti semua, baik itu kecil sampai yang terbesar usaha yang dilakukan oleh masyarakat, ya, itu akan didata gitu ya Pak?
2: Iya, benar sekali,
1: semua.
0: Okay. Walaupun cuma untungnya 1.000, 2.000.
1: Iya, ya. Bahkan yang tidak punya toko,
0: ya,
1: yang istilahnya tokonya di HP gitu ya.
0: Benar, benar, ya, banyak.
1: Insya Allah akan kita tangkap juga, Mbak.
0: Oke, siap. Pak Andi atau Pak Raja, ini kalau kita lihat ya, karena didata, mungkin kalau misalnya usahanya besar ini otomatis memang keuntungannya besar. Nah, bagaimana untuk mereka yang tadi memanfaatkan HP karena memang pingin dari rumah, mereka berusaha dan sebagainya. Kemudian didata, apa sih sebenarnya manfaatnya untuk mereka gitu? Untuk sensus ini, karena nanti bakal agak susah juga nih kalau ketika petugas datang biasanya kenapa sih nanya-nanya kakak gitu kan? Ya, itu seringnya betul, gitu kan. Kok nanya-nanya penghasilan berapa sih, untuk apa sih, untuk kami gitu.
2: Iya, mungkin melalui siaran ini juga perlu akan tersosialisasikan ke masyarakat bahwa pentingnya nanti masyarakat didata usahanya.
0: Mm-mm.
2: Walaupun usahanya itu kecil, mikro tadi ya.
0: Mm-mm.
2: Karena apa? Karena ketika nanti pemerintah punya program untuk pemajukan usaha kecil, pemerintah sudah punya datanya, pemerintah daerah, terutama pemerintah daerah.
0: Okay.
2: Ya, jika nanti ada program-program yang dicanangkan oleh pemerintah untuk memajukan usaha mikro, pemerintah pusat akan menanyakan ke pemerintah daerah datanya, jumlah berapa rekapannya, sampai lokasinya gitu.
0: Okay.
2: Jadi pemerintah daerah sudah punya melalui sensus ekonomi nanti akan rekapannya akan dirilis dan disajikan sampai ke level kabupaten.
0: Jadi ini langsung terhubung datanya ke level nasional lah katakan gitu ya Pak.
2: Benar.
0: Ya kemungkinan pasti ya. Ya. Oke, siap. Jadi nanti jangan heran, aku juga punya usaha tapi kok nggak bisa dapat bantuan. Ternyata kita mungkin waktu pendataan tidak memberikan data yang real,
2: benar
0: gitu ya. Kalau memang kecil, katakan kecil. Kalau memang besar, katakan besar. Mungkin seperti itu ya. Oke, kemudian juga ada nggak kaitannya sensus ekonomi ini ke depannya dengan bantuan sosial mungkin Pak? Karena ini Nur juga ada pertanyaan sebenarnya dari pendengar ya, Bang Joli ya. Jadi dia ini wira swasta lah bisa dibilang. Pertanyaannya itu berkaitan dengan desil. Jadi mungkin okay. Nah itu kan nanti desil bansos kaitannya, takutnya kalaupun BPJS kesehatan sudah selesai. Bagaimana nanti kaitannya dengan KIP sekolah, KIP kuliah juga ketika mungkin nanti ketika didata prioritas desilnya di 1-4 dapat bansos, sedangkan di lapangan orang yang susah malah desilnya 8, orang yang punya roda 4 desilnya 3 gitu, lebih kurang seperti itu. Okay. Itu nanti seperti apa Pak?
2: Ya baik, mungkin dari saya dulu nanti dilengkapi sama Pak Andi. Nah, kesempatan berharga di sensus ekonomi ini harus kita manfaatkan sebaik-baiknya, karena dalam kuesionernya nanti terdapat empat bagian utama. Yang pertama tentang detail usaha atau perusahaan, kemudian karakteristik usaha, kemudian data ekonomi usaha tersebut, nah itu nilai pengeluaran, pendapatan, dan omset. Dan yang terakhir adalah data sosial ekonomi keluarga.
0: Nah, berarti memang berkaitan ya?
2: Benar,
0: Pak.
2: Nanti ada pertanyaan-pertanyaan terkait kondisi sosial ekonomi keluarga yang terkini, kondisi terakhir ya. Berarti nanti pendataan ini kan dari 15 Juni sampai dengan 31 Agustus 2026. Nah, dalam periode tersebutlah petugas-petugas mitra BPS nanti akan mendata selain keterangan usaha juga keterangan data sosial ekonomi keluarga. Nah dari sinilah mungkin nanti akan dimutakhirkan data yang masuk ke DTSN, data tunggal sosial ekonomi nasional. DTSN itulah sumber desil 1-10 kita.
0: Siap. Lantas kalau dikatakan seberapa penting kejujuran masyarakat saat pendataan nantinya, itu seperti apa Pak? Pak Andi, Pak Raja mungkin ya masing-masing bisa kasih pendapat.
1: Ya, data yang berkualitas ya tentunya itu berdasarkan dari jawaban-jawaban yang memang apa adanya ya.
0: Iya.
1: Sesuai apa adanya, ini dalam arti ya sesuai dengan kondisi saat ini, saat pendataan, dan memang sesuai dengan kondisi yang ada. Jadi selain usaha yang akan kita data, dan rumah tangga juga akan kita, keluarga juga akan kita data sosial ekonominya. Nah keduanya ya butuh butuh ya kami butuh kejujuran dari masyarakat dalam memberikan jawaban terhadap dari petugas yang akan menanyakan ke setiap keluarga terkait data yang memang kami perlukan untuk itu. Jangan sampai nanti ya kita tidak ingin lah ya tentu kita semua berharap, masyarakat berharap bahwa datanya itu selalu diinginkan data yang baik ya. Data yang tepat, data yang memang update gitu ya. Tetapi jika jawaban-jawaban yang diberikan itu tidak update, tidak baik dan tidak benar, ya kita bisa jadi nanti hasilnya ya juga tidak sesuai dengan harapan. Itulah tentunya yang sangat kami harapkan kepada masyarakat untuk memberikan jawaban yang benar dan update ya, sesuai dengan kondisi terkini, bukan kondisi sebelumnya atau nanti ya, tapi saat ini ketika petugas datang ke rumah menemui masyarakat.
0: Bisa ke rumah, bisa ke toko, bisa ke perusahaan juga ya, gitu ya, Pak ya. Kalau ngomongin soal potensi unggulan sensus ekonomi ini, bagaimana ya, katakanlah sensus ekonomi ini nanti bisa membantu daerah, katakan Aceh Tengah, Benar Meriah, kebetulan kan mungkin Kopi Gayo, pariwisata, UMKM ini jadi penunjang ekonomi masyarakat wilayah Tengah Aceh sendiri. Ini bagaimana nanti kira-kira bisa membantu daerah?
2: Ya, kalau untuk Benar Meriah sendiri, sektor pertanian itu menopang 40-50% perekonomian. Dari perkebunan kopi tadi itu masuk ke sektor pertanian. Dan sektor pertanian untuk sensus 2026 ini akan didata pelaku-pelaku usaha yang bergerak di sektor pertanian. Ini yang pelaku usaha ini yang memiliki lahan dan mengusahakan lahannya untuk pertanian. Jadi tidak termasuk buruh harian. Ya. Ini yang punya lahan dan mengusahakannya untuk pertanian. Nah, jadi dan pariwisata tadi ya, untuk Aceh Tengah mungkin ada sektor pariwisata dan Benar Meriah juga. Nanti hasil sensus ekonomi 2026 ini tentu akan menyajikan sektor-sektor usaha, lapangan usaha mana yang di daerah itu yang menjadi unggulan. Dan ini tentu akan dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah. Dan juga jika ada program seperti tadi, jika ada program dari pusat, ya pusat dapat fokus nih kemana, kalau Benar Meriah ke sektor pertanian, apa yang bisa dikembangkan dari daerah ini, dari hasil sensus ekonomi ini.
0: Nanti ada saling berkaitan ya Pak ya?
2: Iya benar.
0: Karena memang kan pertanian, jadi pertanian kopi ya khususnya itu jadi penunjang ekonomi utama lah bisa dibilang untuk masyarakat di wilayah Tengah Aceh. Pak, kalau ngomongin soal tantangannya mungkin sudah apa ya, resikonya apa gitu kan sudah ada informasi lebih lanjut lah dari petugas-petugas yang pernah bertugas atau mungkin teman-teman petugas sensus di lapangan. Adakah tantangan tersendiri nih untuk menyukseskan lah setidaknya program sensus ekonomi ini nanti kira-kira di wilayah Tengah Aceh?
2: Ya, bukan kesulitan, mungkin kendala.
0: Tantangan
2: bagi petugas kita. Itu menjumpai responden. Pada saat didatangi mungkin respondennya sedang berada di, tidak berada di tempat, sedang berada di lokasi usahanya. Karena kita ini pendataan door to door, jadi yang kita datangi selain usaha, selain tempat usaha adalah rumah tangganya. Nah, menanya responden di rumah untuk kondisi mayoritas kita pertanian, masyarakat kita pertanian itu waktu masyarakat berada di rumah ini yang menjadi tantangan.
0: Suri sampai malam.
2: Betul,
0: ya Pak.
2: Betul, benar. Nah, jadi harus lebih dari sekali kunjungan petugas untuk mendapatkan data yang maksimal.
0: Gitu. Dan sekarang kan juga pastinya kalau petugasnya belum begitu dikenal sama masyarakat, juga kayak ada rasa khawatir. Kira-kira benar nggak ya ini petugas sensus nih? Ada nggak cara untuk meyakinkan masyarakat, istilahnya memastikan atau membedakan mana yang benar-benar petugas sensus ekonomi, beneran mana yang ngaku-ngaku yang malah bisa mengkhawatirkan nanti? Karena nanti pasti jangan masuk dulu. Itu seperti apa, Pak?
1: Ya, setiap petugas kami, apapun kegiatan yang dilakukan oleh BPS, selalu dibekali dengan surat tugas. Kami mewajibkan mereka untuk melapor ke Regil, kepala desa setempat, untuk menjelaskan maksud tujuan dan berapa lama mereka akan berada di sana. Biasanya hingga selesai. Kemudian mereka juga punya atribut, mungkin sepertinya dalam bentuk rompi ya.
0: Oke.
1: Okay. Yeah. Mereka punya atribut khusus,
2: rompi dan tanda pengenal.
1: Tanda pengenal juga punya. Ya. Itu yang selalu kami bekali setiap tugas kami BPS. Kalau kendala, satu lagi saya tambahkan mengenai ini, kalau bicara tentang sensus ekonomi pasti bayangannya tentang pajak gitu.
0: Oh iya, benar. Ya, nanti disuruh bayar pajak gitu ya.
1: Ya, kami berharap ya pendataan ini tidak ada hubungannya nanti dengan penarikan pajak atau apa-apa ya. Karena pemerintah pasti butuh data jumlah usaha, kemudian usaha apa saja yang ada di suatu wilayah gitu. Dan mungkin skala usahanya berapa besar gitu. Itu data-data itu sangat dibutuhkan pemerintah untuk melakukan kebijakan ekonomi ke depan. Jadi ya tidak ada kaitannya pendataan ini dengan pajak dan sejenisnya. Itu yang selalu kami dengar kalau setiap ada masyarakat mendengar sensus ekonomi gitu. Okay. Nanti ada hubungannya dengan pajak atau apa-apa.
0: Padahal kan Pak, memang ada beberapa pelaku usaha kecil yang mungkin pendapatannya cuma sekian, tapi ternyata mereka ketika melapor takutnya nanti jadinya lebih besar pajak ya daripada penghasilan rata-ratanya gitu ya, takutnya.
1: Kalau perusahaan-perusahaan yang sudah resmi seperti PT, CP itu kan pasti punya laporan pajak sendiri.
0: Benar.
1: Kalau makanya datanya juga pasti mengambil dari situ ya. Okay. Tetapi maka kalau yang kecil-kecil itu kan ya tidak ada lah, laporan resminya kan tidak ada gitu. Jadi tidak ada, memang tidak ada kaitannya dengan pajak gitu ya.
0: Enggak. Ada nggak mungkin salah satu contoh gitu ya, pertanyaan yang nanti bakal ditanya dan mungkin bisa menimbulkan rasa khawatir ketika akan menjawab nih bagi mereka yang ditanya. Mungkin terkait dengan berapa sih total omset pendapatan ya, gitu ya. Itu pasti biasanya ada kan, benar ya. Itu contoh pertanyaannya seperti apa dan alangkah bijaknya nanti mungkin bagi masyarakat yang jadi responden untuk sensus ekonomi itu baiknya jawabnya seperti apa gitu. Mungkin bisa dikasih gambaran juga nih Pak.
2: Baik, seperti yang tadi kami sampaikan ada 4 pilar tadi ya. Yang ketiga ini data ekonomi perusahaan, usaha dan perusahaan.
0: Yeah.
2: Nanti akan ditanyakan nilai pengeluaran perusahaan selama tahun 2025. Kemudian nilai pendapatan usaha atau perusahaan di tahun 2025. Kemudian nilai aset perusahaan, usaha atau perusahaan posisi 31 Desember 2025.
0: Okay.
2: Nah, jadi ini mungkin untuk usaha-usaha yang tadi punya catatan laporan keuangan ya. Untuk usaha-usaha yang kecil atau yang mungkin laporan pencatatannya masih manual, itu diharapkan nanti ada pendekatan penghitungan dari petugas kami bagaimana cara masyarakat dapat menghitung perkiraan pengeluaran pendapatan selama tahun 2025. Berarti kan itu selama setahun terakhir ya, dari Januari sampai Desember 2025. Okay. Mungkin usaha-usaha kecil yang tapi sekecil pasti ada, kita ada pasti buat catatan lah ya. Pengeluaran rumah tangga saja mungkin kita ada yang buat catatan, apalagi yang usahanya kan kita dalam usaha pasti maunya mencari laba kan, untung kan. Kita sudah keluar modal sekian, pasti harapannya ada laba di periode tertentu. Itu pasti kan gak mungkin orang kita sekedar, oh ini usaha keluar modal apa. Tapi gak, income-nya gak tercatat gitu kan.
0: Okay.
2: Pasti ada lah catatan-catatan kecil dan sebagainya itu yang nanti akan diproksi oleh petugas kami. Akan digali, diingatkan kembali apa misalkan masa panennya kapan, ketika panen berapa dapatnya gitu. Nah itu catatan-catatan kecil yang mungkin akan diingatkan. Jadi petugas kami nanti akan dibekali pelatihan selama 3 hari.
0: Oke,

0: Oke. Okay.
1: Pasal omset itu kan salah satu cara untuk mengetahui skala usahanya. Ya, ada usaha besar, menengah, kecil, mikro gitu. Ya salah satunya dari omset itu bisa dilihat.
0: Ini berarti nanti bakal setiap rumah, semua rumah akan dikunjungi atau mungkin udah ada bayangan dibagi petugas? Kemungkinan kan mungkin masyarakat sekitar gitu ya Pak, biasanya petugasnya di desa tersebut. Ini pernah jualan online, ini petani kopi, ini lagi musim panen, dia punya kebun, udah ada gambaran? Atau langsung pokoknya ke rumah, langsung didata gitu?
2: Ya, kita sudah ada perilisnya, daftar usaha yang sudah terdaftar sebelumnya, sudah diupdate oleh BPS melalui survei-survei, dan kita ada statistik business register, SBR. Nah itu database usaha-usaha yang sudah ada di kabupaten, di daerah. Nah nantinya ketika mendata rumah tangga dan ketahuan ada terdapat usaha seperti online tadi, ya itu kan nanti akan didata. Jadi usaha-usaha yang sifatnya tidak ada kelihatan fisiknya, ketika nanti ditanyakan di pertanyaan data sosial ekonomi, kan nanti ditanya pekerjaan responden. Oh kami ada usaha ini, nah, tapi kan kelihatan di rumahnya nggak ada kelihatan fisik, usaha fisik, misalkan usaha online, nah, dan sebagainya, itu akan didata juga.
0: Oke, siap. Pesan Bapak nih dari Pak Andi juga dan Pak Raja juga ya, bagi masyarakat lah setidaknya terkait dengan pelaksanaan sensus ekonomi ini sendiri Pak. Pesan kepada masyarakat.
1: Ya, ya utamanya ya kami meminta bantu petugas kami di lapangan untuk memberikan jawaban yang benar dan sesuai dengan kondisi terkini saat ini, baik data usaha maupun data sosial ekonomi keluarga. Okay. Ada dua data itu yang nanti intinya akan dikumpulkan di sensus ekonomi ini sekaligus. Bisa saja tidak ada usaha, tetapi nanti data sosial ekonomi keluarganya yang akan ditanyakan oleh petugas. Jadi tidak harus punya usaha ya. Tidak punya usaha, tetap juga akan kami data melalui kondisi sosial ekonomi keluarganya.
0: Oke, dari Pak Raja?
2: Baik, harapannya seluruh pihak, baik dari pemerintah daerah, kami sudah berkoordinasi dengan pemerintah daerah, mendapatkan dukungan-dukungan dari bupati dan sebagainya, dari kepala dinas, dan harapannya sampai kepala desa dan masyarakat responden nanti mendukung kegiatan sensus ekonomi 2026 ini dengan menerima petugas kami yang tadi dengan atribut rompi bertuliskan petugas sensus ekonomi dengan tanda pengenal dan membawa surat tugas. Seluruh masyarakat berpartisipasi aktif menjawab dengan benar, karena data ini penting, karena data ini nanti kedepannya tentu akan berperan dalam kebijakan-kebijakan pemerintah.
0: Oke, siap. Jadi kalau nanti ada petugas yang nggak pakai atribut lengkap, nggak usah diterima pendengar.
2: Iya benar, itu memang jadi, SOP biar, wajib kami.
0: Biar wajib gitu ya, ya Pak, biar sah betul. Gitu ya. Ada ajakan mungkin tagline sendiri untuk sensus ekonomi nih Pak?
2: Ya, kalau tagline kita, sensus ekonomi mencatat ekonomi Indonesia. Mari berperan aktif seperti tadi, menerima petugas kami, memberikan jawaban dengan benar dan tepat, sehingga nanti data ekonomi kita lebih lengkap dan lebih akurat.
0: Baik, terima kasih Pak Andi. Ada hal lain yang ingin disampaikan? Selesai? Oke, selesai. Baik, terima kasih untuk Pak Andi Hardianto SST, Kepala BPS Aceh Tengah, dan Bapak Raja Maulana SSI MSC, Kepala BPS Bener Meriah. Jadi untuk pendengar Pro 1 RRI Takengon, ya seperti yang disampaikan ya, sensus ekonomi itu sangat penting. Jadi jangan takut nanti memberikan data yang sebenar-benarnya, apalagi ini juga sangat mempengaruhi penentuan pembangunan daerah untuk kedepannya. Dan juga jangan takut soal pajak lah, desil lah, dan sebagainya. Karena ketika data yang kita berikan memang sebenar-benarnya, insya Allah segala hal yang berkaitan dengan mungkin pembantuan atau dukungan dari pemerintah juga bisa diterima dengan sebaik mungkin untuk para pelaku usaha khususnya ya. Dan sampai jumpa lagi untuk Pak

0: Andi dan Pak Raja dengan topik ya, lainnya terima kasih. Berkaitan dengan pelaksanaan sensus ataupun kegiatan BPS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, permisi petugas sensus.
3: Sampai ujung Papua bersama kita mencatatin.

0: kami SMA Negeri 1 Permata mendukung RRI sebagai media penyiaran Piala Dunia 2026. Dari SMA Negeri 1 Permata untuk Indonesia.
1: Jadi

Selamat pagi dan semangat pagi untuk semuanya, untuk peningkat perusahaan 1 RRI Takengon. Ya, untuk Takengon pagi ini juga masih terus menemani kebersamaan kita dan pendengar, semangat yang luar biasa ya. Tadi kita sudah ngobrol bersama Kepala BPS Aceh Tengah dan Kepala BPS Benar Meriah terkait dengan pelaksanaan sensus ekonomi dan dampaknya bagi daerah yang dalam waktu dekat akan dilaksanakan. Dan untuk para pelaku usaha di wilayah Tengah Aceh, ini memang tadi seperti disampaikan ya, diajak untuk bekerja sama memberikan data yang sebenar-benarnya agar hasil dari sensus ekonomi ini memang berdampak langsung lah setidaknya untuk daerah. Jadi ada hitungan-hitungan atau data-data ekonomi yang sesuai yang akhirnya bisa diterapkan kebijakan-kebijakan tersendiri yang benar-benar sesuai dengan hasil sensus ekonomi yang sudah dilaksanakan. Dan untuk itu jangan ditutup-tutupi ya, untuk data atau pertanyaan-pertanyaan yang setidaknya nanti akan disampaikan oleh para petugas yang melakukan tugasnya door to door. Dan pendengar Pro 1 dimanapun berada, untuk kebersamaan kita juga masih lanjut ya dengan beragam pilihan lagu informasi lainnya di Takengon pagi ini.

Esensi buku Broken Strings, Kepingan Masa Muda yang Patah. Buku Broken Strings, Kepingan Masa Muda yang Patah, ditulis oleh Aurelia Alida Marie Moremans Bigenho, seorang aktris dan penulis berdarah Belgia Indonesia. Karya ini merupakan memoir yang merekam pengalaman nyata penulis tentang manipulasi emosional, relasi tidak setara, dan proses bertahan hidup hingga menemukan kembali kebebasan diri. Buku ini terbit pertama kali pada 2025 dan tersedia dalam versi digital gratis yang dapat diunduh publik. Secara fisik, Broken Strings terdiri dari 214 halaman, memuat 24 bab termasuk satu bonus chapter. Struktur buku disusun kronologis, dimulai dari prolog yang reflektif, pengenalan latar keluarga penulis, hingga fase pembebasan dan penyembuhan. Sejak awal, penulis juga memberikan peringatan isi, trigger warning, menandakan kehati-hatian dan empati terhadap pembaca, khususnya para penyintas. Isi buku menuturkan perjalanan Aurelia sejak masa kecil di Eropa dalam kondisi ekonomi terbatas, pengalaman perundungan, hingga perpindahan hidupnya ke Indonesia. Pada usia sangat muda, ia masuk ke dunia hiburan, sebuah fase yang membawa tanggung jawab besar sebelum ia benar-benar siap secara mental. Dalam situasi rapuh itulah, Aurelia terjerat hubungan dengan pria yang jauh lebih tua. Relasi yang perlahan berubah menjadi kontrol, intimidasi, dan manipulasi psikologis yang sistematis. Judul Broken Strings, Senar Yang Putus, menjadi metafora kuat atas kondisi batin penulis. Ia menggambarkan dirinya seperti boneka yang digerakkan oleh orang lain, kehilangan suara dan kehendak. Buku ini mengurai bagaimana kekerasan tidak selalu hadir sebagai pukulan, tetapi sering menyamar sebagai kasih, agama, kewajiban, dan rasa bersalah. Dengan bahasa jujur dan tenang, Aurelia menunjukkan bagaimana manipulasi bekerja pelan-pelan, hingga korban mempertanyakan dirinya sendiri. Salah satu hal penting dari buku ini adalah keputusan penulis untuk membagikannya secara gratis dalam bentuk PDF. Aurelia secara sadar memilih jalur ini karena tujuan utamanya bukan keuntungan finansial, melainkan menyebarkan kesadaran. Ia ingin kisahnya dapat diakses seluas mungkin tanpa hambatan ekonomi, agar siapapun, terutama perempuan muda dan para penyintas, dapat membaca, mengenali tanda bahaya relasi tidak sehat, dan merasa tidak sendirian. Keputusan ini juga dihargai oleh penerbit versi bahasa Indonesia karena sejalan dengan nilai kemanusiaan yang diusung buku ini. Dalam catatan penutupnya, harapan penulis disampaikan dengan sangat jelas. Jika kisah ini mampu menghentikan satu orang saja dari melangkah ke dalam hubungan yang menyakiti, atau memberi keberanian untuk bertahan dan mencari jalan keluar, maka semua rasa sakit yang dituliskan tidaklah sia-sia. Broken Strings bukan hanya kisah trauma, tetapi juga kisah penyembuhan, keberanian, dan kebebasan. Sebuah ajakan untuk percaya bahwa senar yang patah masih bisa dilepaskan dan hidup dapat dimulai kembali dengan lebih utuh. Esensi buku produksi RRI Takengon, Nur Hasanah.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Baik, pendengar Pro 1 RRI Takengon pukul 9 waktu Indonesia Barat. Anda mendengarkan Cek Fakta bersama kami Pro 1 RRI Takengon. Pendengar tersebar di media sosial informasi hoax hanta virus, artinya kebohongan dalam bahasa Ibrani. Ya, nama hanta dalam hanta virus diklaim berasal dari bahasa Ibrani yang artinya kebohongan. Dengan demikian virus itu sebenarnya palsu. Narasi semacam itu disebarkan oleh sejumlah akun media sosial yang mengklaim wabah hanta virus adalah rekayasa. Namun berdasarkan penelusuran tim Cek Fakta, narasi itu hoax. Nama hanta virus tidak berasal dari bahasa Ibrani. Narasi yang mengklaim hanta dalam hanta virus berarti kebohongan dalam bahasa Ibrani dibagikan dalam unggahan sejumlah akun Facebook. Dan pendengar, dari penelusuran tim Cek Fakta, dikutip dari Snopes, klaim bahwa hanta dalam hanta virus berarti kebohongan dalam bahasa slang Ibrani adalah tidak benar. Narasi itu mencampur adukan hanta, sebuah kata Ibrani yang berkaitan dengan pematangan buah atau pengawetan mayat, dengan harta, sebuah kata slang yang berarti omong kosong. Dan beberapa unggahan di media sosial sering mengutip jawaban yang dihasilkan AI sebagai bukti bahwa hanta berarti kebohongan dalam bahasa Ibrani. Misalnya mencantumkan tangkapan layar Grok, chatbot AI X yang mendefinisikan hanta sebagai penipuan, kecurangan, omong kosong, kebohongan, atau sesuatu yang palsu. Namun jawaban yang dihasilkan AI bukanlah bukti pasti tentang arti sebuah kata. Dalam kasus ini, Grok kemudian mengoreksi dirinya sendiri, mengatakan bahwa istilah slang yang relevan sebenarnya adalah karta atau kalta, bukan hanta. Dan pendengar Pro 1 RRI Takengon, kalau dilihat juga nih ya, adapun nama hanta virus bukan berasal dari bahasa Ibrani, tetapi dari nama sebuah sungai yang ada di Korea Selatan, tempat virus itu diidentifikasi. Dilansir The Korea Times, virus itu menginfeksi lebih dari 3.200 tentara PBB selama perang Korea 1950 sampai 1953 di dekat perbatasan Korea Selatan dan Utara sekarang. Almarhum ahli virologi Korea Lee Ho-wang pertama kali mengidentifikasi hanta virus dari seekor hewan pengerat yang ditangkap di dekat Sungai Hantan pada 1978. Dan dia pun menamainya virus Hantan, yang kemudian lebih dikenal sebagai hanta virus. Dia juga membantu mengembangkan vaksin pertama untuk melawan penyakit tersebut. Ya, kesimpulannya, berdasarkan penelusuran tim Cek Fakta, klaim hanta dalam hanta virus berarti kebohongan dalam bahasa Ibrani adalah hoax. Hanta virus tidak dinamai berdasarkan bahasa Ibrani, tetapi Sungai Hantan di Korea Selatan, tempat virus itu pertama kali diidentifikasi dari seekor hewan pengerat. Demikian untuk Cek Fakta pagi ini. Anda dapat ikuti Cek Fakta setiap hari pada pukul 9, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi dan selamat mengikuti rangkaian program-program Pro 1 RRI Takengon selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Champions of the world!

Baik, 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi dan semangat selalu untuk pendengar di manapun berada. Ya, masih ditemani dengan ragam informasi-informasi di pilihan lagu dan informasi untuk saat ini. Pendengar, ada beberapa kabar lainnya juga yang kembali kami sampaikan. Informasi berkaitan dengan Rapi Bener Meriah yang memberikan bantuan komunikasi dengan mengawal rombongan haji. Radio Antar Penduduk Indonesia Rapi Wilayah Bener Meriah turut mengawal keberangkatan calon jemaah haji CJH ke Embarkasi Aceh di Banda Aceh Senin 18 Mei 2026 kemarin sore. Ketua Rapi Bener Meriah JZ01 JZN Yuhda Asri mengatakan pihaknya turut serta dalam hal bantuan komunikasi selama perjalanan menuju Kota Raja Banda Aceh. Dan menurutnya tugas mulia yang dilakukan tersebut demi membantu menjaga keselamatan, keamanan, dan hal lainnya demi menunaikan rukun Islam kelima bagi para jemaah. Dan setidaknya ada 5 anggota Rapi Pendengar yang katanya diberangkatkan dengan melakukan pengawalan bersama Satuan Tas Polres, LLIJ Dinas Perhubungan, Baitul Mal hingga Kementerian Haji dan Umroh Bener Meriah. Ya, ditambahkan Rapi Bener Meriah mendoakan para calon jemaah haji selamat sampai ke Tanah Suci dan dapat menjalankan ibadah haji dengan tenang dan juga khusyuk.

0: Piala Dunia 2026 akan digelar di tiga negara sekaligus untuk pertama kalinya dalam sejarah, yakni di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. FIFA telah menetapkan 16 kota tuan rumah dengan 11 di antaranya berada di Amerika Serikat. Salah satu kota yang bersiap menyambut pesta sepak bola terbesar itu adalah Los Angeles di California. Kota yang dikenal sebagai pusat hiburan dunia ini menargetkan perhelatan yang tidak hanya megah di stadion, tetapi juga meriah di seluruh penjuru kota. Komite tuan rumah Los Angeles menargetkan keterlibatan masyarakat secara luas agar atmosfer Piala Dunia dapat dirasakan hingga ke tingkat komunitas. Hal ini disampaikan oleh CEO Los Angeles World Cup 2026 Host Committee, Catherine Schulzman.
1: We are excited to roll out plans.
0: Kami sangat antusias meluncurkan rencana untuk FIFA Fan Festival dan zona penggemar resmi Piala Dunia yang akan digelar di seluruh kawasan dan memberikan puluhan ribu warga serta pengunjung kesempatan merasakan kemeriahan Piala Dunia langsung di lingkungan mereka sendiri. Kami juga menantikan untuk menyambut para penggemar dari segala usia dalam sebuah perayaan yang tak terlupakan.
1: Unforgettable celebration.
0: Menyambut perhelatan sepak bola akbar tersebut, Los Angeles akan menggelar FIFA Fan Festival dan zona penggemar di berbagai titik strategis kota. Ribuan warga dan wisatawan dapat menyaksikan pertandingan melalui layar raksasa, menikmati konser artis ternama, hiburan interaktif, serta sajian kuliner yang mencerminkan keberagaman budaya kota. Kawasan-kawasan publik akan disulap menjadi ruang perayaan sepak bola yang inklusif dan terbuka bagi semua kalangan. Jelang penyelenggaraannya, Wali Kota Los Angeles Karen Bass menegaskan bahwa momentum ini bukan sekedar pertandingan, melainkan juga tentang memperkenalkan identitas kota Los Angeles kepada dunia.
2: We're all coming together.
0: Kita semua bersatu untuk menyatukan komunitas dan merayakan olahraga sepak bola. Tujuan saya adalah ketika dunia datang ke Los Angeles, mereka tidak hanya melihat stadion, tetapi juga menyaksikan yang terbaik dari kota ini, yaitu budaya, sejarah, dan seni yang melekat di Colosseum serta Exposition Park. Los Angeles diperkirakan akan menjadi salah satu pusat utama perayaan Piala Dunia 2026 pada Juni hingga Juli mendatang. Sebanyak 8 pertandingan dijadwalkan akan digelar di SoFi Stadium, Los Angeles, California. Jutaan penggemar sepak bola dari berbagai negara diproyeksikan hadir untuk menyaksikan pertandingan secara langsung maupun meramaikan zona penggemar yang ada di seluruh penjuru kota.

93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, masih lanjut untuk beragam kabar informasi selanjutnya yang kami akan hantarkan untuk pagi ini. Pendengar, informasi selanjutnya berkaitan dengan penipuan mutasi catut nama BKPSDM Gayulus. Telah beredar surat palsu yang mencatut nama PLT Kepala BKPSDM Gayulus. Surat tersebut berisikan perihal pemutasian serta penataan aparatur di lingkungan sekolah. Ya, surat pemberitahuan dengan nomor B.00.1.2/57/ BKPSDM /5 Romawi/2026 yang dikeluarkan 18 Mei 2026 tersebut juga mencatutkan nama Kabid Bidang Mutasi BKPSDM Gayulus dengan nomor kontak 0813-8224-157. PLT Kepala BKPSDM Abdul Wahab mengatakan BKPSDM tidak pernah mengeluarkan dan mengedarkan surat tersebut. Dan dia mengatakan meskipun tanda tangan elektronik miliknya tertera di surat yang beredar saat ini, dia menegaskan bahwa seluruh informasi bahkan nomor kontak yang ada di dalam surat merupakan informasi palsu. Dirinya juga menegaskan BKPSDM Kabupaten Gayulus tidak pernah meminta bayaran apapun atas segala bentuk layanan administrasi kepegawaian yang diberikan. Baik, semangat untuk Anda pendengar dimanapun berada, menemani kebersamaan kita juga untuk pagi ini. Pilihan lagu informasi lainnya juga masih terus akan kami hantarkan. Semangat dengan beragam kegiatan yang akan pendengar lakukan untuk saat ini.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Baik, peningkat perlu 1 RRI Takengon. Untuk informasi lainnya, kali ini informasi yang kami akan sampaikan berkaitan dengan anggota DPR RI Dapil Aceh 1 Irmawan menjadi pembina upacara bendera di SMA Negeri 1 Blangkejeren Senin 18 Mei 2026. Irmawan mengaku memiliki kedekatan emosional dengan SMA N 1 Blangkejeren dan merupakan tempat dirinya menempuh pendidikan sebelum meniti karir hingga menjadi anggota parlemen di tingkat nasional. Di hadapan para siswa, Irmawan membagikan pengalaman hidup sekaligus memberikan motivasi agar generasi muda tidak takut menghadapi kegagalan. Ya, menurutnya setiap proses menuju keberhasilan pasti diwarnai tantangan dan juga kesulitan. Pendengar Pro 1 RRI Takengon, untuk informasi-informasi pendengar bisa update ya di rri.co.id. Ada beragam informasi dari beragam wilayah Indonesia yang pendengar bisa peroleh di rri.co.id.

RRI Radio Piala Dunia. Wah, keren banget. Saya, Farid Fabiansyah mengucapkan selamat untuk RRI yang jadi radio resmi Piala Dunia. Buat kamu semua, jangan sampai ketinggalan nih. Dengerin siaran langsung dan konten seru Piala Dunia hanya di RRI Radio.

sudah beranjak pada pukul 9:50 waktu Indonesia Barat. Mendengar Pro 1 RRI Takengon sudah tuntas ya untuk tugas Nur menemani Anda. Tapi pastikan jangan kemana-mana, karena nanti akan ada rekan siar kami selanjutnya hadir dengan rangkaian program-program Pro 1 RRI Takengon selanjutnya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.

0: Ini kata pelatih timnas sepak bola Indonesia U17, Kurniawan Dwi Yulianto.
1: Halo, saya Kurniawan Yulianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada. Saya Yati kembali hadir menemani ruang dengar Anda hingga nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, kita di program literasi digital Pro 1 RRI Takengon di 93 MHz Bendungan. Dan pagi ini kita akan bahas tema yang dekat ya dengan kehidupan masyarakat modern, yaitu digitalisasi administrasi, solusi cepat, tepat, dan terjangkau. Ya pendengar, di era serba digital saat ini hampir semua layanan mulai bertransformasi ya, mulai dari administrasi sekolah, perkantoran, UMKM, pelayanan publik, hingga kebutuhan sehari-hari masyarakat juga semakin mudah dilakukan secara digital, pendengar ya. Ya, pendengar, kalau dulu mengurus administrasi identik dengan antrian panjang gitu ya, tumpukan berkas, dan mungkin hingga proses yang memakan waktu lama, pendengar. Ya, untuk sekarang ini banyak hal yang bisa dilakukan melalui smartphone ataupun komputer asalkan ada jaringan internetnya, pendengar ya. Ya, nah pendengar, bagaimana sebenarnya manfaat digitalisasi administrasi, apa saja tantangannya, dan bagaimana masyarakat bisa memanfaatkannya secara bijak, akan kita kupas kurang lebih selama 20 menit ke depan pendengar ya. Dan pendengar, saat lagi akan kita ulas apa itu digitalisasi administrasi, tetap bersama kami di 93 MHz Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu memang berisi penuh air.
2: "Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Oh, bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkannya ke dalam pompa karatan hanya karena instruksi di kertas kumal yang belum tentu benar ini?"
1: Begitu pikirnya. Tapi suara hatinya berkata lain. Ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera di kertas itu, sekalipun beresiko. Maka ia pun menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Dan benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya, dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. "Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semuanya terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Percayalah, inilah kebenaran hukum alam."

Ya baik pendengar, apa itu digitalisasi administrasi? Ya pendengar, digitalisasi administrasi adalah proses mengubah sistem administrasi manual menjadi sistem berbasis teknologi digital. Ya contoh sederhananya pendengar, seperti pengarsipan dokumen dalam bentuk digital, mungkin yang dulunya pakai map-map gitu ya, sekarang udah ada pakai drive gitu. Intinya dalam bentuk digital pendengar, dan penggunaan tanda tangan elektronik, pembayaran non tunai, pengisian formulir online, ataupun pelayanan administrasi melalui aplikasi pendengar. Dan saat ini banyak instansi mulai menerapkan sistem digital karena dianggap lebih cepat, efisien, hemat biaya, dan mudah diakses pendengar. Misalnya sekolah menggunakan e-rapot untuk saat ini, dan rumah sakit memakai pendaftaran online, kantor pemerintahan menggunakan layanan berbasis aplikasi. Bahkan UMKM kini menggunakan pencatatan keuangan digital. Ya, pendengar, digitalisasi administrasi juga membantu mengurangi penggunaan kertas atau paperless office yang lebih ramah lingkungan. Selain itu, data menjadi lebih mudah dicari dan disimpan dengan aman. Manfaat digitalisasi administrasi pendengar, ada banyak manfaat ya dari digitalisasi administrasi dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang pertama ada menghemat waktu, ini untuk masyarakat tidak perlu datang langsung ke kantor hanya untuk mengurus dokumen sederhana. Ya contohnya seperti pembayaran listrik, sekarang sudah bisa memakai transfer bank gitu ya, dan kita nggak perlu ke tempat pembayaran listrik maupun air gitu. BPJS juga dan pajak, termasuk juga administrasi untuk sekolah pendengar. Kita bisa enggak mesti ke sekolah gitu ya untuk bayarkan SPP anak-anak, kita bisa transfer gitu. Yang kedua, mengurangi biaya nih pendengar. Ya, digitalisasi membantu mengurangi biaya cetak dokumen, transportasi, dan operasional. Ya seperti yang kita bahas tadi pendengar ya, untuk dokumen kita tidak perlu lagi mencetak dokumen, dan ini dapat mengurangi kertas gitu ya, dan juga dapat mengurangi biaya transportasi dan juga biaya operasional. Ya, bagi pelaku usaha kecil, aplikasi administrasi digital juga membantu pencatatan keuangan tanpa harus membeli buku besar dalam jumlah banyak pendengar ya, nggak perlu lagi, jadi nggak perlu lagi pakai catatan masuk catatan keluar itu di buku apa namanya itu ya, buku kas ya, seperti itu yang bukunya besar gitu ya. Jadi sekarang cukup pakai

0: untuk hal ya lain yang lebih produktif ya pendengar ya. Jadi kita nggak perlu ngantri lama-lama menghabiskan waktu gitu ya, cukup memakai gadget ataupun HP gitu ya, kita bisa ngurus masalah administrasi itu dari rumah pendengar. Ya baik pendengar, nanti akan kita ulas dengan ulasan lainnya pendengar ya. Dan kami hadirkan dulu dua buah lagu ini dari Judika, Bagaimana Kalau Aku Tidak Baik-Baik Saja.
1: Kalau aku golongan darah A.
2: Aku golongan darah AB.
3: Aku golongan darah O.
4: Iya golongan darah, aku sih golongan darah B meskipun ada golongan darah A.
5: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.

0: Ya baik pendengar, kita masih di program literasi digital pendengarnya dengan tema digitalisasi administrasi, solusi cepat, tepat, dan terjangkau. Ya baik pendengar, walaupun banyak manfaatnya ya, digitalisasi administrasi juga memiliki tantangan nih pendengar. Ya seperti akses internet belum merata. Ini masih ada di wilayah-wilayah tertentu yang memiliki keterbatasan jaringan internet pendengar, dan hal ini membuat bagaimana masyarakat belum bisa menikmati layanan digital secara optimal. Dan selanjutnya kurangnya literasi digital. Tidak semua masyarakat memahami penggunaan teknologi pendengar ya, terlebih kaum tua gitu pendengar ya. Dan karena itu edukasi digital sangat penting agar masyarakat tidak bingung menggunakan layanan internet. Dan kemudian ada risiko keamanan data pendengar. Penggunaan sistem digital juga harus disertai kesadaran menjaga keamanan data pribadi. Jangan mudah membagikan OTP, password, atau data penting kepada orang lain pendengar ya. Dan kemudian masih ketergantungan teknologi. Ya, jika sistem mengalami gangguan atau server bermasalah, aktivitas administrasi ini bisa terhambat pendengar. Karena itu perlu sistem cadangan dan pengelolaan yang baik. Ya, pendengar, kami hadirkan tips aman menggunakan layanan digital. Ada beberapa tips pendengar ya yang penting untuk pendengar pahami. Yaitu yang pertama, gunakan password yang kuat. Jangan membagikan OTP, pastikan aplikasi resmi, hindari klik tautan mencurigakan, perbarui aplikasi secara berkala, dan simpan data penting dengan aman. Dengan penggunaan yang bijak, layanan digital akan sangat membantu kehidupan sehari-hari. Ya, kami akan sampaikan ulasan sedikit terkait digitalisasi untuk masa depan nih pendengar. Ya, pendengar RRI, digitalisasi administrasi bukan sekedar tren ya, tetapi bagian dari perubahan zaman. Ke depan teknologi akan semakin berkembang ya, seperti kecerdasan buatan atau AI gitu ya, layanan otomatis, sistem cloud, hingga pelayanan publik berbasis digital. Masyarakat perlu terus belajar agar tidak tertinggal perkembangan teknologi. Yang paling penting nih pendengar, teknologi harus digunakan untuk mempermudah kehidupan, bukan malah menimbulkan masalah baru. Dan mari manfaatkan teknologi untuk belajar, meningkatkan usaha, mempercepat pelayanan, dan membangun masyarakat yang lebih maju.
1: Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

Ya baik pendengar, tidak terasa kita sudah berada di penghujung program literasi digital untuk pagi ini pendengar ya. Dan semoga pembahasan tentang digitalisasi administrasi, solusi cepat, tepat, dan terjangkau dapat menambah wawasan kita bersama pendengar. Dan pendengar, mari bijak memanfaatkan teknologi digital untuk mendukung aktivitas yang lebih efektif, aman, dan produktif. Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda dalam program literasi digital untuk pagi hari ini di Pro 1 RRI Takengon. Tetap sehat, tetap cerdas bermedia digital, dan sampai jumpa pada program literasi digital berikutnya. Ya baik pendengar, saat lagi pada pukul 11 waktu Indonesia Barat untuk kita bergabung bersama Pro 3 RRI untuk kita mengikuti dinamika olahraga.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Arsenal selangkah lagi juara Liga Inggris musim 2025-2026. Carlo Ancelotti umumkan skuad Brasil, 26 pemain siap tampil. Capybara Angel kalahkan Fast Angel Semarang 6-0 di Women Pro Futsal League 2. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda dan pendengar. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Selasa 19 Mei 2026 bersama saya Safira Walia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari lapangan sepak bola mancanegara. Laga Arsenal untuk menjuarai Liga Inggris musim 2025-2026 semakin dekat setelah klub berjuluk The Gunners itu menang kandang 1-0 atas Burnley di Stadion Emirates dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
1: Langkah Arsenal untuk menjuarai Liga Inggris musim 2025-2026 semakin mendekat. Klub berjuluk The Gunners itu sukses menaklukkan Burnley dengan skor 1-0 dalam laga pekan ke-37 Liga Inggris di Stadion Emirates London dini hari tadi. Striker Kai Havertz menjadi pahlawan Arsenal dengan gol sundulannya pada menit ke-36 meneruskan tendangan sudut Bukayo Saka. Bagi Saka, umpannya yang dituntaskan Havertz menjadi catatan rekor tersendiri. Dia kini menjadi pemain termuda kedua di Liga Inggris yang menorehkan 50 gol dan 50 assist setelah Wayne Rooney. Kendati mengesankan, kontroversi tidak lepas dari Arsenal. Pada menit ke-67, Kai Havertz menekel Leslie Ugochukwu di atas tumit yang seharusnya menghasilkan kartu merah. Akan tetapi, wasit memberikan kartu kuning setelah tinjauan VAR kepada Havertz. Selesai pertandingan, manajer klub Burnley, Mike Jackson, mengatakan bahwa pelanggaran tersebut seharusnya patut diganjar kartu merah.
2: I've seen it back and
1: saya sudah menonton ulang dan menurut saya dengan cara wasit memimpin pertandingan hari ini, saya tidak suka melihat pemain diusir. Saya suka pertandingan berjalan seperti itu. Tetapi menurut saya itu kartu merah. Saya pikir jika kita jujur saat menonton ulang, saya melihatnya itu berbahaya. Dia melompat dari tanah. Itu pelanggaran yang sengaja untuk menghentikan permainan. Kami kecewa karena tidak mendapatkannya, karena itu jelas mengubah permainan untuk 20 menit terakhir. Di sisi lain, manajer klub Arsenal Mikel Arteta mengatakan bahwa timnya tinggal selangkah lagi menuju juara liga.
3: I think we forget the amount of players that we have missed for.
1: Mereka luar biasa. Itulah kelebihan tim ini. Terlepas dari itu, lihatlah posisi kami sekarang. Kami hanya tinggal selangkah lagi untuk menjuarai Liga Inggris setelah semua yang telah kami lalui. Ini menunjukkan betapa kuatnya mental dan tim ini. Kini, Arsenal telah mengumpulkan 82 poin dari 37 pertandingan, unggul 5 poin atas pesaing terdekatnya, Manchester City. Klub asal London Utara itu kini membutuhkan kemenangan kala bertandang melawan Crystal Palace pada hari Minggu mendatang. Sementara bagi Burnley, kekalahan ini tidak menjadi masalah besar karena mereka sudah dipastikan degradasi. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Liga Inggris, pelatih Pep Guardiola dikabarkan akan meninggalkan Manchester City pada akhir musim ini, meski kontraknya masih tersisa 1 tahun hingga Juni 2027. Klopp sebenarnya berharap Pep bisa menyelesaikan sisa kontraknya. Namun pelatih asal Spanyol itu memang telah memunculkan spekulasi untuk rehat sejenak dari kursi pelatih. Meski ia sempat mengatakan 1 tahun lagi di kontrak sebelum final Piala FA. Pep telah mengamankan total 20 trofi bersama City, termasuk treble 2022-2023. Kabarnya mantan pelatih Chelsea, Enzo Maresca, yang pernah menjadi asisten Pep, telah dipersiapkan sebagai penerus. Spekulasi ini muncul setelah Pep memutuskan meninggalkan Etihad setelah 10 musim masa pengabdian.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Wow!

0: Kita ke serba-serbi Piala Dunia. Tim nasional Prancis punya skuad yang terbilang bertabur bintang untuk menyongsong Piala Dunia 2026. Hal ini membuat tim ayam jantan menjadi salah satu favorit juara. Prancis akan memulai misi memenangi Piala Dunia 2026 dari grup 1. Kita simak bedah tim yang akan disampaikan reporter Akbar berikut ini.
1: Bedah apa lagi nih, Bang?
2: Loh, kemarin kan kita udah bahas Argentina ya, juara edisi 2022. Nah, hari ini kita bahas runner-up-nya nih, dan kebetulan juara edisi 2018. Siapa lagi kalau bukan timnas Prancis? Timnas Prancis ini merupakan salah satu tim dengan kedalaman skuad yang paling bagus. Bahkan kalau disusun itu mereka bisa buat 4 timnas dengan kekuatan yang sama. Lini depannya gila semua, ada Mbappe, Barcola, pemenang Ballon d'Or, ada Dembele, dan banyak lagi. Lalu di lini belakang juga seperti itu. Nah, Prancis ini beberapa edisi Piala Dunia terakhir tuh selalu masuk final nih. 2018, 2022. Akankah di 2026 ini dengan skuad yang memasuki umur usia yang matang seperti Mbappe yang sudah masuk 28 tahun akan mampu mencapai final lagi dan menjadi juara lagi? Nah, dengan pemain kunci seperti Mbappe, Dembele, apakah Prancis mampu mengimbangi tim-tim lainnya? Apalagi di lini tengah ini mereka juga cukup kompak ya. Ada Aurélien Tchouaméni, Camavinga, dan mungkin sang legenda N'Golo Kanté mungkin dipanggil kembali untuk mengisi format 3 gelandang bertahan mereka. Selain itu, Prancis ini juga akan diperkuat salah satu pemain muda, pemain bertahan terbaik saat ini, William Saliba. Kira-kira apakah dengan skuad yang penuh bintang ini, dengan skuad, bisa dibilang skuad juara ini, apakah pemain Prancis ini bisa mengimbangi ekspektasi yang ada? Sampai manakah timnas Prancis dapat melaju di edisi Piala Dunia kali ini? Sampai final kah? Juara? Atau hanya fase grup? Kita saksikan nanti. Komen di bawah ya, gimana hasilnya?

0: Dengan drama titik putih untuk pertama kalinya dalam sejarah final Piala Dunia terjadi antara Brasil versus Italia 1994. Siapa yang melambung, siapa yang menang, dan mengapa Roberto Baggio tidak pernah melupakan malam itu? Kita akan soroti kilas balik sejarah Piala Dunia yang akan disampaikan Karisma Rizky.
1: So Franco Baresi takes the first kick. Tahun 1994, Amerika Serikat, Stadion Rose Bowl, California. Dunia menyaksikan sejarah baru terukir di final Piala Dunia. Untuk pertama kalinya dalam 64 tahun penyelenggaraan, pertandingan pamungkas turnamen sepak bola paling bergengsi ini tidak ditentukan oleh gol di lapangan terbuka, tetapi oleh drama adu penalti yang mendebarkan. Brasil dan Italia bertemu di final. Kedua raksasa dunia ini bermain imbang tanpa gol selama 120 menit, termasuk babak perpanjangan waktu. Dan akhirnya nasib sang juara harus digantungkan pada titik putih. Lalu, bagaimana jalannya babak adu penalti? Brasil akhirnya keluar sebagai pemenang dengan skor 3-2. Namun, jalan menuju kemenangan itu penuh dengan kegagalan dan air mata. Para penendang pertama dari kedua tim sama-sama gagal. Franco Baresi dari Italia menendang bola melambung tinggi. Disusul Marcio Santos dari Brasil yang tendangannya berhasil dihalau kiper Gianluca Pagliuca. Skor masih 0-0. Kemudian giliran Demetrio Albertini dan Romario yang sukses menjalankan tugas. Skor 1-1. Begitu pula dengan Alberico Evani dan Branco yang kembali menyamakan kedudukan. Skor menjadi 2-2. Masuk ke penendang keempat, drama sesungguhnya dimulai. Kiper Brazil Claudio Taffarel lakukan penyelamatan manis. Dia berhasil menepis tendangan Daniel Massaro. Kapten Brazil Dunga langsung memanfaatkan peluang ini. Dia sukses mencetak gol dan membawa Brazil unggul 3-2. Roberto Baggio, the savior of Italy throughout this tournament. Kini semua mata tertuju pada Roberto Baggio. Pemain bintang Italia itu wajib mencetak gol untuk menjaga asa negaranya. Seluruh dunia menahan napas. Namun Baggio menendang bola, melambung jauh di atas mistar gawang. Baggio gagal, Italia pun kalah. Dan Brasil resmi menjadi juara dunia. Kemenangan ini bukan sekedar trofi. Brasil menjadi negara pertama dalam sejarah yang berhasil mengoleksi 4 gelar juara Piala Dunia. Namun, di balik selebrasi samba, ada satu gambaran pilu yang abadi. Foto Roberto Baggio yang berdiri tertunduk lesu di depan gawang yang kemudian dikenal dengan julukan The Man Who Died Standing atau manusia yang mati berdiri. Kegagalan ini membayangi seluruh karir manis Baggio, meskipun sebelumnya ia adalah pahlawan utama yang menggendong Italia sepanjang fase gugur. Piala Dunia 1994 juga melahirkan perubahan besar. FIFA mulai menerapkan sistem 3 poin untuk pemenangan, di mana sebelumnya hanya 2 poin. Dan melarang kiper menangkap bola dari umpan balik rekan setim atau back pass. Kebijakan ini sengaja mereka terapkan untuk memicu permainan menyerang pasca kritik taktik defensif monoton pada Piala Dunia 1990. Jadi, malam itu di Rose Bowl, kita tidak hanya menyaksikan drama titik penalti, kita menyaksikan sejarah tentang kegagalan, keajaiban dan lahirnya aturan baru yang mengubah wajah sepak bola.

0: Masih dari kabar jelang Piala Dunia 2026, Mega Bintang Santos Neymar Junior kembali dipanggil untuk memperkuat timnas Brazil di Piala Dunia 2026 untuk pertama kalinya di bawah pelatih baru Carlo Ancelotti. Pelatih asal Italia itu mengatakan Neymar akan bermain jika memang layak dan kondisi lapangan latihan akan menentukan siapa yang tampil.
1: Dia akan bermain jika dia memang layak bermain. Di sini kita harus latihan, dan kondisi lapangan latihan akan menentukan siapa yang akan bermain. Saya punya ide bahwa ini bisa jadi susunan pemain inti dalam pertandingan ini.
0: Brazil diperkuat penjaga gawang Alisson Ederson dan Weverton. Lini belakang diisi Marquinhos, Gabriel Magalhães, Alexandro, Bremer, Danilo, Douglas Santos, Gabriel Ibanez, Leo Pereira, dan Wesley. Sementara lini tengah dipimpin Casemiro, Lucas Paqueta, Bruno Guimarães, Fabinho, dan Danilo Dos Santos. Kemudian lini serang mengandalkan Vinicius Junior, Rafinha, Gabriel Martinelli, Endrick, Igor Thiago, Luis Henrique, Matheus Cunha, dan Ryan, tanpa menyertakan João Pedro yang sempat menjadi andalan di FIFA Matchday Maret lalu.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Informasi dari Sepak Bola Indonesia. Gelandang Persib Bandung Beckham Putra Nugraha mengakui bahwa musim 2025-2026 menjadi persaingan gelar paling seru dan terketat selama ia membela Maung Bandung. Dengan hanya butuh satu poin lagi untuk juara, Beckham menyebut setiap pertandingan terasa seperti final, termasuk laga dramatis melawan PSM Makassar yang dimenangkan lewat gol injury time Julio Cesar. Ia bersyukur timnya mampu tampil konsisten dan kini berada di ambang pintu gelar juara ketiga secara beruntun. Beckham menyoroti mentalitas skuad Persib yang tidak pernah menyerah hingga menit akhir, membuktikan jiwa juara yang sudah terbangun sejak 3 musim terakhir.
1: Kondisi sih sangat bagus dan mental juga. Kita bisa lihat kita adalah juara back to back dan kita insya Allah bisa nyetri, doakan dan semoga terlaksana di tahun ini. Menurut saya ini adalah salah satu yang paling sulit dan tentunya ini sangat seru di liga ini karena sampai akhir menentukan juara dan yang terpenting kita bisa fokus di pertandingan lain untuk bisa menjadi juara.
0: Dengan menyisakan satu laga melawan Persijap Jepara di Stadion GBLA, ia bertekad menyelesaikan misi dengan sempurna di hadapan Boboto.

0: Masih dari Liga 1, Direktur Kompetisi I-League Asep Saputra membantah anggapan pihaknya kesulitan menyusun jadwal musim depan. Ia menegaskan seluruh perencanaan sudah dipersiapkan dan tinggal menunggu waktu untuk diumumkan. PSSI justru meminta I-League mencari solusi agar jumlah pertandingan klub semakin bertambah, termasuk menghidupkan kembali Piala Indonesia yang terakhir bergulir pada 2018-2019. Asep mengungkapkan bahwa kalender kompetisi sudah disiapkan, namun detailnya belum bisa diumumkan karena masih disinkronkan dengan berbagai agenda domestik hingga turnamen AFC dan ASEAN.
1: Ya, saya melihat ada narasi begini, seolah-olah I-League kebingungan naro kompetisi. Kita tidak pernah berstatement bahwa liga kebingungan mencari tempat. Justru kita sudah menyiapkan, sekali lagi, Pak Ketua Umum pun sudah menyampaikan bahwa liga diminta untuk bisa memberikan solusi atas bagaimana kita menambah jumlah main. Kalendernya sudah kita punya, planningnya sudah ada, tapi detailnya seperti apa, saya dulu sampaikan, pada waktunya kita akan sampaikan, karena kita butuh sesuatu yang memang betul-betul terukur. Bukan kita kebingungan ya, justru kita ingin memastikan sinkronisasi semua. Mau Liga 1, Super League-nya, Championship-nya, kalaupun nanti ada turnamennya, memang kita akan launching kemudian hari, termasuk sinkronisasi dengan AFC dan juga ASEAN. Dan sekali lagi, itu memang membutuhkan satu persiapan yang harus betul-betul terukur, dan pada waktunya kita akan umumkan tentu saja.
0: Asep juga mengatakan jadwal kompetisi dapat dipantau di situs I-League dalam satu minggu ke depan.

0: Dari arena futsal, Capybara Angel membungkam Fast Angel Semarang dengan skor telak 6-0 di Gor Bung Karno, Sukoharjo. Shadida Mary Vendina mencetak hat-trick di gol keempat, 11 dan 23. Sementara gol ini dicetak oleh Nilam Putri Febriani, Dwi Sri Fadisha, dan Intan Naliza. Babak pertama ditutup 4-0 dan di babak kedua Capybara Angel tidak mengendurkan daya gedor. Pelatih Capybara Angel Ardi Rahayu mengaku sangat bersyukur timnya mampu menangkan laga ini dengan maksimal.
1: Ini berkat dari kerja keras pemain dan kerjasama antara pelatih dan pemain. Alhamdulillah di putaran pertama ini kita berada di peringkat ketiga. Alhamdulillah sekali. Mudah-mudahan di putaran kedua nanti kita bisa lebih maksimal lagi.
0: Kemenangan besar dan raihan 3 poin penuh menjadi suntikan motivasi luar biasa bagi Capybara Angel untuk terus merangsek ke papan atas persaingan klasemen sementara WPFL musim ini.

Kabar dari Arena Voli. PBVSI resmi memanggil 16 pemain untuk pemusatan latihan Timnas Voli Putra Indonesia di Padepokan Voli Jenderal Kunarto Sentul mulai 21 Mei 2026 datang. Tim Merah Putih akan berlaga di AVC Nation Cup 2026 di India pada 20 hingga 28 Juni dan CV League 2026 yang digelar dalam dua seri, yakni di Filipina pada 15 hingga 19 Juli dan Indonesia pada 22 hingga 26 Juli. Pelatih anyar asal Brasil Sergio Veloso yang akan menangani tim ini. Rifan Nurmulki dan setter senior Nizar Julfikar kembali dipanggil untuk memperkuat tim nasional. Selain pemain berpengalaman, PBVSI juga memberikan kesempatan kepada 3 debutan, yakni Fauzan Ibras, Putra Bagus Hidayatullah, dan Raihan Rizky Atorif.

Pendengar, dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Programa 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Ya baik pendengar, demikian telah kita ikuti bersama Pro 3 RRI Dinamika Olahraga. Dan selanjutnya pendengar, kita kembali ke siaran lokal, kita kembali ke Pro 1 RRI Takengon dengan segmen Takengon Siang ini pendengar. Dan masih akan kami hadirkan informasi di ruang dengar Anda dan juga lagu-lagu untuk menemani ke aktivitas Anda di siang hari ini pendengar.

Salam olahraga untuk kita semua. Bukan sekedar trofi, bukan hanya sebuah pertandingan. Piala Dunia 2022 di Qatar telah melahirkan lebih dari seorang juara. Ia melahirkan seorang legenda dari gurun panas membeku hingga malam di Lusail yang tak pernah padam. Dan mari kita ikuti selengkapnya. Saudara, pada Desember 2022, dunia memasang mata ke Timur Tengah untuk pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia. Dan di tengah keraguan, ada satu tim besar yang datang tanpa status unggulan, yakni Argentina. Bayangkan saja, saudara, satu mimpi yang tertunda selama 16 tahun, 4 edisi Piala Dunia telah ia lalui. Rasa pahit final 2014 masih tersisa. Kini, di senja karirnya, ia memimpin skuad muda yang haus akan kemenangan. Tapi jalan mereka luar biasa terjal. Kisah legenda tak pernah mulus. Saat melawan Arab Saudi di laga pertama, kejutan terjadi. Argentina tumbang 1-2. Dunia tertawa, media mulai menulis. Messi gagal lagi, tua, lambat, dan habis. Tapi dengarkan baik-baik, legenda tidak mati oleh ejekan. Saat semua orang meragukan, justru disitulah ia memulai. Saudara, Messi bangkit, gol-gol beruntun tercipta. Meksiko, Polandia, Australia, Belanda, semuanya tersingkir satu persatu. Lalu, semifinal melawan Kroasia. Di usianya yang tak lagi muda, ia berlari seperti anak muda, menari di antara bek-bek yang 10 tahun lebih muda. Dan tibalah di ambang yang paling ditakuti, sekaligus diidamkan, final Piala Dunia. Tanggal 18 Desember 2022, Stadion Lusail memancarkan cahaya 89.000 pasang mata. Miliaran umat manusia di depan layar, satu nama yang tak lepas dari bibir semua orang, Lionel Messi. Namun di seberang sana berdiri seorang pemuda Prancis bernama Kylian Mbappe, sosok yang disebut-sebut sebagai pewaris tahta. Dan dua pertandingan itu, saudara, luar biasa gilanya. Argentina unggul 2-0 dan dunia berpikir ini sudah selesai. Tetapi kemudian bom waktu meledak, Mbappe mencetak 2 gol dalam 2 menit. Skor imbang 2-2, perpanjangan waktu, Messi kembali mencetak gol lagi. Tetapi Mbappe membalas lagi, hat-trick 3-3. Bayangkan, saudara pendengar, final Piala Dunia berubah menjadi duel dua atlet, seorang raja tua kurus yang melawan pangeran baru yang penuh dengan kecepatan. Lalu tibalah adu penalti, saat dimana nyali diuji bukan kaki yang diuji. Gonzalo Montiel maju ke titik putih, Lionel Messi berlutut, wajahnya basah bukan karena keringat, ia tak bisa berkata-kata, dan rekan-rekannya berlari mendekap. Saudara, akhirnya trofi itu diangkat di usia 35 tahun, setelah 1.234 laga profesional. Setelah 8 Ballon d'Or, setelah tuduhan ia hanya jago di klub. Malam itu, di Lusail, semua keraguan gugur. Bukan karena Argentina paling unggul di atas kertas, tapi karena mimpi tak kenal statistik, karena legenda lahir dari luka yang tak pernah menyerah. Piala Dunia 2022 bukan hanya milik Argentina, ia milik setiap orang yang pernah gagal, lalu memilih berdiri lagi. Milik setiap orang tua yang masih berani bermimpi, dan milik setiap pemuda yang mengejar bintang meski jatuh 100 kali. Dan saat lampu stadion Lusail akhirnya padam, satu cahaya justru semakin terang. Bukan cahaya stadion, bukan lampu sorot, tetapi cahaya dari seorang lelaki kecil dari Rosario yang membuktikan legenda tak pernah pensiun. Ia hanya menuntaskan cerita.

0: Ini kata Wakil Menteri Koperasi Farida Fariha tentang Piala Dunia 2026.
1: Suka sekali nobar, seru.
0: Piala Dunia paling berkesan?
1: Piala Dunia tahun 2022, kebetulan waktu itu umrah transit ke Qatar, jadi melihat persiapan mereka cukup luar biasa. Dan ternyata Piala Dunia tahun 2022 dimenangkan oleh Argentina, di mana di dalamnya ada Lionel Messi yang sangat lincah dengan kakinya.
0: Siapa pemain favorit Mbak Wamin?
1: Lionel Messi, karena dia kayaknya lincah sekali, kayak kancil gitu.
0: Negara favorit?
1: Sebenarnya Indonesia, tapi karena tidak masuk Piala Dunia, ya kita cinta Korsel lah ya. Yang ganteng-ganteng meskipun berkeringat tetap ganteng.
0: Jagoan di Piala Dunia 2026?
1: Sebagai orang Asia, karena waktu kecil saya suka nonton Tsubasa, saya jago Jepang. Mungkin ilmu-ilmunya Tsubasa nanti bisa dipraktekkan di sana.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

0: Pendengar, staf ahli Menteri Agama RI Dr. Faisal S.M.Si tekankan percepatan layanan melalui digitalisasi kepegawaian dalam sambutannya pada kegiatan pembinaan ASN yang berlangsung di Aula Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bener Meriah hari ini Senin 18 Mei 2026. Dalam arahannya, ia mengingatkan seluruh ASN agar terus meningkatkan kualitas diri melalui belajar, terutama di era digital saat ini. Menurutnya, pelayanan yang baik hanya dapat terwujud apabila seluruh ASN mampu beradaptasi, terus belajar, serta membangun kolaborasi di lingkungan kerja. Ia juga menegaskan pentingnya menjaga keharmonisan dalam bekerja, menjunjung loyalitas ASN Kementerian Agama, serta memegang teguh 4 pilar kebangsaan sebagai ideologi bangsa. Selain itu, kenyamanan ASN dalam bekerja juga harus dijaga agar tercipta lingkungan kerja yang sehat dan produktif. Sementara itu, Kakan Kemenag Tarmizi menyampaikan apresiasi atas dedikasi dan loyalitas ASN Kementerian Agama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam arahannya, ia menekankan harapan besar masyarakat terhadap Kementerian Agama, yakni terciptanya pelayanan yang bersih dari praktik KKN, kemudahan akses layanan, objektivitas dalam pengelolaan SDM, serta transparansi dalam pelayanan publik. Ia juga berharap seluruh ASN mampu menciptakan pengaruh positif di tengah masyarakat melalui pelayanan yang penuh empati, tidak mempersulit masyarakat, serta mengedepankan praktik pelayanan yang baik dan transparan. Pendengar, informasi ini dapat Anda lihat pada laman rri.co.id dan siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital.
1: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

Esensi Buku Produksi RRI Takengon. Journal of Gratitude oleh Sarah Amicho. Sebuah buku yang memikat hati, lahir dari tangan kreatif Sarah Amicho, seorang ilustrator dan penulis berbakat. Diterbitkan pada tahun 2017. Buku ini berhasil menjadi salah satu bestseller berkat keunikan konsep dan nilai-nilai yang ditawarkannya. Sarah Amicho dikenal dengan brand ilustrasinya yang bernama Big Bear and Bird yang namanya juga menghiasi sampul buku ini. Menggantikan nama sang penulis sehingga memberikan nuansa personal dan artistik yang khas. Dengan tebal hanya 192 halaman, buku ini mungkin terlihat sederhana, namun kandungannya sangat mendalam. Melalui ilustrasi dan tulisan, Sarah mengajak pembaca untuk merenungi 5 tema utama yang terangkum dalam isi buku ini. Oneself, nature, people, masculinity, dan love. Tema-tema ini adalah refleksi dasar kehidupan manusia yang kerap terabaikan dalam rutinitas sehari-hari. Buku ini mengingatkan kita untuk bersyukur atas berbagai aspek kehidupan, dari diri sendiri, hubungan dengan orang lain, hingga keindahan alam dan cinta. Sarah Amicho mempersembahkan ilustrasi yang menggemaskan dengan gaya yang playful dan ceria. Pewarnaan lembutnya mampu menghadirkan kehangatan, membuat setiap halaman menjadi pemandangan yang menyenangkan mata. Setiap karakter hewan yang digambarkannya memiliki daya tarik tersendiri, menambah dimensi emosional pada pesan-pesan syukur yang disampaikan. Ilustrasi ini tidak hanya menjadi pelengkap, tetapi juga medium utama untuk menyampaikan esensi syukur dengan cara yang ringan dan menggugah hati. Buku ini juga memuat kutipan-kutipan sederhana yang menembus jiwa, mendorong pembaca untuk merenungkan kehidupan mereka. Kutipan ini menghidupkan kesadaran akan hal-hal kecil yang sering terlupakan, namun memiliki makna besar. Misalnya, mengingatkan kita untuk bersyukur atas matahari pagi, senyuman hangat seorang teman, atau waktu tenang yang langka di tengah kesibukan. Sarah dengan bijak mengemas buku ini untuk dinikmati secara fleksibel. Pembaca dapat menyesuaikan pembacaan sesuai kondisi emosi dan pengalaman pribadi mereka. Hal ini membuat setiap momen membaca terasa unik dan tidak pernah membosankan. Journal of Gratitude tidak hanya menjadi buku yang menghibur, tetapi juga sebuah pengingat untuk hidup lebih sadar dan penuh rasa syukur. Dengan tampilan yang eye-catching dan pesan yang mengena, buku ini cocok untuk siapa saja yang mencari jeda dari hiruk-pikuk kehidupan dan ingin merasakan keindahan dalam kesederhanaan. Sarah Amicho melalui buku ini membuktikan bahwa rasa syukur dapat ditanamkan dengan cara yang menyenangkan dan inspiratif. Membacanya adalah seperti memeluk hangat yang menguatkan jiwa sekaligus menumbuhkan rasa syukur atas karunia besar maupun kecil dalam hidup kita. Esensi buku Journal of Gratitude, produksi RRI Takengon.

0: Kami sampaikan lintas informasi Pro 1 Takengon pukul 12 waktu Indonesia Barat. RRI Takengon dan BPS Kabupaten Aceh Tengah menjalin kerjasama melalui penandatanganan nota kesepahaman yang berlangsung di aula kantor RRI Takengon hari ini 19 Mei 2026. Kerjasama tersebut didasari oleh sejarah kebersamaan antara RRI Takengon dan BPS Kabupaten Aceh Tengah yang selama ini telah terjalin dalam mendukung penyebarluasan informasi dan data kepada masyarakat. Penanda tanganan nota kesepahaman ini menandai babak baru penguatan sinergi kedua lembaga dalam bidang publikasi, penyiaran, serta penyampaian informasi statistik kepada masyarakat secara lebih luas dan berkelanjutan. Kepala RRI Takengon Imam Taufik menyampaikan apresiasi atas terjalinnya kerjasama tersebut. Menurutnya, kolaborasi bersama BPS diharapkan dapat memperkuat penyebarluasan informasi yang edukatif, aktual, dan bermanfaat bagi masyarakat. Demikian lintas informasi Pro 1 Takengon, nantikan lintas informasi selanjutnya pada pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Demikian lintas Pro 1 Takengon.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Pada Piala Dunia 2026, jumlah peserta resmi bertambah menjadi 48 tim. Ini menjadi jumlah terbesar sepanjang sejarah Piala Dunia yang sebelumnya hanya diikuti oleh 32 negara saja. Artinya ada tambahan 16 tim baru dan lebih banyak negara memiliki kesempatan untuk tampil di panggung sepak bola dunia. Jika menengok ke belakang, Piala Dunia pertama pada tahun 1930 bahkan hanya diikuti oleh 13 tim saja. Perubahan ini menunjukkan bahwa sepak bola terus berkembang dan Piala Dunia menjadi semakin terbuka untuk seluruh dunia.
2: NNI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
0: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan,

0: Ya, tidak. Aku mau yang ini saja.
1: Nak, jangan.
2: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maaf, maafkan aku.
3: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

Pendengar, saat lagi kita akan masuki waktu zuhur pendengar ya, dan saat lagi juga kita akan bergabung bersama Masjid Agung Rumah Mata Kengon untuk mendengarkan pengajian, dilanjutkan dengan kumandang azan zuhur.

0: Alkisah, ada seorang anak yang bertanya pada ibunya. "Ibu, temanku tadi cerita kalau ibunya selalu membiarkan tangannya sendiri digigit nyamuk sampai nyamuk itu kenyang supaya ia tidak menggigit temanku. Apa ibu juga akan berbuat yang sama?" Sang ibu tertawa dan menjawab terus terang, "Tidak, nak. Tapi ibu akan mengejar setiap nyamuk sepanjang malam supaya tidak sempat menggigit kamu atau keluarga kita." Mendengar jawaban itu, si anak tersenyum dan kembali meneruskan kegiatannya bermain. Tak berapa lama kemudian, si anak kembali berpaling pada ibunya. Ternyata mendadak dia teringat sesuatu.
1: "Oh, teruskan, Bu. Waktu itu aku pernah dengar cerita ada ibu yang rela tidak makan supaya anak-anaknya bisa makan kenyang. Kalau ibu bagaimana?"
0: Kali ini sang ibu menjawab dengan suara lebih tegas. "Ibu akan bekerja keras agar kita semua bisa makan sampai kenyang. Jadi, kamu tidak harus sulit menelan karena melihat ibumu menahan lapar." Si anak kembali tersenyum, lalu memeluk ibunya dengan penuh sayang.
1: "Makasih, Ibu. Aku bisa selalu bersandar pada ibu."
0: Sambil mengusap-usap rambut anaknya, sang ibu membalas,
2: "Tidak, nak. Tapi ibu akan mendidikmu supaya bisa berdiri kokoh di atas kakimu sendiri, agar kamu nantinya tidak sampai jatuh tersungkur ketika ibu sudah tidak ada lagi di sisimu. Karena tidak selamanya ibu bisa mendampingimu."

وكذلك نجزي المجرمين.

أكبر

0: Ya baik pendengar, selamat menunaikan ibadah sholat zuhur bagi Anda menjalankannya untuk wilayah Takengon dan sekitarnya.
1: Sabda, sholat itu adalah tiangnya agama, yang di dalamnya terkandung 10 hal. Mencerahkan jiwa, menerangi hati, menyehatkan badan, teman di dalam kubur, tempat turunnya rahmat, kuncinya langit, memberatkan timbangan, tempat keridhaan Allah, bernilai surga, penghalang siksa neraka.

nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir, bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang, aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain.

0: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk pengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
1: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
0: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
2: "Oh, bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?"
0: Mereka menjawab,
3: "Kami melihat simbol asapmu

0: Kita nantikan Keber Serloni, menyawah ni Keber Iwan Lau Si Serloni. Berita terkini Ari Tembuni Tanoh Gayo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Jalan Abdul Wahab Ulu Kuning RRI Takengan menyawahan Keber Serloni. Tarlo Selasa tanggal 19 Mei 2026, saudara inilah Keber Serloni selengkapi. Hutan rusak Aceh Tengah pasca bencana akhir November 2025 silalu olok pedi mukhawatiran. Selengkapi sawahan Mayani.
2: Hutan rusak Aceh Tengah pasca bencana akhir November 2025 silalu olok pedi mukhawatiran. Idasari Aridata Ayuni, isawahan komunitas lingkungan Gayo Environmental Konservasi GEC, luas hutan di wilayah ini berkurang sekitar 17,4% atau hampir 7.000 hektar. Ini isawahan Salwa Abniola Ari Biodiversity and Forest GEC KLH Gayo One Program Go Green Pro 1 RRI Takengan Sabtu 16 Mei 2026. Iprene kondisi oya menjadi pengingat serius bahwa uteni ngerusak akibat kena merah banjir, longsor, rum cuaca gerem menentu di wilayah Gayo. Ari hampir 7.000 hektar hutan simosopni kene sekitar 5.500 hektar rusak akibat faktor alam pasca bencana. Sementara sekitar 1.500 hektar mi ikarenan penebangan hutan guna kenak. Hutan ni kene olok penting fungsi kin toni kuyu jero simuhasilan oksigen si berguna kin kita juga. Kin mengemas niweh, misalnya uteni lagu spon kul mampu munahan weh ketenti kul alirene ku pemukiman ni warga. Hutan rusak si terjadi selama ini kena menyebabkan perubahan iklim, sehingga mosop kemampuane wan mujege keseimbangan ekosistem. Selain membahas dampak kerusakan hutan, GEC juga memperkenalkan program konservasi Magnolia Bakhami, kayu langka Aceh siseni ngegerara. Program ayaran urum porum pohon langka Indonesia melalui pembibitan ribuan ini kayu langka i kawasan hutan Gayo. Iharapannya ku masyarakat ni kuna kati bertani siramah lingkungan. Agu menyuan kupi lede itoyo ni kayu pelongohan. Mujaga hutan ni itegasane numa tugas pemerintah rum komunitas lingkungan pelin, tapi juga tanggung jawab te moro-moro. Mahayani ari RRI Takengan munyawah ni Keber Serloni.
1: Bupati Aceh Tenggara Haji Muhammad Salim Fakhri geh muhadiri peresmian operasional 1061 Koperasi Desa Merah Putih atau KDKMP Presiden Prabowo melalui Zoom Meeting di Desa Tanah Merah Kecamatan Badar. Selengkapnya sawahan Mahyani.
2: Bupati Aceh Tenggara HM Salim Fakhri menghadiri peresmian operasional 1061 Koperasi Desa Merah Putih KDKMP Presiden Prabowo melalui Zoom Meeting di Desa Tanah Merah, Kecamatan Bandar. Iprene peresmian KDKMP Aceh Tenggara ni kin langkah mudorong kemandirian ekonomi desa. Karena ya koperasi ini iharapannya mampu memperkuat perekonomian masyarakat di desa-desa. 62 KDKMP seni kena tengah wan proses dan 16 ngeselesi. Ini kena mujadinan Aceh Tenggara kuan daerah paling siap di Aceh. Program ini juga terintegrasi urum makan bergizi gratis MBG kin mudukung penguatan ekonomi rum kesejahteraan ni masyarakat. Mahyani ari RRI Takengan munyawah ni Keber Serloni.
1: Informasi selanjutnya, meskipe seni tengah wan pemulihan pasca bencana, warga Bandar Meriah terpantau semangat wan menyambut Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Selengkapi sawahan Aurora.
3: Meski PSNI tengah wan pemulihan pasca bencana, warga Bener Meriah terpantau semangat wan menyambut Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Menurut data di Badan Kemakmuran Masjid khusus di Kecamatan Bandar, sementara warga ngemudaptaran 219 kerben. Jenis kerben diantarai 196 lemu atau kuru, urung 23 kaming. Data ini pe berubah hileni si perkiranan mutamah wan dekat Raya Kerben Arab. RRI Takengan, Aurora Kinkeber Seruni.
1: Jalur Takengan Biren tepate iweh porak ikebaran mengalami kemacetan memiani ari kelem nemi. Selengkapi sawahan Aurora.
3: Jalur Takengan Biren tepate iweh porak ikebaran mengalami kemacetan miani ari kelem nemi. Rapi Bener Meriah mulaporan motor gerbak sideli menemah barang ger lepas menangkok akibat jalan sijeral dan meluak. Ari karnoya motor Leni P jadi muten dan nyanya melintasi kawasan oya. Si menemah motor P tiru inget-inget hari-hari i waktu melintasi jalur simpang lancang Aro Cincin terutama Iwih Porak. RRI Takengan, Aurora Munyawahni keber Seruni.
1: Bupati Bener Meriah Takuri Abu Bakar meluah kebarangkatan 272 jamaah calon jamaah haji atau CJH ku embarkasi Aceh i Banda Aceh lo Senin mane mari semiang asar ari elemen Masjid Babu Salam simpang 3 Redelong. Selengkapi sawahan Aurora.
3: Bupati Bener Meriah Tagori Abu Bakar muluah keberangkatan 272 calon jemaah haji CJH ku embarkasi Aceh i Banda Aceh lo Senin mane mari semiang asar ari lemelemen Masjid Babu Salam simpang 3 Redelung. Tagori munosa semangat kin calon jemaah haji kati mujaga kesehatan dan tenang wan menjalani ibadah tanah suci enti memikiran beban kampung. Kemudu Karyoya Kepala Kementerian Haji dan Umroh Bener Meriah Ajhari Ramadan munyawahan daerah Oya Mayu wan kelompok terbang pemarin ari embarkasi Aceh dan Naratulu CJH singa benasa sebelum jadwal keberangkatan. Isawahan ara 164 jamaah haji banan dan 108 jamaah haji rawan si iberangkatan. Jemaah si paling muda berumur 16 tahun bergeral Muhammad Al-Faruq Adawarni dan si paling tua bergeral Mariono Pangat Adam si umuri 96 tahun. Rawani berasal dari Kecamatan Wih Pesang. Beribu masyarakat peuru mujule keberangkatan calon jemaah haji menuju embarkasi Aceh si ijadwalan terbang menuju Tanah Suci Serlonine jam 5:55 sobo. RRI Takengan, Aurora munyawahan keber Seruni.
1: Biak sudere nge kami sawahan keber Seruni ari RRI Takengan nantenan keber Seruni selanjutnya jab lo wan jam 1 ruhul. Berizin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Biak sudere, benmari kita pengenan keber Seruni produksi RRI Takengan. Entilupan program keber Seruni.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6.000 jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit, sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat, di antaranya menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung jawab dengan tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan serta kemampuan, disiplin dan tidak boros dalam membelanjakan uang, serta hidup lebih hemat, terukur, untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.

0: Hey, Pro Dangdut Show.
1: Dangdut adalah kita.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
3: Ya baik pendengar, saat ini pukul 13.30 waktu Indonesia Barat untuk kita di segmen Pro Dangdut pendengar ya. Ya pendengar, bagi Anda yang ingin bergabung, mau titip salam ataupun mau request lagu dangdut pilihan Anda, langsung saja di line telepon kami di 08216585476 dan juga melalui WhatsApp kami di 08527082527. Ya, assalamualaikum, selamat siang Bro Dangdut.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bro Dangdut adalah kita, Mbak Yati.
3: Oke. Orang sekampung.
4: Ya, betul, kira-kira yang ditanya lagi.
3: Enggak. Untuk hari ini bisa ditebak, ini Bang Herman.
4: Oh iya, kira-kira jadi pertanyaan lagi kan. Tapi alhamdulillah lah, cepat sekali ditebaknya gitu.
3: Oke, siap. Bang Herman, apa kabar hari ini Bang Herman?
4: Kalau kabar abang sayangku, alhamdulillah baik-baik aja.
3: Baik ya Bang Herman ya? Oke.
4: Baik-baik, sesuai kita bersama lah.
3: Apalagi lagi kalo sibuk
4: cuaca,
3: apa nih Bang Herman?
4: Sebelum ditanya saya katakan terus, kalau cuaca ini alhamdulillah.
3: Ya, panas
4: lumayan
3: ya Bang ya?
4: Cerah, tapi angin-anginnya juga ada, walaupun panas tapi ada dinginnya gitu.
3: Oh iya, walaupun...
4: Jadi boleh dikatakan panas, beranin lah.
3: Oke, panas tapi ada
4: anginnya gitu kan.
3: Oke, siap. Iya, Bang Herman mau salam dulu atau...
4: Salam dulu lah.
3: Silakan Bang.
4: Nah, pertama buat orang sekampung kan. Kemudian juga buat Mbak Selvi, Mbak Nur, Mbak Ana, Bang Kidir, Bang Kadiri, Bang Budi. Kemudian Bang Sembiri, Mas Bayu, juga Kak Amoy, Mbak Selvi, Mbak Pita, Fitri di Tayaraja, Fitri di Bekasi, Fitri di Taliatu, Bang Mus, Bang Joy, Mas John, Bang Amirun, Bang Sabirun, Kak Nadia, Kak Tumirawati, Buat Tundahana, Om Yasin, Bang Mamat, Bang Arangiko, Bang Iwan, Kak Afifah, dan Dewi, buat Kak Yana di Towa juga, kemudian buat Kak Azazira juga di mana tuh? Karena di tempatnya lah, nggak tahu di mana, kemarin udah lupa ya. Kemudian juga buat ini Bang Sabirun, mana nggak pernah lagi saya dengar suaranya setelah Lebaran ini, nggak pernah lagi, ini mau Lebaran lagi.
3: Iya.
4: Apakah sibuk, nggak tahu juga, tapi mudah-mudahan beliau dalam keadaan sehat ya, tanpa kurang suatu apapun.
3: Betul, mungkin lagi ada kesibukan yang nggak bisa. Bang Sultan di
4: Celala juga sehat, mudah-mudahan sehat semua ya.
3: Betul.
4: Kemudian buat Kak Fatima juga nggak pernah dengar setelah banjir itu Kak Fatima.
3: Iya.
4: Apa beliau kena banjir nggak tahu juga ya, tapi mudah-mudahan hal yang tidak diinginkan tidak terjadilah buat Kak Fatima ya.
3: Betul Bang, betul.
4: Kemudian juga buat Lia, buat Caca juga, buat Kak Sarah, juga buat Kak Anima, buat Muna juga. Dan dari A sampai Z lah, Pak Nur.
3: Oke, siap Bang Herman.
4: Mbak Yati, orang kampung kok Mbak Nur lagi.
3: Giliran Bang Herman yang lupa.
4: Udah saya yang lupa jadinya.
3: Iya, oke.
4: Apa keseleo itu?
3: Keseleo lidahnya gitu.
4: Tapi,
3: ya.
4: Tapi ya saya coba inilah lagu apa dari
3: siapa Bang?
4: Ini mau yang panas orang sekampung atau mau yang slow nih, yang melo?
3: Kalau
4: saya ini sebenarnya kan keinginan saya, tapi saya penuhi keinginan orang sekampung dulu nih biar sehati lagi.
3: Kalau Yati ya sesuai pilihan abang aja nggak apa-apa.
4: Oh sesuai saya aja ya. Mudah-mudahan pilihan saya pilihan kamu juga ya.
3: Iya betul.
4: Iya oke. Saya ini lah apa namanya?
3: Dari siapa Bang?
4: Dari siapa ini? Dari apa ini? Dari tunggu dulu. Dari apa? Dari Andrikan ada Andrikan Atir Suwakirita, Presi Andrikan.
3: Andrikan.
4: Andrikan.
3: Andrikan judulnya Bang?
4: Taksir Sebuah Cerita.
3: Taksir Sebuah Cerita. Oke. Taksir.
4: Bukan yang versi Epi Tamala ya, bukan versi Ambaran Sadewo, versi Melo Andrikan ya.
3: Oh, versi Melo nih ya.
4: Melo. Yang versi Andrikan musik. Musik sekarang lah itu. Musik DA, musik akademi gitu.
3: Oke. Kita coba carikan ya
4: yang
3: Bang.
4: Andrikan Taksir Sebuah Cerita ya.
3: Oke, siap Bang.
4: Mudah-mudahan ini bukan akhir percintaan kita terhadap RRI, bukan percintaan, bukan akhir percintaan kita. Ya tinggal, yang namanya orang sekampung kapan akhirnya kan?
3: Betul.
4: Tapi ini hanya sebuah lagu. Mm-mm. Mudah-mudahan dengan lagu ini ada kenangan di antara kita, jalan di antara kawan-kawan.
3: Oke, siap Bang Herman.
4: Tapi walaupun kenangan ini agak pahit, tapi mudah-mudahan jadi manis lah sekarang kan?
3: Betul.
4: Ya. Akhir sebuah cerita saya nanti, Mbak Yati.
3: Oke, Bang Herman. Oke,
4: assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik pengenar, ada yang ingin bergabung lagi? Halo, assalamualaikum. Selamat siang, Pro Dangdut.
5: Waalaikumsalam.

0: Itu selalu aja gak ya.
1: Mm-mm, silakan Wak Mun.
0: Lagunya Mas Sutra.
1: Mm-mm.
0: Nah, bukanlah dia.
1: Apa judulnya tadi Wak?
0: Bukanlah dia.
1: Bukanlah dia?
0: Ya.
1: Oke, siap.
0: Selamatnya untuk pendengar RRIA Jakarta.
1: Mm-hmm. Oke, siap Wak Mun.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, assalamualaikum, selamat siang Bro Dangdut.
1: Selamat siang, siang kembali.
0: Iya, dengan siapa ini?
1: Dengan Bayu di seputar Sambari.
0: Dengan siapa, Bang?
1: Bayu.
0: Bang Bayu?
1: Iya.
0: Ya Allah, Bang Bayu rupanya.
1: Ini Bu Ane nih kan?
0: Yati, Bang.
1: Oh, Bu Yati. Mak, udah lupa pula.
0: Udah gak jelas lagi nih, Bang, ya. Entah ya, entah Bu Ana, entah Yati. Yati pun entah siapa, entah berupaya Bang Bayu gitu ya. Halo, Bang Bayu. Ya, terputus ya, Bang Bayu ya.

0: Ya, halo. Assalamualaikum. Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam. Dangdut adalah kita, Kak Yati.
0: Iya. Dangdut adalah kita. Dengan siapa kita, Kakak?
1: Dengan Yana di Towa.
0: Oh, Kak Yana. Sehat, Kak Yana?
1: Alhamdulillah, Kak.
0: Kak Yana, gimana Kak Yana keadaan di Towa, Kak Yana?
1: Cuaca mendung panas lah ini.
0: Oh ya, berarti samalah kayak di Takengon ya Kak Yana ya?
1: Iya. Kadang kok dibilang hujan enggak lah, ada anginnya.
0: Tapi kok dibilang panas ada juga rindangnya gitu ya.
1: Iya. Ada gelapnya.
0: Betul. Oke. Kak Yana mau request dulu atau mau salam-salam dulu Kak Yana?
1: Salam aja dulu ya.
0: Boleh Kak.
1: Salamnya buat kakak selamat bertugas. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Dan buatnya Bang Herman, salam kembali.
0: Iya. Oh iya, disenggol Bang Herman tadi ya.
1: Iya. Terus buatnya Bang Mus, kemarin bilangnya ngutip diajak-ajak. Terlambat Bang Mus, udah habis buahnya. Lagian mana mungkin Bang Mus mau ngutip kan. Sekarang buah udah habis.
0: Berarti nanti ya. Lain kali kalau ada buahnya lagi Kak Yana bolehlah ngajak-ngajak Bang Mus gitu ya.
1: Oh ya, semua boleh.
0: Oke.
1: Semua boleh kalau ada. Udah buah penghujung Kak ini tinggal nyemur kemarin baru 3 hari cuman udah siap.
0: Oh iya, buah penghujung Kak.
1: Iya. Ini kita dari kemarin tuh dijemur kan. Biar bisa kulitnya tuh dibawa lagi ke kebun, pulang kan lagi ke asalnya.
0: Oh, itu untuk pupuk ya Kak ya?
1: Iya. Jadi kalau kita jual gelondong ke orang kan mana mungkin kita ngambil kulitnya lagi dari situ kan.
0: Oh iya.
1: Lagian kan masa jauh. Ini karena kita ada mesin di rumah ini dah, kita giling aja nanti kulitnya kalau pergi ke kebun kita bawa lagi gitu.
0: Oh gitu.
1: Dan kita hemat ngeluar pupuk.
0: Betul. Iya Kak ya.
1: Karena maksudnya bisa kereta sampai kebun kan.
0: Oh ada jalannya Kak ya.
1: Iya, jadi kan sayang kalau apa dibiarkan gitu aja.
0: Iya, betul. Apa bisa dimanfaatkan gitu ya?
1: Ya.
0: Okay. Kak Yana mau request lagu apa nih Kak Yana?
1: Lagu anu aja Kak, dari Rita Sugiarto, Cinta Berawan.
0: Rita Sugiarto ya?
1: Cinta Berawan.
0: Oke. Okay. Oh, kebetulan ini cuaca kita juga berawan Kak ya? Iya, lagunya juga Cinta Berawan.
1: Iya.
0: Oke. Siap, ditunggu untuk lagunya, Kak.
1: Itu aja Kaknya. Terima kasih.
0: Sama-sama. Sama-sama Kak Yana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik pendengar, kami hadirkan dulu ya lagu dari Andrikan yang judulnya

Kapak batu yang umumnya ditemukan di Papua, kapak batu hingga abad ke-21 ini adalah sebuah teknologi yang sudah hampir terlupakan dalam warisan budaya. Hampir sinarnya kapak batu dalam kancah kebudayaan materi di Papua. Kapak batu merupakan sebuah teknologi penting terutama dalam hal menebang pohon dan juga sebagai senjata dalam rangka mempertahankan diri dari serangan musuh. Dan kapak batu terdapat di 4 lokasi di Papua, yakni Kapak Batu Kampung Ayapo Sentani Timur, Kapak Batu Kampung Doyobaru Bambar Sentani Barat, Kapak Batu Sukudani Lemba Balem, dan Kapak Batu Kampung Ormuari. Kapak batu hingga kini merupakan suatu produk budaya yang cukup unik. Keunikan ini tercermin meskipun kapak batu sudah bukan lagi memiliki fungsi sebagai alat kerja seperti yang menebang pohon, menokok sagu, dan membuat perahu, serta sebagai alat pahat kayu. Namun demikian, dalam masyarakat tersebut hingga kini kapak batu memiliki fungsi sosial yang sangat tinggi, yakni sebagai alat bayar mas kawin, alat bayar denda, alat sogok untuk pembunuhan, atau sebagai pemberian hadiah yang berharga kepada orang yang membantu.

yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya pendengar, kita break sejenak ya untuk mengikuti cek fakta edisi hari ini. Selasa 19 Mei 2026 terkait BRI ingatkan modus penipuan KUR atau KUR, pengajuan dipastikan tidak lewat link online. Liputan 6.com, Bank Rakyat Indonesia atau BRI mengingatkan masyarakat agar lebih waspada terhadap berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan layanan kredit usaha rakyat atau KUR BRI. Perseroan menegaskan pengajuan KUR tidak pernah ditawarkan melalui tautan online tidak resmi maupun akun media sosial pribadi pendengar ya. BRI memastikan seluruh proses pengajuan KUR hanya dilakukan melalui petugas resmi dan diproses di unit kerja resmi BRI. Corporate Secretary BRI Dani mengatakan maraknya penawaran KUR melalui pesan singkat, link digital hingga media sosial merupakan salah satu modus penipuan yang memanfaatkan nama besar BRI untuk penipuan masyarakat. Ia menjelaskan masyarakat yang ingin mengajukan KUR dapat mengakses layanan melalui kantor resmi BRI seperti kantor cabang pembantu, BRI unit, teras BRI, agen link BRI, hingga tenaga pemasar resmi BRI yang tersebar di seluruh Indonesia. BRI juga menegaskan bahwa seluruh proses pengajuan KUR tidak dipungut biaya apapun di awal. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk tidak mudah percaya terhadap penawaran yang menjanjikan pencairan cepat dengan syarat tidak wajar. Selain itu, BRI mengingatkan masyarakat untuk tidak pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan yang bersifat rahasia seperti PIN, kata sandi atau password, kode OTP, maupun data pribadi lainnya kepada pihak manapun. Ya, BRI juga mengimbau masyarakat untuk hanya memperoleh informasi melalui kanal resmi perusahaan seperti website resmi BRI, media sosial resmi BRI, maupun kontak BRI di 14017 atau 150017.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Ya baik pendengar, kita lanjutkan di Pro Dangdut di siang ini hingga nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Barat pendengar ya. Dan pendengar sudah ada ingin bergabung? Ya, assalamualaikum, selamat siang Pro Dangdut. Halo.
2: Ya, halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Maaf tadi terputus Mbak, karena sinyalnya gak bagus mungkin.
1: Oh iya, Mas Bayu ya.
2: Iya.
1: Iya, terputus tadi Bang Bayu.
2: Iya, jaringannya gak bagus nih.
1: Oke, berarti kalau gitu langsung saja Mas Bayu, lagu apa mau kita pilihkan supaya nanti ini gak putus lagi.
2: Duriannya kan udah habis musim di kita ini, durian jatuh aja lagunya.
1: Oh. Durian jatuh, penyanyinya Bang?
2: Iya. Kalau gak salah Imam apa? Salamnya buat Mbak penyiarnya lah, moga saya sehat. Dan buat Bang Amir, Mbak Tuan Lawa Kupi, Hana Tengut.
1: Hana Tengut malah Bang, ini kalau siang Tengut itu.
2: Menyana bilang Kupi pasti Tengut, yakin Lawa Kupi.
1: Oke, kalau gitu ya udah minum aja kopinya.
2: Salamnya buat semua teman-teman pecinta RRI, moga sehat selalu lah. Oke, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Bayu sudah bergabung. Ya baik pendengar, masih kami nantikan ya untuk pendengar yang bergabung melalui line telepon ataupun melalui WhatsApp kami di 0821-6585-4676 dan juga di nomor 0852-7082-5272.

Ya, baik pendengar, kami bacakan pesan WhatsApp dari Kak Tum ya. Kak Tumirawati dari Dusun Kede Simpang Bali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang Kak. Waalaikumsalam juga Kak Tum. Siang. Siang juga Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Oke, Kak Tum mau request lagu dari Thomas Georgi, judulnya Sembako Cinta. Salam sehat selalu buat penyiarnya sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Kak Tum juga mudah-mudahan sehat sehat. Tidak kurang satu apapun dan tetap semangat ya Kak Tum ya. Salam sehat buat Bang Herman di Aceh Selatan, Bang Sultan di Celala, Mak Selvi di Duta. Mak Selvi di Duta? Duta, apa itu Duta? Kak Sarah di Ponsai, Bang Joy di Ponsai, Bang Amirun di Melabuh, dan semua teman yang pendengar setia RRT Kengon dimanapun berada. Oke, ditunggu untuk lagunya ya Kak Tum ya. Ya pendengar, kami bacakan satu lagi dari Bang Alfi di Jagung Jagat. Assalamualaikum Kak, apa kabar? Waalaikumsalam Bang Alfi, baik, sehat ya. Bang Alfi gimana kabarnya nih? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat juga ya Bang Alfi ya, bersama keluarga di Jagung Jagat ya. Oh di Bukit Kemuning juga, berarti dekat-dekatan ya sama Mas Nawan ini ya Bang Alfi ya. Barangkali tetangga ya Bang Alfi. Merequest lagu Roma Irama, judulnya apa ini? Judul Perjuangan, dan spesialnya buat, oh iya betul, buat Mas Nawan yang lagi ngutip kopi. Oke, siap, ditunggu untuk lagunya ya Bang Alfia ya.

0: Kami hadirkan lagu Sembako Cinta dan dilanjutkan nanti dengan lagu Cinta Berawan ya. Ini request dari Kak Yana tadi.
1: Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.

0: Korannya.
1: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.

0: Ya baik pendengar, mohon maaf karena ada pekerjaan di ruang siaran pendengar. Jadi untuk pesan, mohon maaf tidak bisa kami bacakan, tapi untuk lagunya akan kami putarkan pendengar ya.
1: Seiring berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan, dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan Perang Dunia II. Baby Boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah Perang Dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X, huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal. Generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000, dipandang sebagai generasi inovatif, terhubung, dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial serta lingkungan. Generasi Z sering disebut dengan digital native karena tumbuh bersama teknologi modern dan internet sejak usia dini. Generasi yang lebih cepat beradaptasi dan lebih terbuka pada perubahan. Generasi Alpha, huruf Alpha berasal dari alfabet Yunani, menandakan dimulainya generasi baru. Sekaligus siklus baru dalam sejarah generasi manusia, tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi secara digital dengan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI dan realitas virtual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

0: Coklat pernah menjadi mata uang. Gimana ya ceritanya?
1: Coklat, coklat, coklat, coklat, coklat.
0: Sekitar tahun 250 hingga 900 Masehi di zaman peradaban kuno di Amerika Tengah, seperti di Meksiko dan Guatemala, coklat sempat bernilai sama berharganya dengan uang dan emas pada saat ini loh. Coklat dianggap sebagai komoditas berharga dan digunakan sebagai alat tukar atau mata uang. Di peradaban Aztec dan Maya, coklat digunakan untuk membayar pajak, membeli pakaian hingga perhiasan, serta untuk membayar upah pekerja atau gaji para tentara. Coklat yang digunakan sebagai mata uang berupa biji coklat yang dikeringkan dan diproses menjadi bentuk yang lebih kecil sehingga mudah digunakan dalam transaksi.

0: Ya baik pendengar, mungkin ya dibacakan aja ya semuanya sekaligus untuk pesan WhatsApp-nya pendengar, karena saat lagi sebentar lagi akan ada perbaikan untuk alat salah satu lampu lah, alat lah di siaran ini pendengar ya. Dan takutnya nanti enggak kebaca semuanya, dan setelah kami bacakan ini nanti kami putarkan lagunya ya. Iya, dari Mas Nawan di Jagung Jaget ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, pro dangdut, dangdut adalah kita. Mas Nawan request lagu dari Della Monica, judulnya Mawar Hitam. Salam-salamnya buat orang satu kampung sama Kak Yati yang hafal semua pendengar setia pro dangdut. Dan buat seluruh penyiar, pendengar, penggemar setia RRI manapun berada, semoga dalam keadaan sehat kita semua. Cuaca di Jagung cerah berawan nih Kak. Oke, lanjut ya. Ada Bang Joy. Assalamualaikum Mbak Yati. Assalamualaikum Mbak dan Abang penyiar. Waalaikumsalam Bang Joy. Mau request lagu dari Rumah Irama, judulnya Gali Lobang Tutup Lobang. Kebetulan tadi lagunya baru aja habis diputarkan ya Bang Joy ya. Terus selanjutnya ada Lia ya. Assalamualaikum Kak, ini Lia mau request lagu dari Aulia. Dari Aulia, Cinta Tak Bertuan. Salamnya untuk Kak Yati, selamat bertugas dan pendengar setia RRI semuanya. Oke, satu. Iya, dari Mak Vita ya, Mak Vita di Bum. Assalamualaikum Kak Yati, waalaikumsalam Mak Vita. Mau request lagu dari Revina, Gelas Yang Retak. Salamnya buat semua pendengar. Buat Kak Yati, semoga sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih kembali Mak Vita. Semoga Mak Vita juga dalam keadaan sehat ya Mak Vita ya. Ini dari nomor baru Johar Syah ya. Assalamualaikum Kak, pro dangdut, dangdut adalah kita. Mau request lagu dari Lesti, Kulepas Dengan Ikhlas. Baik, dan pendengar sekalian, mudah-mudahan waktunya cukup ya untuk kami putarkan semua lagunya. Ya, dari studio Pro 1 RRI Takengon kami ucapkan selamat siang, selamat mendengarkan.
1: Sebaiknya kamu tahu. Mager atau malas gerak adalah satu aktivitas paling berbahaya untuk tubuh. Gaya hidup tersebut bisa membawa konsekuensi serius terhadap kesehatan. Karena itu, kamu perlu tahu bahaya dari kebiasaan mager. Kita juga harus mengetahui bahwa bergerak tak kalah penting dari makan sehat dan tidur cukup. Dengan menghabiskan sebagian hari dengan duduk, bermain gawai, dan tidak melakukan apa-apa, ternyata

1. Obesitas. 2. Nyeri punggung. 3. Gampang lupa. 4. Mood turun drastis. 5. Meningkatkan risiko kanker.

0: aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
1: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi

di sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.

Ya baik pendengar, 10 menit lagi ya kita di Prodangdut untuk siang hari ini pendengar. Dan langsung saja kami hadirkan lagu Cinta Tak Bertuan dari Aulia.

Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik, buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.

0: Anda dengarkan Lintas Pro 1 Takengon.
1: Kami sampaikan lintas informasi Pro 1 Takengon pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pemerintah Kabupaten Bener Meriah melalui Dinas Perdagangan akan menggelar kegiatan pasar murah dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung selama 3 hari, mulai 21 hingga 23 Mei 2026 di 3 kecamatan wilayah Kabupaten Bener Meriah. PLT Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Bener Meriah, Rahmayanti, menyampaikan kegiatan tersebut bertujuan membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau menjelang Hari Raya Idul Adha. Jadwal pelaksanaan pasar murah meliputi 21 Mei 2026 di Kecamatan Bukit, tepatnya di halaman Masjid Babu Salam Simpang 3 Redelok. 22 Mei 2026 di Kecamatan Wih Pesam berlokasi di Pasar Pekan Simpang Bali. 23 Mei 2026 di Kecamatan Timang Gajah di halaman Masjid Nurul Iman Lampahan. Demikian lintas informasi Pro 1 Takengon. Nantikan lintas informasi selanjutnya pada pukul 16 waktu Indonesia Barat.
0: Demikian lintas Pro 1 Takengon.

0: Ya pendengar, pukul 15 waktu Indonesia Barat, saatnya kita cukupkan kebersamaan kita di siang menjelang sore hari ini pendengar ya. Dan akan ada rekan Fajri yang akan menemani ruang dengar Anda. Pastinya ragam informasi dan hiburan masih akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Saya Nur Hayati, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun saat ini dapat mendengarkan kami. Rangkaian pilihan lagu-lagu pop Indonesia hadir menemani kebersamaan kita di dialog atau kentongan ya, komunikasi tanggap darurat untuk sore ini, menemani kebersamaan kita hingga nanti pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Pendengar, sebelum kita ulas apa saja pentingnya komunikasi saat darurat dan seperti apa baiknya, kami hadirkan dulu satu pilihan lagu pembuka kebersamaan kita.

Satu upaya untuk mencegah terjadinya banjir dan longsor adalah dengan melakukan optimalisasi sistem drainase, tata air, sistem peresapan, dan tampungan air. Untuk itu, dengan meningkatkan kesiapsiagaan melalui optimalisasi dan penyiapan kapasitas sistem drainase, diharapkan bencana banjir bisa diminimalisir. Sementara itu, untuk tampungan danau, waduk, embung, kolam retensi, dan penyimpanan air buatan perlu dipastikan dapat beroperasi dengan baik. Menurut pakar hidrologi dan sumber daya air Universitas Jenderal Sudirman, Yanto PhD mengatakan bahwa masyarakat perlu melakukan pembersihan pada saluran air dari tumpukan sampah-sampah yang dapat menghambat drainase. Dan ketika hujan tiba, diharapkan tidak terjadi genangan air karena adanya sumbatan di saluran air yang dapat menyebabkan bencana banjir.

Iya, mendengar Pro 1 RRI Takengon. Selamat siang jelang sore ya untuk Anda dimanapun saat ini dapat mendengarkan kami. Pendengar, di program Kentongan sore ini kita bahas tentang komunikasi tanggap darurat. Dalam situasi darurat seperti bencana alam, kecelakaan, kebakaran, atau kondisi medis mendesak, komunikasi menjadi hal yang sangat penting. Cara menyampaikan informasi yang tepat dapat membantu mempercepat pertolongan dan mengurangi kepanikan. Pendengar, berikut beberapa cara komunikasi yang tepat saat keadaan darurat. Yang pertama adalah tetap tenang saat berbicara. Kepanikan dapat membuat informasi menjadi tidak jelas. Usahakan berbicara dengan suara yang tenang, jelas, dan tidak terburu-buru. Kemudian sampaikan informasi inti terlebih dahulu. Gunakan pola sederhana. Apa yang terjadi, di mana lokasi terjadi, siapa yang terdampak, bantuan apa yang dibutuhkan. Mungkin kalau kita contohkan, ini contoh saja ya. Ada longsor di kawasan Jalan Takengon Biren, akses jalan tertutup dan beberapa kendaraan tidak bisa melintas. Itu contoh informasi yang disampaikan dengan pola sederhana. Apa yang terjadi, di mana lokasinya, siapa yang terdampak. Dan mungkin bantuan yang dibutuhkan adalah alat berat untuk membersihkan material longsor yang berada di jalan gitu ya. Kemudian yang ketiga, yang paling penting juga diperhatikan untuk berkomunikasi dalam keadaan darurat adalah hindari istilah rumit atau informasi yang membingungkan. Gunakan kalimat singkat dan langsung. Kemudian pastikan informasi berasal dari sumber terpercaya sebelum dibagikan kepada orang lain. Hoak saat darurat dapat memicu kepanikan. Kemudian yang kelima adalah saat keadaan darurat ikuti arahan dari petugas BPBD, tenaga medis, polisi atau pihak berwenang lainnya. Dan yang paling sering digunakan adalah gunakan media komunikasi secara bijak. Ya, ini menjadi perhatian jika jaringan telepon sibuk, gunakan pesan singkat, aplikasi pesan atau radio komunikasi bila tersedia. Pendengar, hindari kata-kata yang memicu kepanikan. Gunakan kalimat yang menenangkan tetapi tetap waspada. Kemudian berikan informasi berkala ketika terjadi keadaan darurat. Jika situasi berubah, sampaikan perkembangan terbaru agar masyarakat tidak bingung.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
2: Biaya penanganan bencana alam terus memakan.
0: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

Ya, mendengar Pro 1 RRI Takengon pukul 15.23 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, berkaitan dengan komunikasi yang tepat saat darurat adalah perhatikan juga informasi yang tidak berulang-ulang, kemudian informasi yang tidak jelas, gunakan bahasa sederhana sehingga mudah dipahami. Pendengar, komunikasi tanggap darurat adalah proses penyampaian informasi ketika terjadi situasi krisis seperti gempa, banjir, kebakaran, longsor, cuaca ekstrim hingga kecelakaan besar. Tujuannya adalah untuk memberikan peringatan dini, membantu koordinasi penyelamatan, menyampaikan kondisi terkini, serta mengurangi kepanikan masyarakat. Dalam kondisi darurat, informasi menjadi kebutuhan utama, bahkan dalam banyak kasus, keterlambatan informasi hanya beberapa menit saja bisa berdampak besar. Mengapa komunikasi tanggap darurat penting? Yang pertama, untuk menyelamatkan nyawa. Informasi evakuasi yang cepat membantu masyarakat mengetahui jalur aman, titik pengungsian, dan kondisi wilayah terdampak. Kemudian, komunikasi yang jelas membuat masyarakat lebih tenang dan tidak mudah percaya hoaks. Serta, petugas, relawan, tenaga medis, hingga pemerintah memerlukan komunikasi yang terhubung agar bantuan tepat sasaran. Ini gunanya untuk mempermudah koordinasi. Kemudian, setelah bencana, masyarakat tetap membutuhkan informasi tentang bantuan sosial, layanan kesehatan, kondisi cuaca, sekolah, hingga akses jalan. Dan pendengar, hal-hal yang harus diperhatikan saat menyampaikan informasi adalah informasi harus akurat, gunakan bahasa sederhana, hindari menimbulkan kepanikan, sertakan solusi dan arahan.

0: RRI, Radio Piala Dunia. Sedarengku, entah kita pengen murum-murum, siaran resmi Piala Dunia RRI. Hari tanoh gayo si sejuk ni, ling Piala Dunia. Kin kita beweni, pengenan ranya surake, gole, IRRI, Radio Piala Dunia.
1: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
2: Trivia Pildun RRI.
1: Jumlah peserta resmi pada Piala Dunia 2026 adalah 48 tim. Seiring bertambahnya jumlah peserta, total pertandingan pada Piala Dunia 2026 juga meningkat menjadi 104 laga. Sebelumnya, Piala Dunia hanya memiliki 64 pertandingan, namun kali ini jumlahnya bertambah drastis. Hal ini menjadikan Piala Dunia 2026 sebagai edisi paling besar dan paling panjang sepanjang sejarah turnamen. Lebih banyak pertandingan berarti lebih banyak drama, kejutan, dan peluang bagi tim-tim kuda hitam untuk mencuri perhatian dunia. Para pencinta sepak bola pun akan menikmati lebih banyak momen bersejarah di ajang paling bergengsi ini.
3: RRI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
1: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Pendengar, tahukah Anda, bola resmi Piala Dunia FIFA 2026 diberi nama Trionda. Nama ini berasal dari kata tri yang berarti tiga dan onda yang berarti gelombang. Sebuah simbol dari tiga negara tuan rumah, sekaligus gelombang semangat yang menyebar ke seluruh dunia. Diproduksi oleh Adidas, Trionda bukan sekedar bola, tapi saksi dari jutaan harapan. Setiap sentuhan kaki, setiap gol yang tercipta adalah cerita yang akan dikenang sepanjang masa. Dan mungkin di suatu tempat ada anak kecil yang sedang menendang bola di lapangan sederhana, sambil bermimpi suatu hari bisa bermain di panggung dunia. Karena semua mimpi besar selalu dimulai dari langkah kecil.

cepat, jelas, dan bertanggung jawab. Dan komunikasi yang baik saat keadaan darurat bukan hanya soal menyampaikan kabar, tetapi juga tentang menyelamatkan kehidupan. Informasi yang cepat, tepat, dan terpercaya dapat membantu masyarakat tetap tenang, waspada, dan mampu mengambil keputusan yang benar. Mari bersama menjadi masyarakat yang bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi, terutama saat situasi darurat terjadi. Demikian mendengar untuk rangkaian kentongan kita sore ini, mudah-mudahan bermanfaat informasi yang kami sampaikan terkait dengan tata cara atau seberapa pentingnya komunikasi saat bencana, saat tanggap darurat. Dan kami akhiri dengan satu pilihan lagu penutup berikut.

Ya, mendengar Pro 1 RRI Takion, kita bergabung bersama dengan Masjid Rohamah.

وكذلك نجزي المجرمين.

0: Assalamualaikum ibadah sholat asar bagi Anda yang berada di wilayah Takengon dan sekitarnya.
1: Saatnya Anda dengarkan Lintas Pro 1 Takengon.
0: Kami sampaikan lintas informasi pendengar, pemerintah Kabupaten Gailuas melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD terus meningkatkan pelayanan informasi kebencanaan kepada masyarakat dengan menghadirkan layanan call center dan pusdalop siaga 24 jam. Layanan tersebut disediakan untuk memudahkan masyarakat dalam melaporkan berbagai kejadian bencana maupun kondisi darurat yang terjadi di wilayah masing-masing, sehingga penanganan darurat dilakukan secara cepat dan tepat. BPBD Gailuas menghimbau masyarakat agar segera menghubungi petugas apabila menemukan potensi bencana ataupun terjadi situasi darurat di lingkungan sekitar. Masyarakat juga diminta tetap tenang dan meningkatkan kewaspadaan terutama saat cuaca ekstrim. Sekian lintas informasi, selamat sore.
1: Demikian Lintas Pro 1 Takengon.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Di panggung terbesar sepak bola dunia, hanya segelintir nama yang mampu bertahan melampaui waktu. Mereka bukan sekedar pemain. Mereka adalah legenda. Piala Dunia datang 4 tahun sekali. Satu kesempatan, satu mimpi. Namun, ada pemain yang mampu kembali lagi dan lagi hingga 5 edisi berbeda. Data menunjukkan hanya sedikit pemain dalam sejarah yang mampu tampil di 5 Piala Dunia. Di antaranya, Antonio Carvajal dari Meksiko yang tampil sejak 1950 hingga 1966. Diikuti Rafael Marquez dan Andres Guardado di era modern.

0: Jumlah pemain yang mencapai 5 edisi Piala Dunia sangat terbatas. Dengan dominasi pemain Meksiko dalam daftar tersebut, menjadikannya salah satu pencapaian paling langka dalam sepak bola internasional. Konsistensi menjadi kunci. Bertahan selama 2 dekade di level tertinggi bukan hanya soal bakat, tetapi juga disiplin, fisik, dan mental yang luar biasa. Memasuki era modern, 2 nama mendominasi panggung dunia. Lionel Messi dari Argentina dan Cristiano Ronaldo dari Portugal yang memulai debut Piala Dunia pada 2006 dan terus tampil hingga 2022.
1: Lionel Messi, Messi's here! That's what they came for! The Magic Man!
0: Keduanya telah mencatat 5 penampilan di Piala Dunia dan berpeluang tampil untuk ke-6 kalinya pada edisi 2026. Sebuah rekor baru yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah turnamen. Jika hal itu terwujud, Messi dan Ronaldo akan menjadi satu-satunya pemain yang mampu melampaui batas 5 edisi, memperpanjang dominasi mereka di level tertinggi sepak bola dunia.
2: It's a warm, indeed very humid night here in Sochi. There is a very tangible sense of anticipation.
3: It's Portugal's first game at the 2018 FIFA World Cup Russia. Cristiano Ronaldo is appearing at his fourth.
0: Sebelum era mereka, legenda Jerman Lothar Matthäus telah lebih dulu menorehkan sejarah. Ia tampil dalam 5 edisi Piala Dunia sejak 1982 hingga 1998. Matthäus mencatat 25 penampilan di Piala Dunia, jumlah terbanyak sepanjang sejarah, sekaligus membawa Jerman Barat meraih gelar juara pada 1990.
4: Oh, well played again. Matthäus' shot, that's fantastic.
0: Pencapaian tersebut menjadi tolak ukur bagi generasi berikutnya, sekaligus bukti bahwa umur panjang dalam karir sepak bola adalah sesuatu yang sangat langka. Di Piala Dunia, 1 penampilan adalah mimpi bagi banyak pemain. Namun, 5 edisi adalah warisan yang akan terus dikenang sepanjang sejarah.
5: And he can do this. Magical stuff for Messi this.

Ya, selamat sore pendengar Pro 1 RRI Takion pukul 16 lebih 25 menit waktu Indonesia Barat. Rangkaian pilihan lagu pop Indonesia terus menemani kebersamaan kita hingga pukul 17 nanti. Selamat sore untuk Anda pendengar dimanapun saat ini dapat mendengarkan kami.

0: via Piala Dunia 2026.
1: Dengar Pro 1, tahu nggak sih kalau Piala Dunia tahun ini berpotensi menjadi panggung pamungkas dua ikon sepak bola dunia. Lionel Messi akan berusia 39 tahun, sementara Cristiano Ronaldo menginjak 42 tahun saat turnamen dimulai. Bagi keduanya, ini merupakan Piala Dunia ke-6, sebuah pencapaian langka yang menegaskan panjangnya karir mereka di level tertinggi. Ikuti terus trivia Piala Dunia 2026 di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Sejarah Piala Dunia. Piala Dunia FIFA atau bahasa Inggrisnya FIFA World Cup atau sering disebut Piala Dunia saja adalah kompetisi sepak bola internasional yang diikuti oleh tim nasional senior putra anggota Federasi Sepak Bola Internasional, Badan Pengatur Sepak Bola Dunia. Kejuaraan ini telah diselenggarakan setiap 4 tahun sekali sejak tahun 1930, kecuali pada tahun 1942 dan 1946 yang tidak diselenggarakan karena Perang Dunia Kedua. Juara bertahan Piala Dunia saat ini adalah Argentina yang menjuarai turnamen 2022 di Qatar. Format turnamen ini melibatkan babak kualifikasi yang berlangsung selama kurang lebih 3 tahun sebelum putaran final dimulai untuk menentukan tim mana yang lolos ke putaran final. Pada putaran final, sebanyak 32 tim bersaing memperebutkan gelar di tempat-tempat di negara tuan rumah selama sekitar 1 bulan. Negara tuan rumah secara otomatis lolos ke babak grup putaran final. Piala Dunia FIFA telah dijadwalkan untuk diperbanyak menjadi 48 tim mulai edisi 2026. Hingga Piala Dunia FIFA 2022, 22 turnamen telah diadakan dan total 80 tim nasional telah berkompetisi. Trofi tersebut telah dimenangkan oleh 8 tim nasional. Brazil dengan torehan 5 gelar juara adalah satu-satunya tim yang bermain di setiap edisi turnamen. Pemenang Piala Dunia lainnya adalah Jerman dan Italia dengan masing-masing 4 gelar, Argentina dengan 3 gelar, Prancis dan Uruguay masing-masing 2 gelar, serta Inggris dan Spanyol masing-masing dengan 1 gelar.

Ya, mendengar Pro 1 RRI Takengon, kami sampaikan informasi dari laman kbrn.rri.go.id. Untuk saat ini pendengar, Dirjen Pengembangan Ekspor Nilai Kementerian Perdagangan Kemendag Punto Dewi menyatakan jaringan bisnis Kemendag mempertemukan UMKM dengan buyer atau pembeli asing dari 7 negara. Kegiatan tersebut menghadirkan 3 eksportir anggota INA Export bersama perwakilan kedutaan besar dan lembaga promosi perdagangan internasional. 3 pelaku usaha Indonesia mempresentasikan produk unggulan masing-masing dalam forum tersebut. Java Halu Kopi memperkenalkan kopi specialty yang diolah melalui proses pasca panen sesuai standar specialty coffee. Onuka Coklat mempromosikan produk coklat berbahan kakao murni tanpa tambahan bahan buatan. Dan pendengar, informasi lengkap mengenai Kemendag fasilitasi UMKM tembus pasar asing dari 7 negara dapat langsung Anda baca secara lengkap di laman kbrn.rri.co.id.

0: Ih, kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
1: Jadi, kau samakan aku sama sapi?
0: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
1: Ih, lebay kali, mana mungkin?
0: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengerin nih. Kalian tahu gak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi dan sebagian besarnya disendawakan. Ah, udah tahu kok kan?
1: Oh.

0: Hi for Yay Info. Enak.
1: Lagi makan apa?
0: Lagi makan donat.
1: Kayaknya enak tuh.
0: Emang.
1: Mau dong.
0: Mau. Nih.
1: Enak juga. Tapi kenapa donat harus bolong tengahnya ya?
0: Gak semua donat lagi. Tapi kalau kamu mau tahu kenapa donat bolong di tengah, begini ceritanya. Asal-usul donat sering menjadi sumber perdebatan. Salah satu teori mengatakan donat dibawa ke Amerika Utara oleh imigran dari Belanda yang juga mempopulerkan hidangan penutup lain seperti kue kering, pie cream, dan pie buah. Cerita lain mengatakan donat berbentuk cincin ini diciptakan oleh kapten kapal asal Denmark yang bernama Hansen Gregory. Sang kapten sering harus menyetir kapal dengan kedua belah tangan karena kapal sering dilanda badai. Kue gorengan yang dimakan ketika sedang menyetir kapal itu ditusukkan ke roda kemudi kapal sehingga kuenya jadi bolong. Kebetulan bagian tengah donat juga sering belum matang sehingga donat sengaja dibuat berlubang di tengah agar permukaan donat yang terkena minyak bertambah dan donat cepat matang. Gerai donat dan toko roti memiliki banyak variasi bentuk donat saat ini. Mulai dari donat yang berbentuk kuku beruang atau persegi panjang yang disebut long john atau gelang yang merupakan untaian beberapa bulatan kecil sampai donat yang berbentuk seperti tali yang berpilin. Juga ada itu loh donat yang berukuran sekali suap yang disebut dengan munchkin. Donat sangat lekat dengan kebudayaan Amerika seperti halnya hamburger. Di Amerika Utara sampai tercipta stereotip polisi patroli sebagai pemakan donat. Gerai donat sering buka sepanjang malam dan polisi sering mengunjungi gerai donat yang menyediakan donat dan kopi gratis.
1: Oh gitu ya, kalau gitu mau lagi dong.
0: Kamu kayak polisi di Amerika Serikat aja maunya gratisan.
2: FYI for Yay Info.
3: Ya, pendengar Pro 1 RRI Takengon 93 FM, rangkaian pilihan lagu-lagu pop Indonesia masih terus menemani kebersamaan kita untuk saat ini. Dan untuk informasi waktu sudah pukul 16 lebih 47 menit waktu Indonesia Barat. Kami sampaikan informasi lain pendengar, kali ini Komisi 12 DPR mendorong pengawasan ketat BBM subsidi dan digitalisasi distribusi. Pendengar, Wakil Ketua Komisi 12 DPR RI Bambang Haryadi menegaskan pengawasan BBM bersubsidi harus diperketat menyusul meningkatnya potensi penyimpangan distribusi nasional. Ia menyebut lonjakan harga minyak dunia akibat konflik Iran membuat subsidi BBM wajib tepat sasaran masyarakat. Bambang menjelaskan BPH Migas memiliki peran strategis menjaga distribusi BBM subsidi agar tepat volume dan penerima manfaat. Menurutnya, pengawasan distribusi solar bersubsidi dan Pertalite harus diperkuat melalui pengendalian menyeluruh seluruh wilayah Indonesia. Ia menyebut kuota minyak solar bersubsidi tahun 2026 ditetapkan sekitar 18,6 juta kiloliter oleh BPH Migas. Sementara kuota Pertalite 2026 mencapai 29,27 juta kiloliter dengan dukungan subsidi pemerintah pusat. Bambang menilai, pendengar, penyimpangan distribusi paling sering terjadi pada penyaluran solar bersubsidi dibanding jenis bahan bakar lainnya. Karena itu pengawasan lapangan harus melibatkan aparat penegak hukum serta pemerintah daerah secara lebih ketat.

Hari Kebangkitan Nasional diperingati setiap tanggal 20 Mei untuk mengenang tonggak awal berdirinya organisasi Budi Utomo pada tahun 1908. Momen ini menandakan tumbuhnya kesadaran nasional rakyat Indonesia sebagai satu bangsa. Peringatan ini bukanlah hari libur nasional, melainkan hari nasional resmi yang ditetapkan oleh pemerintah. Berdirinya Budi Utomo pada 20 Mei 1908 oleh para pelajar Stovia seperti Dr. Sutomo merupakan organisasi modern pertama di Nusantara yang memicu semangat persatuan dan perjuangan intelektual. Peringatan ini diresmikan oleh Presiden Soekarno melalui keputusan Presiden nomor 316 tahun 1959. Harkipnas menjadi simbol perjuangan bangsa melalui persatuan, pendidikan, dan kesadaran identitas nasional.

0: Pendengar, ada yang berbeda di Piala Dunia FIFA 2026 kali ini. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, sebanyak 48 negara akan bertanding. Lebih banyak tim, lebih banyak cerita, dan tentu saja lebih banyak harapan. Setiap negara datang membawa mimpi, dari tim besar yang sudah langganan juara, hingga negara kecil yang baru pertama kali mencicipi panggung dunia. Ini bukan hanya soal menang atau kalah, ini tentang keberanian untuk bermimpi dan berjuang mewujudkannya. Siapa tahu, dari 48 itu akan lahir kisah kejutan yang menginspirasi dunia. Karena dalam sepak bola, seperti dalam hidup, kesempatan selalu terbuka bagi mereka yang berani mencoba.
1: Pendengar Pro 1 RRI Talking On pukul 17 waktu Indonesia Barat, saat lagi kita akan ikuti Lintas 17 bersama RRI Banda Aceh.

Baik, pendengar dimana pun Anda berada, tepat pukul 17 hari waktu Indonesia bagian barat, kami hadirkan untuk Anda lintas 17 berjaringan dari Pro 1 RRI pada Aceh. Kami ucapkan selamat sore pendengar dan selamat mendengarkan di frekuensi 97.

0: pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
0: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
0: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Safrian Saputra Hakim bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Lok Semawe, Melabuh, Takengon, Sabang dan Singkil, mengantarkan Lintas 17 siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Selasa 19 Mei 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Kepala Dinas Kesehatan Aceh resmi menandatangani petisi pencabutan Pergub nomor 2 tahun 2026 tentang Jaminan Kesehatan Aceh atau JKA. Kemudian Menteri Dalam Negeri salurkan 7 unit alat berat dan 14 dam truk untuk mendukung pemulihan bencana di Aceh Tengah. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Bunda FM Sebulu Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Lok Semawe, Radio Asalam Uin Arani Ridarussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM Pidi, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kuta Raja Banda Aceh. Pemerintah Aceh melalui Kepala Dinas Kesehatan Aceh resmi menandatangani petisi pencabutan Pergub nomor 2 tahun 2026 tentang Jaminan Kesehatan Aceh atau JKA di tengah aksi demonstrasi jilid 4 yang digelar Aliansi Rakyat Aceh di depan kantor Gubernur Aceh Senin sore tanggal 18 Mei 2026. Selengkapnya dilaporkan rekan Cindy Novita.
1: Kepala Dinas Kesehatan Aceh, Ferdius, menandatangani petisi pencabutan Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2026 tentang Jaminan Kesehatan Aceh di hadapan masa aksi yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Aceh ketika melakukan unjuk rasa jilid keempat di depan kantor Gubernur Aceh Senin sore 18 Mei 2026. Petisi pencabutan Pergub Nomor 2 Tahun 2026 ini dibacakan langsung di hadapan masa aksi yang sejak beberapa pekan terakhir terus mendesak pemerintah Aceh membatalkan kebijakan tersebut. Dalam kesempatan itu, Ferdius membacakan isi petisi pencabutan Pergub di hadapan masa aksi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berpendapatan bawah ini dengan kesadaran penuh dan juga selaku atas nama Gubernur Aceh, dengan ini resmi mencabut Pergub nomor 2 tahun 2026 tentang jaminan kesehatan Aceh. Dan untuk ke depan, mudah-mudahan semua warga Aceh bisa berobat di fasilitas.
1: Pemerintah Aceh menyebut keputusan pencabutan Pergub tersebut merupakan instruksi langsung dari Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, sebagai langkah untuk menampung aspirasi masyarakat Aceh yang selama ini menolak kebijakan tersebut. Untuk diketahui, keputusan pencabutan Pergub nomor 2 tahun 2026 ini diumumkan sekitar 2 jam sebelum aksi demonstrasi jilid 4 dimulai. Rivaldi selaku perwakilan dari Aliansi Rakyat Aceh menyebut bahwa perjuangan yang selama ini dilakukan sudah membuahkan hasil.
3: Alhamdulillah kawan-kawan, hari ini perjuangan seluruh rakyat Aceh Bansi Komdonya hari ini telah berhasil. Petisi yang kita layangkan ke pemerintah Aceh hari ini sudah ditandatangani, yaitu cabut Pergub nomor 2 tahun 2026.
1: Dengan dicabutnya Pergub tersebut, masa aksi berharap pemerintah Aceh dapat segera mengembalikan kondisi agar kebijakan jaminan kesehatan Aceh dapat dijalankan sepenuhnya seperti semula dan merata di seluruh fasilitas kesehatan Aceh. Dari Banda Aceh, Cindy Novita, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jemaah haji diminta tidak pernah melepas gelang identitas yang berisi data jemaah seperti nama, nomor paspor, kloter, dan maktab. Berikut laporan rekan TV Maulida Putri.
4: Kepala Bidang Dokumen Petugas Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Embarkasi Aceh Afrizal mengingatkan jemaah haji untuk tidak pernah melepas gelang identitas berbahan stainless yang berisi data jemaah seperti nama, nomor paspor, kloter, dan maktab. Hal ini bertujuan untuk memudahkan identifikasi jika jemaah tersesat, sakit, atau mengalami kondisi darurat. Selain itu, jemaah juga diminta untuk menjaga kartu nusuk, yakni identitas resmi yang diterbitkan oleh Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi. Adapun jika kehilangan kehilangan dapat segera melapor kepada petugas.
5: Jaga paspornya jangan sampai hilang, baik saat di tanah air maupun di Arab Saudi. Selanjutnya kami sarankan gelang-gelang yang dipakai jemaah itu selalu dipakai selama di Arab Saudi, jangan sampai dilepaskan.
4: Sementara itu, Ketua PPIH Embarkasi Aceh, Arijal, berpesan kepada seluruh jamaah agar menjaga kesehatan dan tidak memaksakan diri melakukan aktivitas yang dapat menguras fisik.
6: Pada seluruh jamaah untuk menjaga kesehatan, istirahat yang cukup, makannya yang seimbang.
4: Pemerintah terus memperkuat pengawasan terhadap seluruh aspek layanan, mulai dari akomodasi, konsumsi, transportasi, kesehatan, bimbingan ibadah, hingga perlindungan jamaah. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Mendengar dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir Aceh Utara. Kegiatan uji kompetensi wartawan radio UKWR Jenjang Muda Angkatan ke-35 resmi ditutup setelah berlangsung selama 2 hari di Kota Lhokseumawe. Selengkapnya dilaporkan Maimun Akbar.
7: Kegiatan uji kompetensi wartawan radio UKWR Jenjang Muda Angkatan 35 resmi ditutup pada Senin 18 Mei 2026 setelah berlangsung selama 2 hari di RRI Lhokseumawe. Dalam pelaksanaan UKWR tersebut, sebanyak 12 peserta dinyatakan lulus setelah mengikuti seluruh tahapan uji kompetensi yang digelar di RRI Lhokseumawe. Penutupan kegiatan dilakukan langsung oleh Kepala Koordinator Wilayah Korwil 17 RRI Banda Aceh, Muksin Zen. Dalam sambutannya, Muksin menyampaikan bahwa pelaksanaan UKWR telah digelar di sejumlah daerah di Aceh, yakni Banda Aceh, Takengon, dan Lhokseumawe. Dari seluruh pelaksanaan tersebut, sebanyak 60 peserta telah dinyatakan lulus kompetensi sebagai wartawan radio.
8: Kedepan masih ada kesempatan untuk kembali menyelenggarakan UKWR sehingga seluruh reporter, penyiar hingga penulis berita online kita di lingkungan Korwil 17 Aceh dapat memiliki kompetensi jurnalistik.
7: Menurutnya, UKWR menjadi bagian penting dalam meningkatkan profesionalisme dan kualitas sumber daya alam manusia penyiaran, khususnya wartawan radio di Aceh. Sementara itu, Kepala RRI Lhokseumawe, Weni Zulianti, berharap para peserta yang telah lulus UKWR mampu menjalankan tugas jurnalistik secara profesional, serta mengandalkan ilmu yang diperoleh selama mengikuti uji kompetensi.
9: Kegiatan-kegiatan peningkatan kompetensi khususnya di Korwil 17 ini bisa meningkatkan sebenar-benar kompetensi kawan-kawan dengan semangat yang terus ditingkatkan juga.
7: Weni Zulianti juga mengingatkan agar wartawan radio tetap menjunjung tinggi etika jurnalistik, akurasi informasi, serta mampu menghadirkan siaran yang edukatif bagi masyarakat. Dari Lhokseumawe, Maimun Akbar melaporkan.
0: Pendengar dari Lhokseumawe, kita menuju dataran tinggi Tanoh Gayo. Menteri Dalam Negeri penuhi permohonan Bupati salurkan 7 unit alat berat dan 14 dump truck untuk mendukung pemulihan bencana di Aceh Tengah. Berikut laporan rekan Sanusi.
10: Mendagri salurkan belasan alat berat untuk Aceh Tengah dalam rangka mempercepat proses pemulihan bencana. Bantuan itu merupakan tindak lanjut atas permohonan langsung Bupati Aceh Tengah kepada Mendagri yang juga menjabat sebagai Ketua Satuan Tugas Sat Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Aceh Sumatera. Bupati melaporkan hingga saat ini sejumlah wilayah di Aceh Tengah masih mengalami kesulitan akses jalan akibat longsor dan banjir. Kondisi cuaca dengan intensitas hujan tinggi menyebabkan kawasan tersebut masih rawan terjadi bencana tanah longsor maupun luapnya air sungai. Alat berat yang disalurkan nantinya akan digunakan untuk membersihkan material longsor, pembenahan akses jalan, hingga normalisasi sungai di sejumlah titik terdampak.
11: Di Mendagri, perintah langsung dari Bapak Mendagri berkait tentang ada beberapa bantuan penanganan pasca bencana, yaitu mengirimkan alat berat, ada 14 loader 3. Dan ini sangat kami butuhkan. Kenapa? Karena di tengah hari ini hampir setiap hari ada longsor dan banjir. Dengan datangnya bantuan daripada Pak Mendagri ini sangat membantu. Dan kebetulan tadi kami baru rapat dengan 42 rejim yang terdampak di Aceh Tengah. dan membutuhkan alat ini. Dan kami harapkan nanti alat berat ini begitu sampai di Aceh Tengah dan tidak dibawa pulang lagi. Terima kasih Pak Mendagri ini, alhamdulillah. Semoga Bapak sehat selalu dan kami doakan. Dan ini adalah karya nyata bahwa pemerintah pusat ini selalu hadir untuk segera.
10: Bupati Heli berharap bantuan ala barat tersebut dapat digunakan untuk mendukung penanganan bencana di Aceh Tengah. Pemerintah pusat, kata Heli, juga membantu biaya operasional berupa dukungan operator dan bahan bakar minyak selama masa pemulihan pasca bencana berlangsung. Muhammad Sanusi, RRI Talking On, melaporkan.
0: Pendengar, sensus ekonomi 2026 akan terus digelar hingga akhir Agustus mendatang. Kegiatan ini menyasar seluruh pelaku usaha termasuk petani kopi di Kabupaten Bener Meriah dan Aceh Tengah. Berikut laporan Fitra Jayadi.
12: Badan Pusat Statistik BPS melaksanakan sensus ekonomi tahun 2026 serentak di seluruh tanah air, termasuk Kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah, sejak 1 Mei hingga akhir Agustus mendatang. Dalam pendataan sensus ekonomi tersebut, tim dari BPS akan mencatat semua jenis usaha masyarakat yang bergerak pada berbagai sektor, termasuk ekonomi kreatif, ekonomi digital, hingga ekonomi hijau. Kepala BPS Bener Meriah, Raja Maulana, dalam dialog bersama Erin Takingon mengatakan, sensus digelar setiap 10 tahun, di mana ini merupakan yang kelima setelah pertama di tahun 1986. Disebutkan untuk dua kabupaten di wilayah tengah Provinsi Aceh itu, pendataan juga dilakukan terhadap usaha perkebunan kopi, mengingat mayoritas mata pencaharian utama masyarakat setempat adalah petani kopi.
13: Untuk Bener Meriah sendiri, sektor pertanian itu menopang 40-50% perekonomian. Dari perkebunan kopi tadi itu masuk ke sektor pertanian.
14: Oke.
13: Dan sektor pertanian untuk sensus 2026 ini akan didata pelaku-pelaku usaha yang bergerak di sektor pertanian. Okay. Ini yang pelaku usaha ini yang memiliki lahan dan mengusahakan lahannya untuk pertanian. Jadi tidak termasuk buruh harian. Ini yang punya lahan dan mengusahakannya untuk pertanian.
12: Sementara itu, Kepala BPS Aceh Tengah Andi Herdianto meminta kepada masyarakat untuk menerima kunjungan petugas yang akan melakukan pendataan serta memberikan jawaban yang jujur sesuai kondisi yang ada.
15: Ya, kami berharap ya pendataan ini tidak ada hubungannya nanti dengan penarikan pajak atau apa-apa ya. Karena pemerintah pasti butuh data jumlah usaha, kemudian usaha apa saja yang ada di suatu wilayah gitu, dan mungkin skala usahanya berapa besar gitu. Itu data-data itu sangat dibutuhkan pemerintah untuk melakukan kebijakan ekonomi ke depan.
12: Adapun metode pendataan bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM akan dilakukan secara door to door, sedangkan bagi usaha besar akan menggunakan sistem computer assisted web interviewing atau CAWI. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
16: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kuta Raja Banda Aceh, Lok Sumawe dan Takengon. Saatnya kami ajak Anda menuju 0 km Kota Sabang. Lanut Maimun Saleh Sabang memanfaatkan lahan kosong untuk menanam jagung dan singkong sebagai upaya mendukung ketahanan pangan nasional. Program tersebut dijalankan bersama Dinas Pertanian dan Pangan Kota Sabang. Informasi disampaikan Diah Novritaria.
17: Lanut Maimun Saleh Sabang melakukan penanaman jagung dan singkong sebagai upaya mendukung program ketahanan pangan nasional. Kegiatan tersebut dilaksanakan di area Lanut Maimun Saleh dengan melibatkan jajaran TNI AU serta Dinas Pertanian dan Pangan Kota Sabang. Komandan Lanut Maimun Saleh Letkol Penerbangan Gatot Prasetyo mengatakan program penanaman telah dimulai sejak April lalu melalui pembukaan lahan kosong yang sebelumnya dipenuhi semak dan tanaman rotan. Menurutnya, lahan yang sebelumnya tidak dimanfaatkan kini diubah menjadi area produktif untuk penanaman jagung dan singkong.
18: Dalam program mendukung ketahanan pangan nasional, kami Lanut Maimun Saleh juga memiliki kegiatan ketahanan pangan. Jadi hari ini kita ada di daerah Lanut, kurang lebih area yang sudah kita buka pagi ini adalah di 1.700 meter persegi. Dan kami fokuskan untuk menanam jagung maupun dan juga singkong.
17: Jagung yang ditanam ditargetkan panen pada pertengahan September 2026 mendatang. Lanut Maimun Saleh menanam sekitar 1.500 titik jagung dan memanfaatkan 1.000 meter persegi lahan untuk singkong. Sementara itu, Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian dan Pangan Kota Sabang Widya menjelaskan, pihaknya turut mendukung program tersebut melalui bantuan bibit dan pendampingan budidaya. Dukungan diberikan agar hasil produksi tanaman dapat mencapai target yang diharapkan.
14: Dukungan yang pertama kita telah berikan yaitu bantuan bibit jagung bibilan. Kemudian mungkin nanti akan kita memberikan pendampingan dan pembinaan bagaimana cara budidaya jagung bibilan sampai dengan dia memasuki masa panen. Kalau ada tetap kita dampingi, kalau kita akan support dengan pupuk dan obat-obatan untuk mendukung agar produksi jagung bibilan ini dapat mencapai target.
17: Widya berharap program penanaman jagung dan singkong di Lanut Maimun Saleh dapat berjalan optimal hingga masa panen tiba. Ia juga berharap sinergi antara pemerintah daerah dan Lanut Maimun Saleh terus terjalin dalam mendukung ketahanan pangan di Kota Sabang. Diah Novritaria melaporkan.
0: Dari 0 km Sabang Kota, kami akan ajak Anda menuju Bumi Syekh Abdul Rauf Asingkili. Sekelompok masyarakat di Kabupaten Aceh Singkil yang tergabung ke dalam organisasi Aliansi Satgas PPA Aceh Singkil dan Lembaga Swadaya Masyarakat TIPAN Republik Indonesia menggelar aksi unjuk rasa. Berikut kita ikuti laporan rekan Salihin Barus.
19: Sekelompok masyarakat di Kabupaten Aceh Singkil yang tergabung ke dalam organisasi Aliansi Satgas PPA Aceh Singkil dan Lembaga Swadaya Masyarakat TIPAN RI menggelar aksi unjuk rasa Senin 18 Mei 2026. Aksi tersebut digelar pada 3 titik meliputi lokasi perusahaan PT Napasindo, Kecamatan Gunung Meriah. Kemudian para massa ini lanjut menyampaikan aspirasi mereka di gedung DPRK Aceh Singkil di Singkil Utara, serta berakhir di kantor Bupati Aceh Singkil di Desa Pulo Saro, Kecamatan Singkil, Aceh Singkil. Wakil Koordinator Aksi sekaligus sebagai penanggung jawab unjuk rasa April Siregar mengatakan alasan kedatangan mereka menggerak aksi unjuk rasa tersebut untuk menuntut beberapa poin yang berkaitan dengan ketenaga kerjaan, terutama tentang hak-hak sejumlah pekerja yang dinilai belum dapat diselesaikan oleh pihak perusahaan, khususnya perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Napasindo Aceh Singkil, di mana menurut April Siregar bertahun-tahun persoalan tentang hak-hak para pekerja itu tidak terselesaikan oleh perusahaan.
20: Tuntutan kita adalah bertahun-tahun permasalahan tenaga kerja sama sekali tidak diindahkan oleh perusahaan. Malah mereka itu selalu arogan kepada pekerja. Atas kelemahan pekerja ini mereka yakin bahwa pekerja itu tidak akan sanggup melawan mereka. Selalu pekerja ditantang di pengadilan. Jadi ini sangat tidak manusiawi. Jadi kami hari ini secara nyata kepada masyarakat, kami buka ini kebobrokan perusahaan. Karena perusahaan ini sudah nyata-nyata melanggar undang-undang tenaga kerja, menjolimi masyarakat yang lahannya ada, sekarang dirampas oleh perusahaan dan tidak mau sama sekali itu memberikan apa hak dari orang masyarakat yang punya lahan.
19: Untuk itu, ia menambahkan, pihaknya meminta bantuan anggota DPR untuk mengawal persoalan tersebut agar diselesaikan perusahaan melalui perintah dan kebijakan dari pemerintah daerah setempat. Sebab menurut April Siregar, pihaknya menduga perusahaan telah secara jelas melanggar Undang-Undang Tenaga Kerja, sehingga sudah saatnya pemerintah dapat menyelesaikan persoalan tersebut. Hasil amatan melalui aksi tersebut, para pengunjuk rasa juga menyuarakan beberapa poin tuntutan lainnya. Di antara lain yaitu menuntut perusahaan membayar hak ahli waris karyawan untuk korban masa kerja 15 tahun, serta menuntut laporan resmi kecelakaan kerja kepada kepolisian dan Dinas Tenaga Kerja. Di samping itu, mereka juga meminta bupati untuk membentuk tim audit K3 dan pengunjuk rasa meminta Disnaker menghentikan operasional perusahaan jika terbukti melanggar K3 berat dan menuntut penyelesaian sengketa ganti rugi lahan masyarakat. Demikian Salihin Barus melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Lasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
16: Demikian Lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Takengon. Demikian sudah kita ikuti bersama rangkaian Lintas 17 menemani kebersamaan kita. Selanjutnya pendengar, pilihan lagu Dataran Tinggi Tanogayo hadir menemani kebersamaan kita hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Tunas bangsa adalah generasi muda harapan negeri. Mereka tumbuh dengan ilmu, karakter, dan semangat kebangsaan. Menjaga tunas bangsa berarti menjaga masa depan Indonesia. Demi kedaulatan negara, mari kita dukung pendidikan, budaya, dan persatuan. Jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara.

Menjadi wasit Piala Dunia adalah puncak karir tertinggi yang memerlukan lisensi FIFA, pengalaman internasional, kebugaran fisik prima, dan mental baja. Proses seleksi ketat dilakukan bertahun-tahun sebelumnya oleh FIFA, melibatkan seminar, ujian kesehatan, dan pemantauan kinerja konstan. Wasit harus memimpin di liga teratas dan turnamen konvensi atau AFC sebelum dipilih.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Takengon, satu pilihan lagu Dataran Tinggi Tanah Ogayo telah menemani kebersamaan kita 36 menit berlalu dari pukul 17 waktu Indonesia Barat. Selamat sore ya untuk Anda dimanapun saat ini dapat mendengarkan kami. Mudah-mudahan terhibur dengan hadirnya lagu-lagu Gayo menemani ruang dengar Anda yang hadir hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: just a little bit of mild sweating, and that's going to be signs that they're dehydrated. They need to take a good water break and a good shaded break from school.
1: Kota Kansas akan menjadi salah satu wilayah di Amerika Serikat yang paling terdampak panas ekstrim saat musim panas tahun ini. Hal ini memunculkan kekhawatiran bagaimana kota ini menghadapi cuaca ekstrim tersebut sebagai salah satu tuan rumah penyelenggara Piala Dunia 2026. Peringatan pun diberikan para tenaga medis mengingat jutaan orang akan terlibat selama turnamen berlangsung. Keselamatan atlet hingga para penggemar harus menjadi prioritas utama. Sebagaimana disampaikan salah satu dokter unit layanan gawat darurat Rumah Sakit St. Luke's, Kansas, Tessy Ranges. Kerusakan organ dalam yang signifikan, ginjal, hati, dan pada kasus tertentu kegagalan ginjal. Jadi sangat penting untuk bisa mengenali ciri-ciri serangan panas. Sementara itu, warga Kansas memiliki caranya masing-masing untuk melindungi diri mereka dari cuaca panas dan tetap menikmati kemeriahan Piala Dunia. Sebagaimana yang disampaikan salah satu warga, Jonathan Fuentes, yang cukup akrab dengan cuaca panas.
2: Saya selalu menggunakan topi lama yang saya rendam di air, kemudian memakainya. Itu sangat membantu menjaga kepala tetap terasa sejuk.
1: Piala Dunia dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kansas sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 6 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Kota Kansas yang dikenal dengan nama Stadion Arrowhead. Di antaranya 4 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, dan 1 pertandingan babak perempat final.

selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Ya, mendengar Pro 1 RRI tayang pukul 17.51 menit waktu Indonesia Barat, kami akhiri rangkaian pilihan lagu-lagu gayu kita dengan satu pilihan lagu penutup berikut ini.

0: Periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya, mendengar dicek fakta pukul 18 waktu Indonesia Barat. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook mengklaim Bill Gates meluncurkan proyek terbarunya bernama Hantavirus yang sebenarnya adalah kode proyek lanjutan setelah COVID sebagai agen teknologi nano modifikasi manusia atau human nanotech agen. Pendengar, virus Hanta diketahui menular melalui kontak dengan tikus atau celurut yang terinfeksi, termasuk paparan urin, air liur maupun kotorannya. Berdasarkan penelusuran Tirto, cek fakta bahwa hal tersebut tidak benar alias hoak.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: RRI Radio Piala Dunia, Sugeng Rauh, RRI resmi dados radio penyiar Piala Dunia. Ayo sedulur kabeh ngrungokke siaran langsung Piala Dunia wong wonten ing RRI.
3: RRI Radio Piala Dunia. Puhabarakan, RRI resmi jet ke radio siaran Piala Dunia. Getanya tat bangga, tadengar siaran langsung Piala Dunia, ba RRI, radio kebanggaan bangsa getanya.

RRI, Radio Piala Dunia. Sedarengku, entah kita pengen morom-morom, siaran resmi Piala Dunia RRI. Hari tanoh gayo si sejuk ni, ling Piala Dunia. Kin kita beweni, pengenan ranya surake, gole, RRI, Radio Piala Dunia.

0: Ini kata pelatih Timnas Sepak Bola Indonesia U17, Kurniawan Dwi Yulianto.
1: Halo, saya Kurniawan Yulianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga, dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Hey, bersiaplah. Siapkan pasang telinga dengan
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Ya, mendengar Pro 1 RRI Takengon, selanjutnya rangkaian pilihan lagu-lagu islami menemani kebersamaan kita hingga menjelang waktu maghrib untuk kuliah Takengon dan sekitarnya pada pukul 18:40 waktu Indonesia Barat. Selamat petang untuk Anda dimanapun saat ini dapat mendengarkan kami. Mudah-mudahan terhibur hadirnya pilihan lagu-lagu religi menemani kebersamaan kita.

0: Suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
1: Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya,
0: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya. Kemudian,
2: asin sekali,
0: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, pak tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
1: Sekarang, coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
0: Saat pemuda itu selesai mereguk air itu, beliau bertanya,
1: bagaimana rasanya?
2: Segar,
0: kata sang pemuda.
1: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
2: Tidak,
0: kata si pemuda. Dengan lembut pak tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
1: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama, tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan.

Beragama bukan tentang siapa yang paling benar, tetapi bagaimana kita hidup berdampingan dengan penuh kasih dan toleransi. Saat kita berbeda, disitulah kita belajar memahami. Moderasi beragama mengajak kita untuk tidak ekstrim, tidak saling menyalahkan, dan tetap bersatu. Tahukah Anda, moderasi beragama berarti bersikap adil dan seimbang dalam menjalankan ajaran agama. Tanpa kekerasan, tanpa kebencian, dan tanpa diskriminasi. Dengan moderasi beragama, kita memperkuat persatuan, menjaga toleransi, dan menciptakan kehidupan yang harmonis.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholat maghrib bagi Anda yang berada di wilayah Takengon dan sekitarnya. Sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk malam ini, mendengar saat lagi tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita bergabung bersama Pro3 untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Ada rekan selfie selanjutnya yang akan hadir mendengarkan program berikutnya. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tadi kami juga banyak berdiskusi bagaimana kemudian investor retail yang ada terus tumbuh dan berkembang. Dengan kami kemudian mendengarkan paparan dari pengelola bursa.
2: Bahwa saksi saudara MHJ hadir dalam penjadwalan pemeriksaan hari ini. Dan penyidik meminta penjelasan kepada saksi berkaitan dengan penugasannya sebagai Menteri Agama ad interim tahun 2022.
0: Pimpinan DPR memastikan kepercayaan investor tetap terjaga di tengah tekanan pasar global. KPK mendalami kebijakan kuota tambahan haji pada 2022. Israel mencegat sedikitnya 40 kapal konvoi pelayaran kemanusiaan global Sumut Flotilla. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 19 Mei 2026, bersama saya, Rudy Zain. Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasko Ahmad, melakukan inspeksi mendadak ke Bursa Efek Indonesia untuk memastikan kepercayaan investor tetap terjaga di tengah tekanan pasar global. Zarot Tiljana melaporkan selengkapnya.
3: Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad, melakukan inspeksi mendadak atau SIDAK ke Bursa Efek Indonesia pada siang tadi. Sidak ini dilakukan untuk memantau ketahanan pasar modal nasional di tengah tekanan ekonomi global dan pelemahan indeks harga saham gabungan. Dalam kunjungan tersebut, berdiskusi dengan pengelola bursa terkait upaya memperkuat regulasi serta menjaga kepercayaan investor global maupun domestik. Ia juga menyoroti pertumbuhan investor retail yang terus meningkat di pasar modal Indonesia.
1: Tadi kami juga banyak berdiskusi bagaimana kemudian investor yang ada terus tumbuh dan berkembang. Dengan kami kemudian mendengarkan paparan dari pengelola bursa bagaimana mereka kemudian menyempurnakan regulasi-regulasi yang bisa kemudian meyakinkan dan juga kemudian membuat para investor lokal merasa nyaman, sehingga tadi kita lihat bahwa pertumbuhan investor lokal atau retail terus bertambah.
3: Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menilai pergerakan IHSG masih relatif stabil, meski dibayangi sentimen global dan dampak rebalancing indeks MSCI. Pelemahan pasar saham Indonesia disebut masih sejalan dengan kondisi bursa regional maupun global. Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi, mengatakan volatilitas pasar saat ini masih dalam kondisi moderat. Menurutnya, pelemahan IHSG justru mencerminkan proses pembentukan harga saham yang lebih sehat dan berbasis fundamental perusahaan.
4: Dan juga kami bisa sampaikan, ini ada berita bagusnya juga, bahwa di tengah berita rebalancing MSCI, saya bisa sharing kepada teman-teman bahwa nilai aktiva bersih NAB reksadana kita di tahun ini justru meningkat sebesar 49,71 triliun, yaitu dari net subscription dari investor retail kita. Jadi meningkat sekitar 6,39%, sehingga total AUM kita adalah 718,44 triliun rupiah.
3: OJK memastikan penguatan regulasi pasar modal terus dilakukan untuk menjaga integritas dan meningkatkan kepercayaan investor. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami kebijakan kuota tambahan haji tahun 2022 saat memeriksa penasihat khusus Presiden Bidang Urusan Haji, Muhajir Effendi. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Herul Umam berikut ini.
2: Dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan kuota haji,
5: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami kebijakan kuota tambahan haji pada tahun 2022, di mana pemeriksaan dilakukan usai memeriksa penasihat khusus Presiden Bidang Urusan Haji, yaitu Muhajir Effendi. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik mendalami pengakuan Muhajir terkait penugasannya sebagai Menteri Agama ad interim pada tahun 2022. Selain itu, penyidik juga mengkonfirmasi soal kuota tambahan haji pada tahun yang sama.
2: Dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan kuota haji, bahwa saksi saudara MHJ hadir dalam penjadwalan pemeriksaan hari ini, dan penyidik meminta penjelasan kepada saksi berkaitan dengan penugasannya sebagai Menteri Agama ad interim tahun 2022. Selain itu, saksi juga menjelaskan terkait dengan kuota tambahan tahun 2022.
5: Sementara itu, penasihat khusus Presiden Bidang Urusan Haji Muhajir Effendi yang telah rampung menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK mengaku tidak banyak mengetahui terkait dugaan korupsi ini. Saat dikonfirmasi awak media, Muhajir meminta awak media mengkonfirmasi langsung kepada penyidik KPK. Ada juga pemeriksaan tersebut berkaitan dengan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh yaitu Hilman Latif.
6: Anu saja, saya kan pernah jadi ad interim Menteri Agama tahun 2022.
7: Itu Anda ditanyakan soal pengelolaan kuota pada saat Bapak jadi Menteri itu ya?
6: Tanyakan ke langsung ke penyidik aja.
7: Atau sama Pak Hilman Latif ya Pak?
6: Tidak ada. Aman.
7: Aman ya. Berapa tadi kan sempat minta ditunda Pak pemeriksaan?
6: Ya, saya sebetulnya sudah mengajukan permohonan penundaan. Tapi karena tadi ada berita tetap dari Anda semua, kok nggak enak saya kok menunda, nanti ada kesan soalnya sama menghindari atau apalah gitu. Ya udah, saya minta waktu ketemu sekarang.
7: Insya Allah.
6: Berapa pertanyaan tadi? Nggak banyak. Saya jadi ad interim kan hanya 20 hari.
7: 20 hari?
6: 30 Juni sampai 19 Juli.
5: Sementara itu, dalam penyidikan dugaan korupsi kuota haji 2023-2024. Penyidik sendiri membutuhkan keterangan Muhajir terkait dengan mekanisme pengelolaan dan pembagian kuota tambahan yang didapatkan Kemenak dari pemerintah Arab Saudi. Diketahui memang kasus dugaan korupsi kuota haji bermula dari tahun 2024. Dalam penyidikan, KPK menduga terjadi penyimpangan pengalokasian kuota haji khusus yang melebihi aturan. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang terkait kasus dugaan korupsi di perusahaan gas negara dengan menghadirkan saksi dari PGN. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
8: Perjuangan bertingkat Permen ESDM nomor 6 tahun 2016 itu terinformasi juga waktu itu ada pelarangan penjualan bertingkat antara trader gas.
9: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kerjasama jual beli gas antara PT Perusahaan Gas Negara PGN dengan PT IAE atau PT Isar Gas dengan terdakwa mantan dirut PT PGN Hendy Prio Santoso dan Arso Sadewo Cokro Subroto selaku komisaris utama PT Inti Alisindo Energi IAE. Dalam kesaksiannya, Heri Yusuf mengakui ada pembayaran advance payment atau pembayaran dibuka sebesar $15 juta Amerika Serikat atau 255 miliar rupiah. Menurut Heri, pembayaran tersebut diproses karena khawatir kalau tidak dibayarkan akan terjadi kerugian sebesar $80 juta Amerika Serikat terhadap PGN.
10: Ya, dalam jual beli ini ada advance payment. Wah, advance payment ini akan digunakan untuk membayar hutang-hutang daripada ISAR yaitu kepada Bank BNI ya, berapa 2 juta ya, kepada pemegang saham 5, kepada Pertagas 8. Kenapa itu diberikan? Karena kalau tidak ISAR akan diambil oleh Pertagas. Hasil analisanya bahwa PGN akan rugi sebenarnya sebesar $80 juta. Jadi ini harus diproses.
9: Sementara Mary selaku tim jual beli gas antara PGN dan PT Sargas mengaku memang ada peraturan Menteri SDM yang melarang penjualan gas bertingkat. Namun pada saat itu peraturan tersebut belum dilaksanakan karena masih dalam masa transisi.
11: Diinformasikan oleh Pak Adi Munandir sih Pak, ada permen itu juga 6 2016, memang ada larangan bertingkat tapi masih masa transisi saat itu Pak. diinformasikan dari Pak Adi Munandir aja sih Pak.
12: Oh, diinformasikan. Kemudian dari tim bagaimana masukannya? Apakah ada masukan atau gimana?
11: Dari tim kami sih kebetulan nggak ada masukan terkait dengan Permen 6 itu Pak.
9: Sedangkan jaksa penuntut umum di hadapan Majelis Hakim Nikadek Susanti mengatakan mekanisme pembayaran dibuka tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, PGN bukan lembaga pembiayaan. Skema tersebut juga dinilai melanggar aturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang melarang praktik jual beli gas secara bertingkat. Dari Jakarta, Muhammad Istensuanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan berikut kami hadirkan informasi haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta berbagai wilayah di tanah air. Dan kami awali untuk informasi pertama, di mana Kementerian Haji dan Umroh memastikan saat puncak ibadah haji akan ada jemaah haji dari rombongan dan kloter yang telah menempatkan tenda di Mina. Informasi selengkapnya bersama dengan Syariful Alam. Alam. Ya, halo Alam.
1: Ya, Kementerian Haji dan Umroh memastikan saat puncak haji akan ada jemaah haji dari rombongan dan kloter telah menempatkan tenda di Mina dan tidak akan tercecer dan terkukar tenda. Dirjen Bina Penyelenggara Haji dan Umroh, Kementerian Haji dan Umroh, Puji Rahadi mengatakan tenda jemaah haji di puncak haji akan diatur sehingga jemaah dapat menempatkan tenda tersebut dengan baik dan nyaman. Berikut keterangan Puji Rahadi.
2: Nanti kita harapannya sebelum jemaah masuk, di situ sudah jelas di titik ini, di tenda ini, ada sekian jamaah yang menempati dari rombongan ini, kloter ini, kemudian namanya ini. Sehingga tidak akan ada lagi rebutan tenda atau tidak akan ada lagi yang mereka tercecer nggak dapat tenda seperti tahun-tahun sebelumnya. Ini mau kita pastikan karena harapan masyarakat luar biasa dan kita ingin memastikan.
1: Dan pendengar, sebelumnya Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahlia Anzar Simanjuntak memerintahkan petugas haji untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. PPIH Arab Saudi harus melayani dan tetap sabar dengan spirit empati dalam memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji. Wamin berharap petugas haji melakukan respon dengan cepat setiap keluhan dan semua pengaduan. Semua petugas haji melindungi dan harus melayani dengan membina jemaah haji. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dalam negeri, Bandara Soekarno-Hatta menerbangkan sebanyak 177 jamaah haji kloter terakhir dari Embarkasi Banten dan sebanyak 441 dari Embarkasi Jakarta-Bekasi menuju Tanah Suci. Sadatur Aren melaporkan selengkapnya. Aen.
3: Baik, terima kasih Rudy. Pendengar di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 618 jemaah calon haji diterbangkan menuju Tanah Suci dengan rute Jeddah pada hari ini. Terdata pada satu penerbangan untuk jemaah calon haji asal Embarkasi Banten yang diketahui adalah pemberangkatan kloter terakhir. Jumlahnya sebanyak 177 jiwa ditambah 4 petugas kloter haji yang diberangkatkan pada pukul 10.15 waktu Indonesia Barat dengan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7332. Kemudian disusul jemaah calon haji asal Jawa Barat yang tergabung dalam Embarkasi Jakarta-Bekasi sebanyak 441 jiwa dan terpantau mereka diterbangkan dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5213 pada pukul 14.40 waktu Indonesia Barat siang tadi. Salah satu jemaah calon haji asal Banten, Titin Mutmainah, mengatakan dirinya sudah tidak sabar untuk memenuhi panggilan ke Baitullah setelah 13 tahun menunggu antrian.
4: Saya yang nunggu-nunggu sudah 13 tahun. Alhamdulillah saya ada panggilan dari Allah. Terima kasih banget.
5: Kalau ibu sendiri,
4: nanti kita saya jualan nasi uduk.
5: Oh, jualan nasi uduk.
4: Ya, tadinya karyawan saya.
3: Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Soekarno-Hatta sebanyak 33.785 jiwa tergabung dalam 81 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Embarkasi Jakarta Bekasi. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan kita beralih ke informasi berikutnya, di mana ratusan jamaah haji asal Kabupaten Sumbawa tengah bersiap untuk melaksanakan puncak ibadah haji pada 25 Mei mendatang. Randy Pratama melaporkan selengkapnya. Randy.
6: Baik, pendengar. Ratusan jemaah calon haji asal Kabupaten Sumbawa mulai mempersiapkan diri menghadapi puncak ibadah haji di Tanah Suci. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sumbawa, Ardi Susami, mengatakan secara umum kondisi seluruh jemaah dalam keadaan sehat dan siap mengikuti rangkaian wukuf di Arafah yang dijadwalkan berlangsung pada tanggal 25 Mei 2026 mendatang. Saat ini, para jemaah berada di Mekah dan terus dipantau oleh tim kesehatan guna memastikan kondisi fisik tetap stabil menjelang keberangkatan menuju Arafah. Pemeriksaan kesehatan dilakukan rutin setiap pagi dan sore hari. Jemaah juga diimbau untuk tidak memaksakan diri beraktivitas di luar hotel apabila kondisi tubuh kurang bugar. Menurut Ardi Suzami, langkah tersebut dilakukan agar stamina para jemaah tetap terjaga saat menjalani puncak ibadah haji yang membutuhkan kondisi fisik yang prima. Sambil menunggu pelaksanaan wukuf, para jemaah tetap menjalankan ibadah harian seperti sholat lima waktu, membaca Al-Quran, dan memperbanyak amalan lainnya. Sementara itu, pelayanan terhadap jemaah lanjut usia, risiko tinggi, dan penyandang disabilitas menjadi prioritas utama. Tim kesehatan dan petugas kloter terus melakukan pemantauan secara berkala untuk memastikan seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan aman dan nyaman. Berikut cuplikan wawancara bersama Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sumbawa, Ardi Suzami.
7: Kita ini kan tetap mengutamakan yang namanya ramah lansia kan, yang pertama. Jadi lansia-lansia yang ada itu yang tetap diperhatikan setiap waktu. Jadi yang diprioritaskan untuk monitor kesehatannya oleh tim kesehatan. Kemudian juga jemaah-jemaah yang berisiko tinggi, yang kemarin memang didampingi dengan obat, jadi yang mereka tetap konsumsi dari tanah air, sehingga mereka ini sebagai jemaah haji prioritas, lansia, kemudian berisiko tinggi.
6: Diketahui, musim haji tahun 2026, jemaah calon haji Kabupaten Subang tergabung dalam kloter 14 dengan jumlah jemaah sebanyak 330 orang, terdiri atas 181 jemaah laki-laki dan 149 jemaah perempuan. Seluruh jemaah diberangkatkan dari Kabupaten Sumbawa menuju Asrama Haji di Mataram pada 8 Mei 2026 pagi. Kemudian jemaah diberangkatkan ke Tanah Suci pada 9 Mei 2026 sekitar pukul 16.45 waktu Indonesia Tengah. Dari Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Randi Pratama melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian.

0: Dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di Indonesia bersama dengan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Rabu 20 Mei 2026. Bersama saya Ina, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat, Sumatera Barat, Samudra Pasifik Utara, Papua, Samudra Pasifik Utara, Papua Nugini, dan Samudra Pasifik Timur Laut, Papua Nugini. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di perairan barat Sumatera bagian utara hingga tengah, Papua Barat hingga perairan utara Papua Barat, pesisir utara Papua, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Aceh, pesisir timur Sumatera Utara, Riau, Laut Natuna, dari Selat Karimata hingga Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Tengah hingga Jawa Barat, di Nusa Tenggara Timur, Laut Jawa bagian timur, Laut Banda, dari Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, Papua Pegunungan hingga Papua Tengah, dan di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara, Jawa Timur, dan Maluku Utara. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Banda Aceh, Tanjung Pinang, dan Bandar Lampung, potensi hujan sedang di Tanjung Selor, potensi udara kabur di Surabaya, kemudian potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Jambi, Padang, Bengkulu, Palembang, Jakarta, Serang, Bandung, Yogyakarta, dan Samarinda. Terdapat juga potensi berawan dan berawan tebal di Pangkal Pinang, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, terdapat potensi hujan ringan di Mataram, Kupang, seluruh wilayah Sulawesi, Ternate, Ambon, dan sebagian besar Papua. Terdapat juga potensi berawan dan berawan tebal di Denpasar dan Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Pasukan Israel telah mencegat sedikitnya 40 dari 54 kapal yang turut konvoi pelayaran kemanusiaan global Sumbut Flotilla. Pasukan Angkatan Darat Israel telah menahan sekitar 300 aktivis kemanusiaan, termasuk 5 warga negara Indonesia, yaitu Andi Angga Prasadewa dari Rumah Zakat, jurnalis Republika Bambang Noroyono, dan Taudi Badai Rahendro Herubowo, serta Andri Prasetyo Nugroho. Gagal meraih medali di Thailand Open 2026, Muhammad Zaki Ubaidillah melakukan evaluasi terhadap kesiapan mental bertanding. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Familia berikut ini.
1: Tunggal putra bulu tangkis Indonesia Muhammad Zaki Ubaidillah memberikan evaluasi mendalam terkait kegagalannya melaju ke babak perempat final Thailand Open 2026. Pemain yang akrab disapa Ubed ini mengakui faktor mental dan ketidaksiapan menghadapi tekanan menjadi penyebab utama kekalahannya. Bertanding di Bangkok, Ubed harus menyerah dari wakil Korea Selatan Jun Hook Jin 2 game langsung dengan skor telak 13-21 dan 5-21. Agresivitas lawan diakui merusak skenario permainan yang telah ia susun sebelum laga dimulai. Menurutnya, permainan Jin Hook sangat di luar dugaan karena dari awal dirinya telah siap, akan tetapi di lapangan tidak sesuai dengan ekspektasi yang diinginkan.
2: Ya mungkin kalau dilihat dari perjuangannya sangat enggak mudah ya. Itu juga sebelum-sebelumnya sempat kalah juga. Udah 2 kali sempat kalah. Ya pengennya juara lah, apalagi kan sebelumnya dia runner-up kan di Super 500. Terus makin semangat lah. Makin pengen ngebuktiin kalau saya itu masih bisa ngomong kalah.
1: Kekalahan ini juga menjadi catatan penting bagi pria kelahiran Kabupaten Sampang, Madura itu, mengingat pada babak sebelumnya ia tampil impresif saat menumbangkan wakil tuan rumah Pani Chapton Terarat Sakul. Transisi dari kemenangan meyakinkan menuju kekalahan telah ini dinilai sebagai bagian dari proses pendewasaan dirinya sebagai atlet muda. Menyikapi hasil minor tersebut, Ubed menegaskan komitmennya untuk segera membenahi aspek psikologis. Ubed juga menyadari bahwa di level turnamen BWF World Tour Super 500, ketangguhan pikiran memiliki peran yang sama pentingnya dengan kesiapan fisik dan teknik di lapangan. Dari Kabupaten Sumenep, Familia melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

93 Megas pendengar, baru saja kita ikuti program Berita Sentral bersama Pro 3 RRI Jakarta. Edisi hari ini Selasa 19 Mei 2026. Dan pendengar, kembali lagi bersama kami di Lembaga Penyiaran RRI Takengon. Kanal informasi dan inspirasi bersama saya Selvi yang akan menemani ruang dengar Anda hingga nanti malam pukul 24 waktu Indonesia Barat, tentunya dengan rangkaian program yang akan menemani malam hari para pendengar di edisi Selasa 19 Mei 2026. Dan pendengar, Pro 1 RRI Takengon mengudara pada frekuensi 93 MHz yang disiarkan langsung dari Jalan Abdul Wahab, Lorong Ulu Kuning, Kota Kebayakan, Takengon, Aceh Tengah. Nah pendengar, sesaat lagi kita akan bergabung bersama Masjid Agung Roma Takengon untuk kita ikuti program Tahsin Melangi, sembari kita nantikan waktu berkumandangnya azan Isya untuk ratakanan sekitarnya pada pukul 19 lewat 55 menit waktu Indonesia Barat.

0: sekelompok alumni melakukan reuni dan kemudian memutuskan untuk pergi mengunjungi profesor favorit mereka yang sudah pensiun. Saat berkunjung, pembicaraan mereka berubah menjadi keluhan mengenai stres pada kehidupan dan pekerjaan mereka masing-masing. Profesor itu menyajikan coklat panas pada tamu-tamunya dengan berbagai macam cangkir. Ada yang dari porselen, gelas, kristal, dan lain-lain. Sebagiannya bagus dan berharga mahal, akan tetapi sebagian lagi bentuknya biasa saja dan harganya murah. Ia mempersilakan mereka untuk mengambil sendiri coklat panas itu. Ketika mereka semua memegang secangkir coklat panas di tangan mereka, profesor yang bijak itu berkata,
1: Perhatikan, semua cangkir yang bagus dan mahal telah diambil. Ya, yang tersisa hanya cangkir yang biasa dan murah. Memang adalah normal bagi kalian untuk menginginkan yang terbaik. Namun, itulah sumber dari masalah dan stres kalian. Cangkir tidak menambahkan kualitas dari coklat panas. Pada kebanyakan kasus, itu hanya menambah mahal dan bahkan menyembunyikan apa yang kita minum. Apa yang kalian inginkan sebenarnya adalah coklat panas, bukan cangkirnya. Tetapi secara tidak sadar, kalian menginginkan cangkir yang terbaik. Lalu, kalian mulai saling melihat dan membandingkan cangkir kalian dengan cangkir orang lain.
0: Para alumni terdiam, mereka menyimak nasihat dari profesor.
1: Sekarang pikirkan ini, kehidupan adalah coklat panas. Pekerjaan, uang, dan kedudukan adalah cangkirnya. Itu hanya alat untuk memegang dan memuaskan kehidupan. Cangkir yang kau miliki tidak akan menggambarkan atau mengubah kualitas kehidupan yang kalian miliki. Ya, terkadang dengan memusatkan perhatian kita hanya pada cangkirnya, kita gagal untuk menikmati coklat panas yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Tuhan membuat coklat panasnya, tetapi manusia memilih cangkirnya. Hiduplah dengan sederhana, bermurah hatilah, perhatikanlah sesama dengan sungguh-sungguh, dan akhirnya silakan nikmati coklat panas kalian.

Kisah seorang petani menemukan sebuah mata air ajaib. Mata air itu bisa mengeluarkan kepingan uang emas yang tak terhingga banyaknya. Mata air itu bisa membuat si petani menjadi kaya raya seberapapun yang diinginkannya. Sebab kucuran uang emas itu baru akan berhenti bila si petani mengucapkan kata cukup. Seketika si petani terperangah melihat kepingan uang emas berjatuhan di depan hidungnya. Diambilnya beberapa ember untuk menampung uang kaget itu. Setelah semuanya penuh, dibawanya ke gubuk mungilnya untuk disimpan di sana. Kucuran uang terus mengalir, sementara si petani mengisi semua karungnya, seluruh tempayannya, bahkan mengisi penuh rumahnya. Masih kurang, dia menggali sebuah lubang besar untuk menimbun emasnya. Belum cukup, dia membiarkan mata air itu terus mengalir hingga akhirnya petani itu mati tertimbun bersama ketamakannya karena dia tidak pernah bisa berkata

Alkisah ada seseorang yang sangat menikmati kebahagiaan dan ketenangan di dalam hidupnya. Orang tersebut mempunyai dua kantung. Pada kantung yang satu terdapat lubang di bawahnya. Tapi pada kantung yang lainnya tidak ada lubang. Segala sesuatu yang menyakitkan yang pernah didengarnya, seperti makian dan sindiran,

Iran ditulisnya di sebuah kertas, digulung kecil, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang berlubang. Tetapi semua yang indah, yang benar dan bermanfaat, ditulisnya di sebuah kertas, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang tidak ada lubangnya. Pada malam hari, ia akan mengeluarkan semua yang ada di dalam saku yang tidak berlubang, membacanya, dan menikmati hal-hal indah yang sudah diperolehnya sepanjang hari itu. Kemudian ia merogoh kantung yang ada lubangnya, tetapi ia tidak menemukan apapun. Maka ia pun tertawa dan tetap bersuka cita karena tidak ada sesuatu yang dapat merusak hati dan jiwanya.

0: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu, pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
1: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
2: Oh, maaf. Saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
1: Tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
2: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
1: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
2: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya.
0: Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
1: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
0: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
3: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
1: Tidak, terima kasih, Pak.
3: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
1: Itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya, sayalah orang yang bekerja di rumah.

الله أكبر الله

Ya, baik pendengar, baru saja kita dengarkan lantunan kumandang azan Isya untuk kita dan sekitarnya. Dan waktu Isya telah tiba, semoga ibadah malam ini membawa ketenangan dan keberkahan. Dan kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya bagi para umat muslim yang sedang menjalankan.

0: sebuah desa kecil, tinggallah seorang pria yang tiap harinya gemar menggosip. Dia selalu saja menggosipkan tetangga-tetangganya, meskipun dia tidak mengenal siapa mereka. Namun karena ingin berubah, suatu hari ia mendatangi seorang tua bijak untuk meminta saran. Pria bijak ini memerintahkannya untuk membeli ayam segar di pasar dan membawakan untuknya sesegera mungkin. Dan ayam itu harus ia cabuti bulu-bulunya. Dan sementara ia berlari, ia harus mencabuti bulu-bulu ayam itu. Tidak boleh ada sehelai bulu pun yang tersisa. Si penggosip ini menuruti semua. Dia mencabuti bulu-bulu ayam sambil berlari kembali ke rumah pria bijak itu. Sesampainya di sana, ia menyerahkan ayam itu. Tapi si orang tua yang bijak itu memintanya untuk kembali mengumpulkan semua helai bulu yang sudah dicabuti dan membawanya kembali. Si penggosip ini tentu saja protes.
1: Oh, ini tidak mungkin, Pak. Ini tidak mungkin saya lakukan. Ini hal yang tidak masuk akal. Angin pasti sudah menerbangkan bulu-bulu ayam itu ke segala penjuru, dan saya tidak akan bisa mengumpulkannya lagi.
0: Orang tua yang bijak itu berkata,
1: "Ya, itu benar. Dan begitulah sebenarnya gosip. Satu gosip dapat terbang ke segala sudut. Lalu bagaimana kamu akan menariknya kembali?
0: Jadi sebaiknya, jangan pernah memulainya dari awal."

0: saatnya Anda dengarkan Lintas Pro 1 Talking One.
1: Kami sampaikan lintas informasi Pro 1 Talking One pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pemerintah Kabupaten Bandar Meriah melalui Dinas Perdagangan akan menggelar kegiatan pasar murah dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung selama 3 hari mulai 21 hingga 23 Mei 2026 di 3 kecamatan wilayah Kabupaten Bandar.

0: rokok dengan harga terjangkau menjelang Hari Raya Idul Adha. Jadwal pelaksanaan pasar murah meliputi 21 Mei 2026 di Kecamatan Bukit, tepatnya di halaman Masjid Babu Salam Timbro Simpang 3 Redorong. 22 Mei 2026 di Kecamatan Weh Pesam berlokasi di Pasar Pekan Simpang Larik. 23 Mei 2026 di Kecamatan Timang Gajah di halaman Masjid Nurul Iman Lampang. Demikian lintas informasi Pro 1 Tangerang pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Nanti lintas informasi selanjutnya pada pukul 21 waktu Indonesia Barat.
1: Demikian lintas Pro 1 Tangerang.

baik pendengar Pro 1 RRI Takengon, saatnya kita dengarkan sebuah mini drama radio persembahan dari RRI Cirebon dengan judul Mulai dari Keripik Membuat Tetangga Berisik. Selamat mendengarkan.

0: kami ning umambu, Om.
1: Ay, iya sih. Acak na kon dikit. Eh, Mang, anapa kone rame-rame ku?
2: Oh, Bu Om pengen curak, Je.
0: Oh, curak. Pantes ake bocah-bocah.
2: Ya, beli bocah, beli wong tuaan. Curak sih, sababae oleh meluan. Isun get pengen melu ngadeng ah.
1: Lalah, jadi pengen meluan ta. Eh, yuk, wong curak ku, pasti ana sebabe kan?
0: Iya, ya. Biasae konon. Sapa weru oleh rejeki. Apa najar kan? Isun jadi pengen weru, Ca. Alasannya Bu Om curak.
1: Wis engko maning, sekin kita melu ngadang dikit bae yuk. Lumayan namun oli ngonyeblak ni mirah kah.
0: Lah, iya cocok. Yuk, kagih. Okay.

0: Aduh biang, pedesnya na'udzubillah.
1: Ya bonggane, mau jaluk sing pedes sebelah kekin malah kepedesan.
0: Iya wis bagin lah, pedesnya nikmat. Masya Allah.
1: Yusari, gawe maning tak beli ki, ese ki.
0: Ya wis sok, masih ake ki sebelah ke.
1: Ya Yureni sekalian tak?
2: Beli ah, banyu putih baik, iseng dibiasa nginum banyu es. Napa ya, umumnya wong wadon loh, seneng pisan makan pedes-pedes kayak kenen. Bakso pedes, rujak pedes, seblak apa manis?
0: Mangan ari beli pedes, jare isun sih kurang nikmat. Mangan pedes ku ya, ibaratnya sebuah perjuangan. Priben cara ngentok nang panganan. Bagian keringetan gemrojos, ilat kayak kebakar. Ya kudu diperagat nang sampai tuntas.
2: Ari isun sih, mangan pedes loh. Tak anggap healing.
1: Eh, healing? Maksudnya priben ya Yureni?
2: Ya sebeli-beli ya kak, lamun mangan pedes. Kelalen yang masalah bagian sedepatku.
0: Anak-anak baik.
3: Punten.
1: Eh, Nok Winda. Nambah balik tak?
2: Nok, seblak Nok.
3: Iya mangga bu, mari.
0: Kun anaknya bu, om kang paling cilik tak?
1: Iya, kakangnya TKW. Beli balik-balik kun ku.
2: Mbu, napa? Are bocah kun, kerjaan ini di sih?
1: Mbu, beli waru yuk. Nembe lulus tahun wingi kunku. Tapi sun lokaton lamun balik menggaweku. Kadang siang, kadang jam semene, kadang sore.
2: Eh tapi lagi kan ge, sun pernah dalam baliknya lu bengi pisan. Terus pernah sekali waktu isun arep ning pasar subuh-subuh papasan, dewe kan nembe pengen mangkat.
0: Ai, menggawe apa ku nih? Balik mangkatnya beli jelasku.
1: Eh tapi Winda ku hebat yuk. Wis duwe umah dewek ning perumahan yuk. Mangga eh, bu om curahku.
2: Oh, jadi curahku selamatannya Winda. Ai, bisaan ya. Wong wadon jaman sekian masih enom, wis pada duwe umah. Hebat pisan, Ca.
0: Eh, engko dikit. Isun jadi curiga, Ca.
1: Curiga? Maksudnya priben yuk?
0: Eh ya, anak lanang isun baik kang kerja dikitan. Wis oli rong tahun durung duwe umah je. Masa Winda kang nembe lulus sekolah tahun wingi wis duwe. Sing endi coba?
2: Iya ya yuk, balik menggawe beli tentu. Lala, aja-aja Nok Winda.
1: Wis ah, gage dipangan sebelake ya yung. Kau yang medok, blenak yo. Yuk gage.
3: Win, Mi, Mimin apa Mi? Bukatanku wis turu Mi. Durung no. Mimi beli anak awak tah? Anak yang dirasa tah Mi?
4: Beli, Mimi alhamdulillah sehat ya Nok.
3: Nah, tolin apa Mi durung turuku?
4: Nok, hari ini tempat menggaweku priben. Betah beli?
3: Ya betah Mi, alhamdulillah.
4: Ya wis syukur hari betasi. Tapi Mimi harap takon kia, jawabi kang jujur li.
3: Harap takon apa Mimiku sampai durung turu jam semene?
4: Nok Winda beli macam-macam kan, ning tempat menggawe e.
3: Macam-macam pribe maksud teh. Mimi beli biasa emang kenen. Mimi oli omongan berenak tah.
4: Pribennya Nok Mimi lo, khawatir pisan Nok Winda menggawe e kang beli-beli. Asal aku ake omongan Nok.
3: Astaghfirullahalazim. Nang apa Mimi sampai mikirnya mengkononku?
4: Ya beli Nok. Mimi pengen mastin nang baik. Anak Winda ku, anaknya Mimi beli macam-macam konon. Mangkat menggawe ku ya bener, lu rezeki sing berkah konon beli sih Nok.
3: Iya Mi, insyaallah pesen mama. Winda cekel. Menggawe kang halal ambil berkah rezekinya dunia akhirat. Mimi oleh omongan tah.
4: Ya mau konon iku Nok, tapi wis lah, diusah dibahas maning. Sing penting kin Mimi wis ruki. Anaknya Mimi beli macem-macem.
3: Engko dikit Mi, awite apa Winda dadi omonganku?
4: Ya arane uang, anak bahaya lah sing ngomongku. Winda ku mangkat menggawa beli jelas konon, tapi tiba-tiba bisa duwe umah.
3: La ilaha illallah, uangku pikirannya blesak pisan. Kudu dijelas nang tah lamun kerjaning pabrik sistemnya kerjaku sif-sifan.
4: Ya wis lah Nok lah, sing penting kan hati Mimi wis lega li. Anaknya Mimi sing ayu dewek ya beli kayak kang dipikirin uang. Sekian istirahat bayar Nok, wis bengi.
3: Uang kan namun beli weru, Winda bakal mangkat menggawe nyambi gawa dagangan, Mi. DP rumah get dibantu Aang karo Mimi.
4: Ya wis nok, Mimi paham. Kan Mimi gen weru dewek. Tapi ya arane omongan uang kang beli-beli, kun kang gawe Mimi pikiran ku nok.
3: Wis Mi, aja dipikiri ya. Anaknya Mimi insya Allah bisa jaga diri. Uang pengen ngomong apa bae aja dirungu. Sekian Mimi istirahat.

0: Pesenannya wis kabeh ta, Nok?
1: Wis, Mi, kari dicek maning.
0: Alhamdulillah ya, Nok. Beli nyangka, gawe singkong meletus, awalnya iseng-iseng, malah bisa gue tambah-tambah ya.
1: Iya, Mi, alhamdulillah, batur pada cocok rasanya. Oh iya, Mi, rencana dinakin anak kang pengen marek ning umah nganteri sertifikat halal.
0: Ai, wis dadi ta, Nok?
1: Iya, Mi, alhamdulillah.
0: Jadi wis lengkap kabeh ya, Nok ya. Wis ana izin PIRT, sertifikat halal, lala cakren nemen kin syarane, Ca.
1: Iya, Mi, lamun nitip ning toko frozen kan jual singkong meletus jadi lebih pede.
0: Iya ya, Nok ya. Aduh, bismillah, moga-moga ana dalane. Mimi cuma bisa dukung bari dedonga ya, Nok ya.
1: Kesuwun ya, Mi. Ya wis, Winda siap-siap dikit, delat mani arepan mangkat.
2: Jadi kini anaknya mendiki.
3: Ya embu, keder besti. Isun lagi beli bisa mikir.
2: Napa sih, Ray, lu? Biasa aja, wis wardrobe pengen jajan apa?
3: Ya wis lah, apa bae lah. Kang penting pedes.
2: Ya wis, sejak keder-keder, seblak bae ta.
3: Ya wis, yuh.
4: Waduh, pengen pada nyeblak ta ceritanya.
2: Pak RT. Iya, Ki, Pak. Pengen jajan seblak. Arep mendi, Pak RT.
4: Ya, iki anak perlu delat. Nih, bohong.
3: Di, anak apa aja, Pak?
2: Kayaknya penting pisan ya, Pak, sampai di paraniku.
4: Hari sun sih, hanya menjalankan tugas. Mari ayo sari, Yayu Reni.
3: Iya, Pak RT, mangga.
2: Mangga, Pak RT. Yayu sari, ngintili Pak RT dikit, Pak Yayu. Isun penasaran, kenapa sih sampai Bu Om jujuk konon nih Pak RT?
3: Aja-aja.
2: Tolie, dorong apa-apa wis curiga. Tapi kudu diselidiki sih.
3: Ya wis, gas.
2: Sabar yuk Sari, kudu atur jarak dikit, ambil beli keburuan Pak RT lah.
3: Ya wis.
4: Jadi mengkonon Bu Om.
0: Iya, kesubun pisan ya Pak RT.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Nah, iku nok Winda wis balik Pak RT.
1: Pak RT, priben Pak, anak kabar baik tah?
0: Iya, Win. Ikili Pak RT nembe cerita ning Mimi. Winda wis bisa gabung ning koperasi Desa Merah Putih. Keren kan, Nok?
1: Iya, ta Pak RT.
4: Iya, Nok. Kula dapat info koperasi Desa Merah Putih Tengah Tani wis ana freezer mangga, singkong meletus frozen, produk Nok Winda bisa disiap nang.
1: Alhamdulillah. Kesuwun ya, Pak RT.
4: Selain singkong meletus frozen, ana produk apa maning, Nok?
1: Produk keripik singkong, keripik sukun, maning wedang jahe, Pak.
4: Kemasannya diperhatiin nang ya, Nok. Ambil aja gelis, melempem keripiknya.
1: Insya Allah, Pak RT. Winda wis pesen sealer, dadi insya Allah aman.
4: Nah, iya bener mengkonon. Dadi Nok Winda, duwe dagangan mengenen wis weta.
1: Rintis sejak masih sekolah, Pak. Awite gegawean jajanan viral. Toli coba gawe keripik-keripik dikit. Toli gawe singkong meletus. Karena seringnya beda shift karo kang pesen. Dadi digawe versi frozen, Pak RT.
4: Ya, wis syukur, Nok. Dadi jalan rejeki. Tambahan ya, Nok. Sekin wis anak koperasi Desa Merah Putih Tengah Tani. Mangga dimanfaataken. Harapane isun, bakana tangga kang pengen weru. Pengen belajar, Nok Winda bisa bagi ilmu. Karo kang sejen, yo.
1: Iya, Pak. Insya Allah, Winda siap kapan baik. Siapa baik kang pengen belajar?
4: Duwe dagangan mengkenen. Kerjaning pabriknya priben, Nok.
1: Hari ini pabrik, untungnya kan kerja shift, Pak RT. Jadi lamun ning umah bisa gegawean. Nah, lamun mangkat, sekalian gawa pesenan, batur-batur.
4: Bisa anok bagi waktu, we. Kang penting, Nok Winda, ajak lalen istirahat deh. Tenaga diatur.
0: Ku, Nok, rongok nang yo.
1: Iya, Mi.
2: Walah, Yusari, ternyata Nok Winda nyambi dagangan kedikku. Pantes bay masih enam bisa duwe umah.
3: Aduh, apa isu nuni? Kok dikit ya? Halo?
5: Halo, Mi. Mi, tolongin kita, Mi. Aduh, Mi, kipri ben, Mi. Motor isunya lu ditarik leasing, Mi. Duit kita lu entuk nang jodoh. Pripe, Mi, tolong isun, Mi.
3: Sira lu, jarang ngupai kabar. kabar, sekalian nelpon gawe wong tua jantungan. Sira di sekolah nang ambi pinter. Wis kerjaku bersyukur. Kerja kang bener aja malas karat kadal. Nabung setitik-titik ngomong masa depan, duduk malah dulanan judol gitu. Bocah wis dauk dangkrak, dasar.

Ya pendengar, baru saja kita dengarkan sebuah mini drama radio persembahan dari RRI Cirebon dengan judul Mulai Dari Keripik Membuat Tetangga Berisik. Dan semoga dapat kita ambil hikmahnya pendengar. Masih selalu ditemani ruang dengar Anda hingga nanti pada pukul 21 waktu Indonesia Barat untuk rangkaian program Ruang Komunitas. Dan akan kami hadirkan hiburan-hiburan berupa lagu di malam hari ini menemani malam hari para pendengar di edisi Selasa 19 Mei 2026. Tetaplah bersama kami di lembaga penyiaran RRI Takengon, informasi dan inspirasi.

Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

0: Hari Kebangkitan Nasional diperingati setiap tanggal 20 Mei untuk mengenang tonggak awal berdirinya organisasi Budi Utomo pada tahun 1908. Momen ini menandakan tumbuhnya kesadaran nasional rakyat Indonesia sebagai satu bangsa. Peringatan ini bukanlah hari libur nasional, melainkan hari nasional resmi yang ditetapkan oleh pemerintah. Berdirinya Budi Utomo pada 20 Mei 1908 oleh para pelajar Stovia seperti Dr. Sutomo merupakan organisasi modern pertama di Nusantara yang memicu semangat persatuan dan perjuangan intelektual. Peringatan ini diresmikan oleh Presiden Soekarno melalui keputusan Presiden nomor 316 tahun 1959. Harkidnas menjadi simbol perjuangan bangsa melalui persatuan, pendidikan, dan kesadaran identitas nasional.
1: Enggak usah, aku enggak nyampe.
2: Pakai lagi.
3: Asik.

0: tadi.
1: Jadi gitu, HP-nya boleh digerak-gerakin kayak

tunas bangsa adalah generasi muda harapan negeri. Mereka tumbuh dengan ilmu, karakter, dan semangat kebangsaan. Menjaga tunas bangsa berarti menjaga masa depan Indonesia. Demi kedaulatan negara, mari kita dukung pendidikan, budaya, dan persatuan. Jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara.

93 Megas pendengar, masih saya temani ruang dengar Anda untuk program Ruang Komunitas. Nah, pendengar, sudah saya hantarkan di ruang dengar Anda dua buah lagu pembuka kita di siang hari ini, ada darinya Andin dan juga Afgan featuring Raisa tadi ya. Dan saatnya saya hantarkan informasi di malam hari ini untuk para pendengar. Nah, pendengar, Wakil Gubernur Aceh Fadlullah memimpin rapat koordinasi penyelesaian kegiatan masa tanggap darurat bencana hidrometeorologi di Aceh yang berlangsung di ruang rapat Wakil Gubernur Aceh pada Senin 18 Mei 2026. Rapat tersebut diikuti Dr. Imran, Tim Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Wilayah Sumatera Aceh, para Seseda Aceh, Kepala SKPA terkait, serta diikuti secara virtual oleh sejumlah lembaga dan pemerintah kabupaten kota se-Aceh. Rapat digelar untuk melakukan konsolidasi laporan terkait berbagai kendala dalam penyelesaian kegiatan masa transisi pemulihan pasca bencana hidrometeorologi di Aceh. Dalam pertemuan itu, pendengar, sejumlah persoalan utama mengemuka, di antaranya sinkronisasi dan validasi data, HUNTAP, JADUP, serta data kerusakan antara pemerintah daerah, BNPB, BPS, dan kementerian lembaga yang dinilai belum sepenuhnya terpadu sehingga menghambat

pembatasan sarana dasar seperti listrik dan air bersih. Rapat juga menyoroti perlunya penguatan posko rehab rekon, penerapan sistem satu pintu data, percepatan serapan TKD atau APBD, hingga dukungan afirmatif dari pemerintah pusat agar penanganan pasca bencana dapat berjalan lebih cepat dan terintegrasi. Dalam arahannya pendengar kepada Bupati dan Wali Kota, Wagub Fadlullah meminta seluruh pemerintah kabupaten kota segera menuntaskan dan memvalidasi seluruh data BNBA, Jitupasna, Huntap, Jadup, serta data kerusakan infrastruktur agar tidak lagi terjadi perbedaan angka antar instansi. Wagub juga meminta seluruh daerah menerapkan kebijakan satu data dan satu pintu pelaporan untuk mempermudah sinkronisasi dengan pemerintah pusat dan satgas nasional. Ia juga meminta pemerintah daerah lebih proaktif mengawal usulan dan koordinasi dengan kementerian atau lembaga agar tidak terjadi keterlambatan penanganan akibat persoalan administrasi dan kewenangan. Fadlullah menegaskan pendengar, pemerintah daerah harus memprioritaskan penyelesaian layanan dasar masyarakat, terutama hunian, jembatan dan akses pendidikan, air bersih dan listrik, irigasi dan sawah, fasilitasi kesehatan, serta bantuan ekonomi masyarakat terdampak. Demikian pendengar, informasi yang baru saja kami hantarkan, semoga dapat bermanfaat bagi para pendengar dimanapun pendengar berada. Dan untuk informasi lebih lanjut, pendengar bisa langsung buka di laman kbrn.rri.co.id.

Kapak batu yang umumnya ditemukan di Papua, kapak batu hingga abad ke-21 ini adalah sebuah teknologi yang sudah hampir terlupakan dalam warisan budaya. Hampir sinarnya kapak batu dalam kancah kebudayaan materi di Papua. Kapak batu merupakan sebuah teknologi penting terutama dalam hal menebang pohon dan juga sebagai senjata dalam rangka mempertahankan diri dari serangan musuh. Dan kapak batu terdapat di 4 lokasi di Papua, yakni Kapak Batu Kampung Ayapo Sentani Timur, Kapak Batu Kampung Doyobaru Bambar Sentani Barat, Kapak Batu Sukudani Lemba Balem, dan Kapak Batu Kampung Ormuari. Kapak batu hingga kini merupakan suatu produk budaya yang cukup unik. Keunikan ini tercermin meskipun kapak batu sudah bukan lagi memiliki fungsi sebagai alat kerja seperti yang menebang pohon, menokok sagu, dan membuat perahu, serta sebagai alat pahat kayu. Namun demikian, dalam masyarakat tersebut hingga kini kapak batu memiliki fungsi sosial yang sangat tinggi, yakni sebagai alat bayar mas kawin, alat bayar denda, alat sogok untuk pembunuhan, atau sebagai pemberian hadiah yang berharga kepada orang yang membantu.

Tahukah kamu profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan-penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia.

Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6.000 jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit. Sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat. Di antaranya, menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung jawab dengan tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan serta kemampuan, disiplin dan tidak boros dalam membelanjakan uang, serta hidup lebih hemat, terukur, untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.

93 MHz pendengar, masih saya ditemani ruang dengar Anda untuk rangkaian program Ruang Komunitas. Pendengar, juru bicara pemerintah Aceh Dr. Nurlis Effendi menyampaikan update informasi mengenai permohonan Gubernur Aceh Muzakir Manaf kepada Kementerian Keuangan untuk penambahan anggaran pemerintah Aceh. Nurlis menambahkan bahwa apakah permohonan tersebut dipenuhi atau tidak juga belum diketahui secara pasti. Sebelumnya Nurlis menyampaikan bahwa Gubernur Mualim meminta tambahan anggaran untuk Aceh saat beraudiensi dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Robert Reonald Marbun di kantor Kementerian Keuangan Jakarta Pusat, Kamis 14 Mei 2026 lalu. Dalam audiensi tersebut, Mualim didampingi staf khusus Gubernur Aceh Tengku Irsyadi. Sementara Sekjen Kementerian Keuangan Robert Reonald Marbun hadir bersama Suban Dono selaku Direktur Sistem Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Jaka Sucipta selaku Direktur Dana Desa, Otonomi Khusus Insentif, Otonomi Khusus dan Keistimewaan Kementerian Keuangan, serta Wiwin Istianti selaku Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Kementerian Keuangan. Menurut Nurlis, berbagai langkah yang dilakukan saat ini merupakan bagian dari upaya pemerintah Aceh dalam mencari dukungan pusat untuk pembangunan daerah. Demikian pendengar, informasi yang baru saja kami antarkan. Semoga dapat bermanfaat bagi para pendengar dimanapun pendengar berada. Dan untuk informasi lebih lanjut, pendengar bisa langsung buka di laman kbrn.rri.go.id.

kamu? Ternyata di dunia ini ada lebih dari 7 miliar sidik jari manusia. Hal ini yang membuat sidik jari menjadi sangat unik dan istimewa. Sidik jari terbentuk sejak dalam kandungan dengan beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti pergerakan janin selama dalam kandungan, faktor genetik, serta pembentukan kulit ketika di dalam rahim. Terdapat pola tertentu yang diperlihatkan oleh cap sidik jari, seperti pola lingkaran, lengkungan, dan ulir. Walaupun setiap orang mempunyai pola sidik

0: Kami sampaikan lintas informasi Pro 1 Takengon pada pukul 21 waktu Indonesia. Pemerintah Kabupaten Kayuluas melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD terus meningkatkan pelayanan informasi kebencanaan kepada masyarakat dengan menghadirkan layanan call center dan pusdalop siaga 24 jam. Layanan tersebut disediakan untuk memudahkan masyarakat dalam melaporkan berbagai kejadian bencana maupun kondisi darurat yang terjadi di wilayah masing-masing sehingga penanganan dapat dilakukan secara cepat dan tepat. BPBD Kabupaten Kayuluas mengimbau masyarakat agar segera menghubungi petugas apabila menemukan potensi bencana ataupun terjadi situasi darurat di lingkungan sekitar. Masyarakat juga diminta tetap tenang dan meningkatkan kewaspadaan terutama saat cuaca ekstrim. Demikian lintas informasi Pro 1 Takengon pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Semoga dapat bermanfaat bagi para pendengar dimanapun pendengar berada.
1: Demikian lintas Pro 1 Takengon.

Ya, baik pendengar, pada pukul 21 waktu Indonesia Barat, saatnya Selfie temani dengar Anda dengan program Ruang Rindu, di mana lagu-lagu di era 1970 hingga tahun 2020 hadir di ruang dengar Anda menemani malam hari para pendengar di edisi Selasa 19 Mei 2026. Dan tetap bersama kami pendengar, karena akan hadir lagu-lagu pilihan untuk menemani malam hari para pendengar sembari menikmati santainya malam yang sedang beristirahat ya pendengar ya, atau yang sedang ngopi, masih kami temani di lagu-lagu lawasnya hingga tahun 2020.

Pernah mendengar istilah sape sono? Jika kamu ke Madura, sape sono sama terkenalnya dengan kerapan sapi. Sape yang berarti sapi, sedangkan sono adalah singkatan dari sokonanongko yang artinya kakinya berpijak. Di Madura ada kontes sape sono, yakni sepasang sapi betina berjalan di lintasan sepanjang 15 hingga 20 meter dan tidak boleh menyentuh garis pembatas pada kiri dan kanan. Di ujung lintasan, kedua kaki depan sepasang sapi tersebut berpijak pada pijakan berupa balok kayu. Sape sono berbeda dengan sapi yang diadu kecepatannya atau yang biasa kita sebut kerapan sapi. Perbedaan keduanya terletak pada jenis kelamin. Sape sono berjenis kelamin betina, sementara sape kerap berkelamin jantan. Saat dikonteskan, sape sono tampil mengenakan pakaian khusus dan diberi ornamen-ornamen berwarna-warni serta indah gemerlap. Umumnya berwarna emas. Sepasang sapi betina diikat pada sebilah kayu melengkung yang disebut dengan pangonong. Badan sapi juga diberi hiasan warna merah dan emas. Bahkan, kepalanya juga dipasangkan mahkota agar sapi terlihat cantik dan mempesona. Selain itu, tanduk sapi juga dipasang pembungkus berwarna putih perak yang disebut slop tanduk dengan sebuah hiasan kalung bernuansa lonceng kecil menambah keanggunan sape sono tersebut. Saat sape sono berjalan di lintasan, sapi-sapi tersebut diiringi musik gamelan sekaligus tarian para sinden. Bahkan, sang pengendali sapi juga ikut menari. Lengak-lengok dan keserasian mengikuti irama, serta keindahan dan langkah kaki sapi yang serempak menambah nilai estetika budaya Madura. Madura, ya Indonesia!

0: Coklat pernah menjadi mata uang. Gimana ya ceritanya?
1: Coklat, coklat, coklat, coklat, coklat.
0: Sekitar tahun 250 hingga 900 Masehi di zaman peradaban kuno di Amerika Tengah, seperti di Meksiko dan Guatemala, coklat sempat bernilai sama berharganya dengan uang dan emas pada saat ini loh. Coklat dianggap sebagai komoditas berharga dan digunakan sebagai alat tukar atau mata uang. Di peradaban Aztec dan Maya, coklat digunakan untuk membayar pajak, membeli pakaian hingga perhiasan, serta untuk membayar upah pekerja atau gaji para tentara. Coklat yang digunakan sebagai mata uang berupa biji coklat yang dikeringkan dan diproses menjadi bentuk yang lebih kecil sehingga mudah digunakan dalam transaksi.

Sebaiknya kamu tahu. Mager atau malas gerak adalah satu aktivitas paling berbahaya untuk tubuh. Gaya hidup tersebut bisa membawa konsekuensi serius terhadap kesehatan. Karena itu, kamu perlu tahu bahaya dari kebiasaan mager. Kita juga harus mengetahui bahwa bergerak tak kalah penting dari makan sehat dan tidur cukup. Dengan menghabiskan sebagian hari dengan duduk, bermain gawai, dan tidak melakukan apa-apa, ternyata dapat memicu aneka risiko kesehatan. Penelitian JAMA Network Open menemukan, mereka yang menghabiskan sebagian besar hari dengan duduk di tempat kerja, punya risiko terkena penyakit kardiovaskular 34% lebih tinggi. Risiko kematian pun 16% lebih tinggi ketimbang orang yang tidak menghabiskan sebagian besar waktu dengan duduk-duduk di tempat kerja. Tetapi sesungguhnya, bahaya mager tidak hanya risiko munculnya masalah pada jantung. Namun, ada sederet bahaya gaya hidup lainnya yang kerap disepelekan. 1. Obesitas. 2. Nyeri punggung. 3. Gampang lupa. 4. Mood turun drastis. 5. Meningkatkan risiko kanker.

Banyak orang merinding bahkan meneteskan air mata ketika mendengarkan lagu ini dinyanyikan sesaat setelah timnas Garuda menyelesaikan satu laga. Tapi tahukah Anda bagaimana lagu ini tercipta? Ibu Sud, pencipta lagu Tanah Airku, pada tahun 1962 mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin delegasi seni Indonesia pada New York World Fair di Amerika. Bu Sud berharap pameran ini berakhir sebelum datangnya musim salju, karena ia tidak suka cuaca dingin. Pameran berlangsung sukses. Pemerintah Amerika begitu antusias, sehingga memperpanjang pameran hingga 3 bulan. Apa yang dikhawatirkan Ibu Sud terjadi? Saat musim salju tiba, pneumonianya kambuh. Ia jatuh sakit, ia hanya bisa terbaring sambil memandang salju yang turun. Dalam hatinya berkata, "Aku ingin pulang. Aku rindu kampung halamanku."

0: 93 MHz pendengar, masih saya bertemu Niro dengan Anda dengan rangkaian program Ruang Rindu, di mana lagu-lagu di era 1970 hingga tahun 2020 hadir di ruang dengar Anda. Nah, pendengar, sudah masuk nih WhatsApp yang sudah ada di monitor studio ya pendengar ya. Ini ada darinya Bang Mus nih ya. Assalamualaikum Mbak Selvi, waalaikumsalam. Mau request lagu dari Nur Afni Oktavia, Hampa. Salam untuk semua, spesial untuk yang lagi cuap-cuap aja. Semoga selalu ada dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Rendungan malam ini semakin ikhlas, semakin tenang. Belajarlah untuk berlapang dada, karena tidak semua yang kita inginkan adalah yang terbaik menurut Allah. Sesulit apapun keadaanmu, tabahkanlah hatimu untuk menerima takdir tanpa membenci keadaan. Oke, siap Bang Mus, terima kasih untuk kata-katanya. Ditunggu ya lagunya darinya Nur Afni Oktavia dengan judul Hampa, sebentar lagi akan Selvi hadirkan. Dan bagi para pendengar yang masih mau bergabung, ditunggu kebersamaannya di 0821 6585476, atau boleh melalui WhatsApp dan SMS di 0852 7082 5272. Nah, sini sudah ada yang tergabung ya bersama kita untuk malam hari ini. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Siap, dengan siapa di mana?
1: Halo Mbak Selvi, sehat ini Mbak Mun, Mbak Dambang.
0: Dengan siapa Bang?
1: Wak Mun dari Lamban.
0: Wak Mun?
1: Iya.
0: Oke, Wak Mun di mana?
1: Lambahan.
0: Agak kurang jelas ini suaranya Wak Mun.
1: Di Lambahan.
0: Oh, di Lambahan.
1: Oh, oh iya. Oke.
0: Wak Mun, malam hari ini kita ada program Ruang Rindu nih Wak Mun.
1: Iya.
0: Kira-kira kita mau putar lagu apa tuh?
1: Lagunya dari Pance aja Mbak.
0: Pance Pondang. Judulnya?
1: Judulnya Demi Kasih Buah Hati.
0: Pance Pondang, apa tadi Wak Mun?
1: Demi Kau Si Buah Hati.
0: Demi Kau dan Si Buah Hati.
1: Ya.
0: Oke, siap. Salam-salamnya Wak Mun.
1: Salamnya untuk pendengar RRI saja Mbak.
0: Oke, terima kasih Wak Mun.
1: Terima kasih.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya pendengar, itu dia ya Wak Mun sudah bergabung bersama kita dari seputar Lampahan ya tadi ya. Ditunggu Wak Mun ya lagunya darinya Pance Pondang dengan judul Demi Kau dan Si Buah Hati. Dan masih selfie siapa nih penelpon berikutnya di malam hari ini. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa di mana?
2: Ini dengan Adi di Sukarame.
0: Bang Munadi.
2: Adi di Sukarame.
0: Oh, Bang Adi.
2: Ya.
0: Oke, Bang Adi, malam hari ini kita ada Ruang Rindu nih, Bang Adi.
2: Iya, ya. Mau request lagu, Kak.
0: Oke, lagu apa tuh?
2: Lagu Suara Hati, Suara Hatiku dari Nika Ardila.
0: Suara Hati dari Nika Ardila.
2: Ya, Suara Hatiku dari Nika Ardila.
0: Oke, Suara Hatiku.
2: Salam-salamnya untuk Kakak. Untuk semua pendengar RRI dimanapun berada. Dan untuk yang barusan masuk, itu Bang Mus juga.
0: Wak Mun?
2: Iya, untuk Bang Mus di Simpang Bali juga.
0: Iya. Halo? Ya baik pendengar, sepertinya terputus ya pendengar ya bersama Bang Adi tadi dari Seputaran Sukarami. Ditunggu ya Bang lagunya dari Nyani Kardila dengan judul Suara Hatiku, sebentar lagi akan Selvi hadirkan di ruang dengar Anda. Dan Selvi sapa satu lagi penelpon malam hari ini nih pendengar. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Siap,
0: dengan siapa di mana?
3: Bayu kembali.
0: Bang Bayu.
3: Iya.
0: Oke, Bang Bayu, malam hari ini kira-kira kita mau putar lagu apa nih, Bang?
3: Begitu Indah aja.
0: Begitu Indah, darinya siapa?
3: Versinya Meriam Bellina.
0: Meriam Bellina, oke siap, Bang, salam-salamnya.
3: Salamnya terutama buat SLP, jangan lupa ngopi aja, moga biar gak ngantuk.
0: Siap.
3: Dan untuk Bang Mus, untuk Bang Herman, di malam ini sampai kenyut. Terus buat semua pecinta RRI aja lah, semoga sehat-sehat selalu kan buat Mbak Nyambak, semuanya pun semoga sehat.
0: Amin.
3: Kita libur, kita lagi pecinta RRI.
0: Oke, siap Bang Bayu.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mendengar itu dia Bang Bayu ya dari Semarang Simpang Bali sudah bergabung bersama kita. Ditunggu Bang lagunya sebentar lagi akan selfie putarkan. Nah, sebelum selfie putarin lagu permintaan Bang Mus tadi ya, saya bacakan satu pesan dulu nih. Assalamualaikum kak, waalaikumsalam. Mukhlis di Kemiri lagunya Ayat-Ayat Cinta dari Nyarosa. Oke siap, ditunggu ya Mukhlis ya lagunya. Dan langsung saja pendengar kita putarkan dan kita dengarkan sebuah lagu nih, permintaan darinya Bang Mus tadi ya, darinya Nur Afni Oktavia dengan judul Hampa.

0: Ternyata Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya.
1: Iya, kulinernya enak, alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
0: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
1: Maksudnya gimana?
0: Nah, kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Si Paku Gelang yang juga dari Sumatera Barat, tau nggak?
1: Nggak tahu.
0: Faktanya tau nggak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu Adi Karso. Banyak nih yang nggak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
1: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
0: Hah, biar apa?
1: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Si Paku Gelang dari Jerman.
0: Serah deh,

Tahukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia? Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.

Siapa sangka 12 bulan yang kita kenal dalam setahun, dulunya hanya 10 bulan. Hal ini ada kaitannya dengan bulan Desember. Kata Desember berasal dari bahasa Latin, yakni Decem, yang berarti 10. Dalam kalender Romawi kuno, yang digunakan sekitar tahun 750 sebelum Masehi hingga 45 sebelum Masehi, Desember adalah bulan ke-10 dalam setahun. Jadi, secara langsung mencerminkan posisinya ke dalam kalender tersebut. Namun ketika Julius Caesar memperkenalkan kalender Julian pada tahun 45 sebelum Masehi, ia menambahkan dua bulan baru di awal tahun, yaitu yang kita kenal Januari dan Februari. Penambahan ini membuat Desember bergeser menjadi bulan ke-12 dalam kalender. Diketahui perubahan ini dilakukan karena kalender Romawi kuno dianggap tidak akurat dalam menghitung waktu. Kalender Julian yang baru ini lebih sesuai dengan pergerakan bumi mengelilingi matahari. Jadi, kata Desember awalnya mengacu pada bulan ke-10 dalam kalender Romawi kuno karena kata Decem berarti 10. Namun, dengan perubahan sistem kalender, Desember kini menjadi bulan ke-12 yang kita kenal saat ini.

Tahukah kamu bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh? Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali, bukan?

103,3 pendengar serbi temani ruang dengar Anda untuk rangkaian program musik tradisional dan budaya. Dan malam hari ini pendengar, kita mengangkat tema pentingnya marga budaya Batak yang perlu dijaga. Nah, pendengar Prosata dari Takengon, berbicara tentang budaya Batak tentu tidak lepas dari yang namanya marga. Dalam budaya Batak, marga bukan sekedar nama belakang, tetapi juga identitas, sejarah keluarga, silsilah hingga simbol persaudaraan yang diwariskan turun-temurun. Di tengah perkembangan zaman modern saat ini, penting bagi generasi muda untuk tetap mengenal dan menjaga nilai budaya, termasuk memahami arti penting marga dalam kehidupan masyarakat Batak. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam nih pendengar, Selvi hantarkan dulu ya sebuah lagu darinya. Siapa ya, malam hari ini kita akan putarkan dengan judul Mardua Holong ya. Darinya Omega Trio dengan judul Mardua Holong, lagu Batak terkhusus untuk malam hari ini menemani kebersamaan kita untuk rangkaian program musik tradisional dan budaya.

Laut yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.

sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.

0: Oh, aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
1: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.

Ya, pendengar masih di 93 MHz dan tadi sudah kita dengarkan sebuah lagu ya. Darinya sebenarnya enggak sebuah lagu, udah dua buah lagu nih yang berjudul Hollow Me. Nah, pendengar, sebelum kita membahas tema malam kita hari ini, pentingnya marga budaya Batak yang perlu dijaga. Dan Selvi akan sampaikan dulu ya, sebenarnya lagu Hollow Me ini adalah lagu ciptaan komponis Batak legendaris yaitu Nahum Situmorang. Ditulis dalam bahasa Batak Toba, judulnya berarti kasihmu atau cintamu. Dan lagu ini dikenal sebagai salah satu karya paling menyentuh dari Situmorang karena menggabungkan lirik puitis dengan melodi yang melankolis. Dan lagu Hollow Me ditulis dalam konteks budaya Batak yang menekankan nilai kasih dan hubungan antar manusia. Liriknya mencerminkan perasaan tulus dan kerinduan terhadap seseorang yang dicintai. Sering diinterpretasikan baik sebagai kasih romantis maupun kasih ilahi. Lagu ini menonjol karena pengguna metafora alam khas Batak yang memperkuat suasana emosional. Nah, pendengar, kembali ke tema kita malam hari ini, pendengar, pentingnya marga budaya Batak yang perlu dijaga. Berbicara tentang budaya Batak tentu tidak lepas dari yang namanya marga. Dalam budaya Batak, marga bukan sekedar nama belakang, tetapi juga identitas, sejarah keluarga, silsilah hingga simbol persaudaraan yang diwariskan turun-temurun. Di tengah perkembangan zaman modern saat ini, pendengar, penting bagi generasi muda untuk tetap mengenal dan menjaga nilai budaya, termasuk memahami arti penting marga dalam kehidupan masyarakat Batak. Marga dalam budaya Batak memiliki fungsi penting dalam kehidupan sosial. Dengan mengetahui marga seseorang, masyarakat Batak dapat mengetahui hubungan kekerabatan, tata krama adat, hingga aturan dalam pernikahan. Dan selain itu, pendengar, marga juga menjadi pengikat solidaritas antar keluarga besar. Tidak heran jika sesama orang Batak yang bertemu seringkali menanyakan marga terlebih dahulu sebagai bentuk pendekatan dan penghormatan. Dan budaya ini menjadi kekayaan Indonesia yang perlu dijaga bersama agar tidak hilang di telan zaman. Dan masih saya ditemani dengan pilihan lagu-lagu Bataknya malam hari ini, pendengar, tetaplah bersama kami lembaga penyiaran RRI Takengon karena informasi dan inspirasi untuk rangkaian program musik tradisional budaya. Pentingnya marga budaya Batak yang perlu dijaga.

Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

Kenapa centong nasi mempunyai bintik-bintik? Ternyata memiliki manfaat. Yang pertama, mengurangi kemungkinan nasi yang menempel. Salah satu masalah umum saat menyendok nasi adalah nasi yang menempel pada permukaan centong. Bintik-bintik di centong nasi membantu mengurangi area kotak antara nasi dan centong, sehingga nasi lebih mudah terlepas dan tidak menempel. Yang kedua, meningkatkan cengkraman. Bintik-bintik tersebut juga memberikan tekstur pada permukaan centong sehingga membantu meningkatkan cengkraman nasi. Yang ketiga, memudahkan pembersihan. Karena nasi tidak mudah menempel pada permukaan centong yang berbintik-bintik. Yang keempat, estetika dan desain. Selain fungsi praktisnya, bintik-bintik di jantung nasi juga bisa memberikan sentuhan estetika pada desain centong, menambah nilai visual dan membuat centong terlihat lebih menarik dan modern.

Masih di 93 MHz pendengar dan masih dalam rangkaian program musik tradisional dan budaya, pentingnya marga, budaya Batak yang perlu dijaga. Nah pendengar, sudah menunjukkan pukul 22 lewat 44 menit, masih tersisa kebersamaan kita untuk malam hari ini untuk membahas pentingnya marga budaya Batak yang perlu dijaga. Pendengar, biasanya ketika dua orang Batak bertemu, pertanyaan pertama yang sering muncul adalah margamu siapa? Dari situlah hubungan kekeluargaan mulai dicari. Bahkan orang yang baru dikenal bisa langsung terasa seperti saudara karena ada hubungan marga. Marga juga mengajarkan tentang rasa hormat kepada keluarga dan leluhur. Dalam adat Batak, setiap orang diajarkan untuk mengetahui asal-usul keluarganya agar tidak melupakan sejarah dan identitas budaya mereka sendiri. Selain itu pendengar, marga memiliki peranan penting dalam pelaksanaan adat seperti pernikahan, acara syukuran, hingga upacara adat lainnya. Ada aturan dan tata cara yang dijaga agar nilai budaya tetap hidup di tengah masyarakat. Namun pendengar Pro1, di era modern saat ini tantangan budaya semakin besar. Banyak generasi muda yang mulai kurang mengenal marganya sendiri, bahkan tidak memahami silsilah keluarga mereka. Padahal budaya adalah warisan berharga yang tidak boleh hilang begitu saja. Karena itu penting bagi keluarga dan masyarakat untuk terus mengenalkan budaya Batak kepada generasi muda. Mulai dari bahasa daerah, musik tradisional, adat istiadat, hingga pentingnya menjaga marga sebagai identitas diri. Budaya bukan untuk dipertentangkan pendengar, tetapi juga dijaga bersama sebagai kekayaan bangsa Indonesia yang penuh keberagaman. Nah, pendengar Prosateri Takingon, bagaimana menurut para pendengar? Apakah tradisi marga di keluarga pendengar masih dijaga hingga saat ini? Dan jawabannya hanya kita yang tahu ya pendengar ya, tetap bersama musik tradisional dan budaya karena setelah ini kita akan hadirkan lagu-lagu Batak pilihan yang pastinya menemani malam hari para pendengar. Tetaplah bersama kami di lembaga penyiaran RRI Takingon, karena informasi dan inspirasi.

Ini muntah bukan sembarang muntahan. Walau terdengar jorok, nilainya sangat fantastis. Muntahan dari paus sperma yang dikenal sebagai ambergris. Ambergris sebenarnya adalah zat padat, berlilin dan mudah terbakar yang dihasilkan dalam sistem pencernaan paus sperma. Awalnya berbau amis dan seperti kotoran. Tetapi setelah mengering dan terpapar udara serta sinar matahari selama bertahun-tahun, ambergris mengembangkan aroma yang manis, musky, dan mirip tanah. Selama berabad-abad, ambergris sangat dihargai, terutama dalam pembuatan parfum. Di beberapa budaya, ambergris juga digunakan dalam pengobatan tradisional dan sebagai penyedap rasa dalam makanan dan minuman. Kombinasi dari kelangkaan, proses pembentukan yang lama, aroma unik, kesulitan dalam menemukan, dan permintaan yang tinggi dari industri parfum mewah menjadikan ambergris sebagai komoditas yang sangat berharga dan mahal. Harganya bisa mencapai ribuan dolar per ons, tergantung pada kualitas dan ukurannya. Ambergris adalah fenomena alam yang unik dan berharga. Meskipun asalnya mungkin terdengar kurang menarik, transformasi dan kegunaan ambergris menjadikannya komoditas yang dicari dalam industri parfum dan di kalangan kolektor.

Ya, mendengar prosa teritori kengon budaya adalah identitas bangsa. Menjaga budaya berarti menjaga akar dan jati diri kita sendiri. Semoga nilai-nilai kebersamaan, penghormatan kepada keluarga dan semangat persaudaraan dalam budaya Batak dapat terus diwariskan kepada generasi mendatang. Dan saya Selvi pamit undur diri. Terima kasih sudah bersama Prosa TRR Takengon dalam program musik tradisional dan budaya. Sesaat lagi akan kami hadirkan program di Donggayo hingga mengantarkan kita menuju pukul 24 waktu Indonesia Barat. Selamat malam dan sampai jumpa. Horas.

berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan Perang Dunia II. Baby Boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah Perang Dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X, huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal. Generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000, dipandang sebagai generasi inovatif, terhubung, dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial serta lingkungan. Generasi Z sering disebut dengan digital native karena tumbuh bersama teknologi modern dan internet sejak usia dini. Generasi yang lebih cepat beradaptasi dan lebih terbuka pada perubahan. Generasi Alpha, huruf Alpha berasal dari alfabet Yunani, menandakan dimulainya generasi baru, sekaligus siklus baru dalam sejarah generasi manusia, tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi secara digital, dengan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI, dan realitas virtual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

Pendengar Pro Satria Retaking on program di Dongkayu malam hari ini, pendengar edisi Selasa 19 Mei 2026 hadir di ruang dengar Anda hingga menuju pukul 24 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di lembaga penyiaran RRI Takengon, kali informasi dan inspirasi.

लो कुसी मा काओ बरा।

0: Lawan teung besi pejuang ternah mah murakit radio Eili Meraya ku Sabang Maruki umum ne merdeka awan silih narasi galip punenumi.
1: Gere pernah berjuang awan nirembune toa ike meing meriem wae puse sangka awan tunge besi male muluah basoka awan silih naramu nyompok ni ujung ni.

mana umul mutempeh kolak, kuru beriring si tukang perjak, si munemah ini ibiarul badak, sana katik katak sibuk mujujung semih.

Arita mudul mununung suna, asal gerem rawe berbuat salah. Rembune sidang si betul mukuna, ikemengi alpatehah ronyel meling kekeki.

Lahir anak bayi Iwan batang ruang, ku pengi mongoti oyok pedi kencang, mejen iya lurun kumer mejen iku telintang, juga jelas nabang sahen kin namai.

0: Umur amanjul berjebab kuning, suanan pegasing emeh patah hati.
1: Rembune sidang.

Tetahi badan gelah berwangi-wangi, kerah pengkulit tening kau ngemeh meri, rupan sampuni pagi ni ariwih ni bateri. Gelah kumin soyon ku kaming bebiri, kati atas badan wetu rahigasi, lega tali si menteri ken waih bengi, ikut kenini rimran pewe mati.

Mukjizat Rasulullah, karya Tini Ramadan. Langit mencurahkan untaian Quran, lautan menyanyikan lagu Quran, awan menggema lagu Quran, bumi menggambarkan jiwa Quran, gunung dan embun menggemburkan suara Quran, padang belantara membisikkan rahasia Quran, daun mengalunkan suaranya dari cahaya Quran, Musa melemparkan tongkatnya dari hikmah Quran, Isa menggambarkan sujudnya di bumi Quran, Ibrahim alaihissalam menerima embun Quran, Muhammad kekasih Allah mengabadikan Quran. Genta Quran mencurahkan rahmat, melodi Quran membuka pintu langit, padang pasir menangkap puisi Quran, rahasia Quran bersembunyi di hati insan, nafas menyebarkan harumnya lagu Quran, hakikat Quran bersemayam di mata bintang, manusia merdeka mencicipi mata air Quran, hatinya damai tanpa pengemis pada debut semerbaklah lengan yang menerima berkah Quran.

0: na sungguhnya.
1: Saudara pendengar, dimanapun Anda mendengarkan siaran kami, selama 19 jam kami telah menemani Anda dengan berbagai rangkaian acara yang kami hadirkan. Dan kini waktu jualah yang harus memisahkan kita. Selamat malam dan selamat beristirahat. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah yang Maha Kuasa. Saya Selvi beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Dan sampai berjumpa lagi besok pagi. Inilah Radio Republik Indonesia Takengon dan Radio Republik Indonesia Rimba Raya. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Takengon, mengudara pada frekuensi 93 MHz. Saya Fajri kembali hadir menyajikan rangkaian acara siaran untuk hari ini, edisi Rabu 20 Mei 2026. Dari Jalan Abdullah Takengon, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Pendengar Pro 1 RRI Takion, kita bergabung bersama Miki Rohmah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah subuh yang kami hormati dan pendengar radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Adapun yang mengisi penceramah kita pada pagi hari ini adalah Tengku Ramli SH. Kepada Tengku Ramli SH kami persilahkan dengan segala hormat.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Muhammadun rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati seluruh jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, yang saya muliakan pengurus Masjid Agung Ruhama Takengon bersama seluruh staf yang dirahmati Allah, para pendengar radio Masjid Agung Ruhama Takengon yang dirahmati Allah dimanapun saja berada. Majelis jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, hari ini hari Rabu, berkebetulan ada Rabu berkah di Masjid Payatumpi. Mungkin banyak jemaah yang sudah di sana, kemudian nampaknya pada hari ini berkurang sedikit jemaah di Masjid Agung Ruhama ini. Tapi tidak mengurangi berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Majelis yang dirahmati Allah, kenapa bangun saya dari sana tadi kemari saya bongkok-bongkok ini? Itu kuat dalilnya. Al-adabu fauqal ilmu. Adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Ingat, kalau banyak jemaah-jemaah seperti ini, hendaknya kita berjalan dengan adab. Saya ulangi kembali, al-adabu fauqal ilmu. Adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Hadis yang lebih kuat, Bismillahirrahmanirrahim. Innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Nabi bersabda, aku dilahirkan ke atas dunia ini untuk menyempurnakan akhlak budi pekerti manusia. Majelis yang dirahmati Allah, sebagai judul ceramah subuh pada hari ini, dua malaikat pengawas. Dua malaikat pengawas. Nanti akan saya sampaikan dua butir ayat dari Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan ada faedahnya kepada kita bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Surat Al-Maidah ayat 35. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah, usahakanlah, ucapkanlah jalan-jalan yang mendekatkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berjuanglah pada jalan Allah Subhanahu wa taala agar kamu menang dunia akhirat. Saya ulang, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah, usahakanlah,
ucapkanlah jalan-jalan yang mendekatkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kamu, dan berjuanglah pada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kamu menang dunia dan akhirat. Jamaah salat subuh yang mulia, ayat ini bermaksud agar kita selalu melaksanakan semua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usahakanlah pekerjaan yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, bertani. Bertanilah menjadi petani yang baik. Jangan memindah-mindah perulukan. Jangan mengorek-ngorek peringgan perbatasan. Yang kedua, berdagang. Jadilah pedagang yang baik. Jangan curang menimbang dan menakar. Jangan sumpah palsu. Hanya barangku ini yang baik, barang orang lain tidak baik. Jangan seperti itu. Berjalan, patuhi rambu-rambu lalu lintas dengan baik, pelan-pelan. Karena kita harus sadar, jatuh di aspal tidak sama seperti jatuh cinta. Saya ulang, kita berkendaraan harus sadar, pelan-pelan, gak usah buru-buru. Karena jatuh di aspal tidak serupa seperti jatuh cinta. Majelis yang dirahmati Allah, ucapan kita yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, ketemu kawan, ucapkan salam. Kalau berjanji, ucapkanlah insya Allah dan penuhilah janji. Jangan lupa doa makan, doa mau tidur, doa masuk WC, doa keluar WC, doa bangun tidur, doa menerima hadiah. Bismillahirrahmanirrahim. Ajarakallahu pima ataita, wa barakallahu pima bakaita, wa ja'alallahu laka tahura. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, ini yang sering terjadi kecolongan kita. Jumpa sama kawan, lupa salam, tapi mendahulukan bahasa gayu. Ya, harsi gerbenah teles. Salam dahulu. Masuk rumah, salam dahulu. Jangan mentang-mentang terus dibaringi dengan ucapan-ucapan lain. Salam dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anak Indonesia. Enti Tunisia. Enti Afrika. Enti Afghanistan. Itu sudah saya praktekkan tahun 2017 di Mekah. Kemudian orang yang dari Tunisia itu hitam, Pak, hitam seperti ini hitamnya. Dia jawab lagi, Indonesia min aina? Aceh. Mahua di Aceh. Mahua Aceh. Tsunami baru dipeluknya saya, diangkat-angkatnya saya. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, katanya. Syukur sisa tsunami sudah sampai ke Mekah. Dimanapun kita, ya, salam dahulu. Biarpun sudah ramah pedih, biarpun belum ramah pedih, kalau kita ucapkan salam, sama seluruh Indonesia jawabnya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu pengalaman. Majelis yang dirahmati Allah, mendengar azan,
Ini yang paling penting. Azan itu dihadiri dan dijawab secara jihar. Ada nilai pendidikan di sana. Kalau dijawab dalam hati, secara sir, nilai pendidikannya hilang. Banyak masjid-masjid sudah saya teliti. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Diam 1000 kata. Tidak dijawab. Menurut buku tuntunan salat lengkap, itu dijawab secara jihar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, kata jamaah. Ashadu an la ilaha illallah. Menurut Bilal, kita jawab ashadu an la ilaha illallah. Ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Juga kita jawab ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Keras sih Pak, dijawabnya keras. Baca nanti buku tuntunan salat lengkap. Mana ada diperintahkan sir. Keras itu. Hayya 'alas salam. La haula wa la quwwata illa billahil azim. Juga hayya 'alal falah. La haula wa la quwwata illa billahil azim. Ada ditambah as-salatu khairum minan naum. Sadaqta wa bararta wa ana ala zalika minas salihin. Kenapa harus dikerasi? Nilai pendidikannya ada di dalam. Masjid ini kan mendidik masyarakat ini. Bahkan tadi tidak masuk kita ke dalam masjid ini, kita sudah memasuki daerah pendidikan. Majelis yang dirahmati Allah, ini diperintah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesudah selesai azan, kita baca doa selesai azan. Allahumma rabbahazi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal padilah wassarafa darajatal aliyatar rapi'ah wabathul maqamman mahmudanillazi wa'dah innaka latuhliful mi'ad. Itu dibaca Pak, dibaca keras, jangan disir, nanti anak-anak muda ini enggak tahu lagi. Keras. Di antara azan dan qamat itu ada satu waktu yang paling diijabah, mustajab di sisi Allah. Itu boleh ditambah dengan doa-doa yang lain, terutama doa kepada kedua orang tua. Doa kepada orang tua, Rabbi gfirli dzunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ada satu waktu itu sebelum qamat, itu waktu diijabah, dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Majelis salat subuh yang dirahmati Allah, kemudian masuk kepada judul malaikat pengawas manusia. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yalfidu min kaulin illa ladaihi raqibun atidun. Surat Kaf ayat 18, yang maknanya tidak ada satu kalimat pun yang diucapkan oleh mulut orang muslim dimanapun saja dia berada, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatatnya, malaikat raqib dan atid. Majelis yang dirahmati Allah, kenapa kita segan-segan menjawab azan?
Kenapa kita malu-malu menjawab kalimat kalimatun taibah, sedangkan itu ditulis oleh malaikat. Di sebelah kanan catatan ucapan kebaikan, di sebelah kiri catatan ucapan keburukan. Berdasarkan ayat ini, perasaan hati kita berdebar-debar. Dak dik tuk, dak dik tuk, dak dik tuk. Jangan-jangan enti kasih lebih banyak catatan ucapan keburukan daripada ucapan kebaikan. Ini yang harus kita renungi, ini yang harus kita sadari, ini yang harus kita pikirkan. Enti kasih, jangan-jangan nanti tulisan lembaran kejahatan lebih banyak daripada tulisan lembaran kebaikan. Majelis yang dirahmati Allah, jangan jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, marilah kita biasakan bibir dan lidah kita selalu mengucapkan kalimatun taibah seperti subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, dan kalimatun-kalimatun taibah lainnya. Majelis yang dirahmati Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu berjalan, biarpun di atas unta, kalau mendaki dia ucapkan Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kalau menurun dia ucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kalau rata dia ucapkan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Majelis salat subuh yang dirahmati, terakhir saya bacakan sebuah ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar.

0: Seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu memang berisi penuh air.
1: "Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkannya ke dalam pompa karatan hanya karena instruksi di kertas kumal yang belum tentu benar ini?"
0: Begitu pikirnya. Tapi suara hatinya berkata lain. Ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera di kertas itu, sekalipun beresiko. Maka ia pun menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Dan benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya, dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. "Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semuanya terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Percayalah, inilah kebenaran hukum alam."

Selamat pagi mendengar Pro 1 RRI Talking On, pukul 5 lebih 54 menit waktu Indonesia Barat. Masih dengan serangkaian pilihan lagu-lagu islami menemani kebersamaan kita. Dan setelah ini, tepat pukul 6 nanti, kita akan ikuti Warta Tanogayo.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Tanoh Gayo. Produksi RRI Takengon.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, Anda mendengarkan Warta Tanoh Gayo edisi Rabu 20 Mei 2026. Kami sampaikan sehari berita pagi ini. Mendagri salurkan bantuan mendukung pemulihan pasca bencana di Aceh Tengah. Jelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Bandar Meriah kembali gelar pasar murah. Warta Tanoh Gayo ini turut dirilai oleh RRI Rimba Raya dan disiarkan melalui YouTube RRI Takengon Channel. Bersama saya Fajri, kita ikuti berita selengkapnya. Mendagri penuhi permohonan Bupati salurkan 7 unit alat berat dan 14 dam truk untuk mendukung pemulihan bencana di Aceh Tengah. Selengkapnya disampaikan Sanusi.
2: Mendagri salurkan belasan alat berat untuk Aceh Tengah dalam rangka mempercepat proses pemulihan bencana. Bantuan itu merupakan tindak lanjut atas permohonan langsung Bupati Aceh Tengah kepada Mendagri yang juga menjabat sebagai Ketua Satuan Tugas Sat Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Aceh Sumatera. Bupati melaporkan hingga saat ini sejumlah wilayah di Aceh Tengah masih mengalami kesulitan akses jalan akibat longsor dan banjir. Kondisi cuaca dengan intensitas hujan tinggi menyebabkan kawasan tersebut masih rawan terjadi bencana tanah longsor maupun luapnya air sungai. Alat berat yang disalurkan nantinya akan digunakan untuk membersihkan material longsor, pembenahan akses jalan, hingga normalisasi sungai di sejumlah titik terdampak.
3: Mendagri, perintah langsung dari Bapak Mendagri, terkait tentang ada beberapa bantuan penanganan pasca bencana, yaitu mengirimkan alat berat, ada 14 dam truk, dan operator loader 3. Dan ini sangat kami butuhkan, kenapa? Karena Aceh Tengah hari ini, hampir setiap hari ada longsor dan banjir. Dengan datangnya bantuan daripada Pak Mendagri ini sangat membantu. Dan kebetulan tadi kami baru rapat dengan 42 region yang terdampak di Aceh Tengah dan membutuhkan alat ini. Dan kami harapkan nanti alat berat ini begitu sampai di Aceh Tengah dan tidak dibawa pulang lagi. Terima kasih Pak Mendagri ini. Alhamdulillah. Semoga Bapak sehat selalu dan kami mendoakan. Dan ini adalah karya nyata bahwa pemerintah pusat selalu hadir untuk Aceh Tengah.
2: Bupati Heli berharap bantuan alat berat tersebut dapat digunakan untuk mendukung penanganan bencana di Aceh Tengah. Pemerintah pusat, kata Heli, juga membantu biaya operasional berupa dukungan operator dan bahan bakar minyak selama masa pemulihan pasca bencana berlangsung. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan.
1: Dinas Perdagangan Kabupaten Bener Meriah gelar pasar murah sambut Idul Adha 1447 Hijriah di 3 kecamatan. Selengkapnya disampaikan Bambang Syahputra.
4: Pemerintah Kabupaten Bener Meriah melalui Dinas Perdagangan akan melaksanakan kegiatan pasar murah dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung selama 3 hari mulai 21 hingga 23 Mei 2026 di 3 kecamatan dalam wilayah Kabupaten Bener Meriah. PLT Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Bener Meriah Rahmayanti menyampaikan, kegiatan pasar murah ini dilaksanakan sebagai upaya membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau menjelang Hari Raya Idul Adha. Adapun lokasi pelaksanaan pasar murah meliputi Kecamatan Bukit pada Kamis 21 Mei 2026 di halaman Masjid Babu Salam Simpang 3 Redlong, Kecamatan Wipesam pada Jumat 22 Mei 2026 di Pasar Pekan Simpang Balik, dan Kecamatan Timanggajah pada Sabtu 23 Mei 2026 di halaman Masjid Nurul Iman Lampahan. Dalam kegiatan tersebut, pemerintah menyediakan sejumlah komoditas kebutuhan pokok di setiap kecamatan, yakni beras sebanyak 5.350 kg, gula 1.600 kg, minyak goreng 1.600 liter, serta telur sebanyak 500 papan. Dinas Perdagangan Bener Meriah juga mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan kegiatan pasar murah dengan sebaik-baiknya. Kegiatan ini diharapkan dapat membantu menjaga stabilitas harga dan meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok menjelang hari besar keagamaan. Pemerintah Kabupaten Bener Meriah turut menggandeng Perum Bulog Cabang Takengon serta unsur Porkopimcam dalam mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan pasar murah tersebut. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
1: Sementara itu, pemerintah Aceh Tengah juga menggelar gerakan pangan murah di 6 kecamatan jelang Hari Besar Islam. Berikut laporan selengkapnya.
2: Pemerintah Aceh Tengah kembali menggelar gerakan pangan murah GPM di 6 kecamatan Lutawa, Rusi Bentara, Kebayakan, Bias, Jelala, dan Bebesen. GPM perdana dimulai dari Kampung Takengon Timur, Kecamatan Lutawa pada Selasa kemarin. Di Takengon Timur, pemerintah menyediakan beras 1.000 kg, gula 200 kg, minyak makan 370 liter, dan telur 100 papan. Sembako yang dijual dalam bentuk paket dengan harga Rp173.000. Wakil Bupati Aceh Tengah Muhsin Hasan mengatakan kegiatan ini untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan. Ia berharap program GPM ini dapat membantu warga memenuhi kebutuhan pokok jelang Hari Besar Islam.
5: Ini pemerintah daerah dengan Bapak Bupati Aceh Tengah ada memiliki program, yaitu gerakan pangan murah. Jadi gerakan pangan murah ini ada 6 kecamatan yang sudah dimulai dari tanggal 18 kemarin sampai dengan tanggal 25. Ini pemerintah hari ini bergerak untuk membantu masyarakat. Ada 1 ton beras ya, gula ada 200 kg, minyak makan 370 liter, dan telur ada 100 papan. Ini kita beli dengan harga Rp173.000. Rp43.000 lebih murah ini.
2: GPM ini lanjut Muhsin Hasan sekaligus untuk menekan angka kemiskinan ekstrim, pengendalian inflasi di Kabupaten Aceh Tengah, dan penurunan angka stunting. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan.
1: Wakil Bupati Gailua serahkan bantuan bibit pohon durian kepada kelompok tani di Desa Palok. Hal itu katanya untuk mendukung pengembangan sektor perkebunan dan pertanian. Selengkapnya disampaikan Alfi Sahrin.
6: Wakil Bupati Gailua Maliki menyerahkan bantuan bibit pohon durian kepada kelompok tani Purnama di Desa Palok sebagai upaya mendukung pengembangan sektor pertanian dan perkebunan masyarakat. Program tersebut menjadi salah satu langkah nyata pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan komoditas pertanian unggulan daerah. Maliki menegaskan, sektor pertanian dan perkebunan masih menjadi penopang utama perekonomian masyarakat di Gailuas. Karena itu, pemerintah daerah terus memprioritaskan pengembangan komoditas unggulan seperti kopi, kakao, dan durian yang dinilai memiliki nilai ekonomi tinggi serta peluang pasar yang menjanjikan.
7: Dan ini satu, Pak Kabid, ini ke depan, karena ini sistem tani harus jahmeni ngarany. Jadi, ngaku pelajari, ada salah memang di penanganan ini. Jadi ini turahi pantukam. Siapa yang mendapat ini pantu dia.
6: Selain penyaluran bibit, pemerintah daerah juga menaruh perhatian pada pendampingan teknis bagi para petani. Masyarakat diimbau untuk aktif berkonsultasi dengan penyuluh pertanian lapangan agar proses budidaya tanaman dapat berjalan optimal dan menghasilkan produktivitas yang lebih baik. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
1: Sensus Ekonomi 2026 akan terus digelar hingga akhir Agustus mendatang. Kegiatan ini menyasar seluruh pelaku usaha, termasuk petani kopi di Kabupaten Bener Meriah dan Aceh Tengah. Berikut laporan selengkapnya.
8: Badan Pusat Statistik BPS melaksanakan sensus ekonomi tahun 2026 serentak di seluruh tanah air, termasuk Kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah, sejak 1 Mei hingga akhir Agustus mendatang. Dalam pendataan sensus ekonomi tersebut, tim dari BPS akan mencatat semua jenis usaha masyarakat yang bergerak pada berbagai sektor, termasuk ekonomi kreatif, ekonomi digital, hingga ekonomi hijau. Kepala BPS Bener Meriah Raja Maulana dalam dialog bersama Erir Takengon mengatakan, sensus digelar setiap 10 tahun, di mana ini merupakan yang kelima setelah pertama di tahun 1986. Disebutkan untuk dua kabupaten di wilayah tengah Provinsi Aceh itu, pendataan juga dilakukan terhadap usaha perkebunan kopi, mengingat mayoritas mata pencaharian utama masyarakat setempat adalah petani kopi.
9: Untuk Bener Meriah sendiri, sektor pertanian itu menopang 40-50% perekonomian. Dari perkebunan kopi tadi itu masuk ke sektor pertanian.
10: Oke. Okay.
9: Dan sektor pertanian untuk sensus 2026 ini akan didata pelaku-pelaku usaha yang bergerak di sektor pertanian. Okay. Ini yang pelaku usaha ini yang memiliki lahan dan mengusahakan lahannya untuk pertanian. Jadi tidak termasuk buruh harian. Ya. Ini yang punya lahan dan mengusahakannya untuk pertanian.
8: Sementara itu, Kepala BPS Aceh Tengah Andi Herdianto meminta kepada masyarakat untuk menerima kunjungan petugas yang akan melakukan pendataan serta memberikan jawaban yang jujur sesuai kondisi yang ada.
11: Ya, kami berharap ya
10: pendataan ini tidak ada hubungannya nanti dengan penarikan pajak atau apa-apa ya. Karena pemerintah pasti butuh data jumlah usaha, kemudian usaha apa saja yang ada di suatu wilayah gitu. Dan mungkin skala usahanya berapa besar gitu. Itu data-data itu sangat dibutuhkan pemerintah untuk melakukan kebijakan ekonomi ke depan.
8: Adapun metode pendataan bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM akan dilakukan secara door to door, sedangkan bagi usaha besar akan menggunakan sistem Computer Assisted Web Interviewing atau CAWI. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
1: Wakil Bupati Gayolwas sebut sosialisasi hukum kepada masyarakat sangat penting agar potensi terjerat hukum dapat dihindari. Selengkapnya disampaikan Alfi Sahrin.
6: Wakil Bupati Gayolwas Maliki menegaskan pentingnya peningkatan sosialisasi hukum kepada masyarakat guna mengurangi minimnya pemahaman hukum di daerah tersebut. Menurutnya, masih banyak masyarakat yang belum memahami aturan hukum sehingga berpotensi terjerat persoalan hukum tanpa disadari. Ia menyatakan, pemerintah daerah Gayolwas siap mendukung dan memfasilitasi kegiatan sosialisasi hukum kepada masyarakat. Kurangnya edukasi hukum menjadi salah satu penyebab masyarakat terlibat persoalan hukum karena menganggap tindakan yang dilakukan sudah benar, padahal bertentangan dengan aturan yang berlaku.
11: Kami dari pemerintah daerah siap memfasilitasi untuk hal ini karena kami lihat ini agak kurang kita sosialisasi kepada masyarakat, sehingga banyak masyarakat kita yang terjerat dengan hal-hal yang memang menurut dia benar tetapi salah di mata hukum.
6: Ia juga berharap terhadap perkara-perkara tertentu yang tidak berdampak luas bagi masyarakat dan terjadi akibat kurangnya pemahaman hukum dapat diselesaikan terlebih dahulu melalui jalur mediasi sebelum masuk ke proses hukum lebih lanjut. Maliki menilai pendekatan persuasif dan edukatif perlu dikedepankan agar masyarakat semakin memahami hak dan kewajibannya di mata hukum. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan Warta Tanoh Gayo RRI Takengon. Update informasi terkini Anda melalui website rri.co.id. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sebelum mengakhiri berita pagi ini, kami sampaikan sari berita. Mendagri salurkan bantuan mendukung pemulihan pasca bencana di Aceh Tengah. Jelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Bener Meriah kembali gelar pasar murah. Berita selanjutnya dapat Anda ikuti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat melalui Pro 3 RRI. Saya Fajri mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Takengon. Demikian telah kita ikuti bersama rangkaian Warta Tanhogayo menemani kebersamaan kita. Selanjutnya, Selingar akan pilihan lagu pop Indonesia hadir menemani kebersamaan kita untuk pagi ini. Maksud kami mendengar, selamat pagi untuk Anda dimanapun saat ini dapat mendengarkan kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon.

tunas bangsa adalah generasi muda harapan negeri. Mereka tumbuh dengan ilmu, karakter, dan semangat kebangsaan. Menjaga tunas bangsa berarti menjaga masa depan Indonesia. Demi kedaulatan negara, mari kita dukung pendidikan, budaya, dan persatuan. Jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara.

Pernah nggak sih kita berpikir dunia digital yang kita pakai setiap hari ini ternyata juga punya aturan main baru? Mulai tanggal 28 Maret 2026, hadir kebijakan PP Tunas dan Permen Komdiki nomor 9 tahun 2026 yang bikin ruang digital jadi lebih ramah untuk anak. Intinya sederhana, internet tetap seru tapi harus lebih aman. Sekarang platform digital diminta lebih aktif, menyaring konten yang enggak layak, memastikan usia pengguna, sampai memberi batasan akun media sosial untuk anak di bawah 16 tahun. Bukan untuk membatasi, tapi supaya pengalaman online tetap sehat dan tidak kebablasan. Tapi yang paling penting, ini bukan cuma urusan aplikasi atau pemerintah saja. Di rumah, peran keluarga juga ikut main peran. Mulai dari menemani anak berselancar di dunia maya, ngobrol santai soal apa saja yang mereka lihat di internet, sampai mengatur waktu layar biar tetap seimbang dengan dunia nyata. Karena di balik layar gadget ada banyak hal yang perlu diwaspadai. Dari konten yang tidak sesuai, perundungan cyber sampai penipuan online. Jadi, ruang digital yang aman itu bukan soal membatasi, tapi soal menemani, mengarahkan, dan saling menjaga.

Tahukah Anda, Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan keberagaman budaya terbesar di dunia. Dari Sabang sampai Merauke, masyarakat Indonesia memiliki ratusan bahasa daerah, tarian tradisional, lagu khas, hingga adat istiadat yang diwariskan turun-temurun. Keberagaman itu adalah kekuatan. Perbedaan bukan alasan untuk terpecah, melainkan menjadi warna indah yang menyatukan bangsa Indonesia. Jaga budaya lokal, hormati perbedaan, dan sebarkan informasi yang positif serta bangun persatuan. Karena setiap suara memiliki makna, dan setiap daerah adalah bagian penting dari Indonesia. Suara Nusantara, suara keberagaman, dan suara persatuan Indonesia.

0: Saatnya Anda simak info cuaca.
1: Ya, pendengar Pro 1 RRI Takengon, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan perakirawan cuaca BMKG Sultan Iskandar Muda. Ada Kak Nabila, selamat pagi. Assalamualaikum, Kak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, baik. Silakan Kak untuk perakiraan cuaca wilayah Tengah Aceh. Ya, halo.
2: Halo.
1: Silakan Kak untuk perakiraan cuaca. Ya, halo Kak Nabila.
2: Ya, halo.
1: Silakan Kak untuk perakiraan cuacanya.
2: Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat BMKG, pendengar RRI dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca edisi 20 Mei 2026 untuk wilayah Aceh bagian tengah. Untuk cuaca diperkirakan dominasi berawan, terdapat potensi hujan pada siang hingga sore hari di wilayah Aceh bagian tengah. Untuk angin umumnya bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 2 sampai dengan 10 km per jam. Dengan suhu 17 sampai dengan 21 derajat dan juga kelembapan 70 sampai 100%. Untuk titik panas di wilayah Aceh bagian tengah tidak terdapat titik panas. Itu.
1: Ya, untuk potensi peringatan dini seperti apa, Kak?
2: Ya, kami menghimbau masyarakat untuk berhati-hati khususnya hujan yang terjadi pada saat musim peralihan seperti ini, khususnya pada siang hingga sore hari yang bersifat tiba-tiba dan cukup deras seperti itu.
1: Ya, untuk ada himbauan lain mungkin kepada masyarakat kah untuk beraktivitas di luar rumah?
2: Ya, waspada pada musim pancaroba. Hal ini dikarenakan cuaca yang masih fluktuatif berubah secara cepat. Belokan angin dan juga kondisi tertentu dapat menyebabkan cuaca buruk. Selalu berhati-hati saat beraktivitas di luar ruangan, terutama saat berkendara. Waspada hujan yang dapat disertai petir, angin kencang, dan juga bencana hidrometeorologi lain seperti longsor dan juga angin kencang.
1: Ya, baik. Terakhir mungkin Kak bisa disampaikan untuk Aceh secara keseluruhan atau mungkin wilayah Tengah Aceh sudah masuk apa selain tadi yang sudah sempat disinggung musim peralihan untuk puncak musim kemarau atau seperti apa ke depan, Kak?
2: Ya, baik. Untuk 3 hari ke depan untuk secara umum wilayah Aceh masih terdapat potensi hujan dengan intensitas sedang, terutama khususnya di wilayah timur Aceh seperti Aceh Tamiang, Gayuluas, dan juga Aceh Tenggara, Aceh Singkil, Sebelum Salam, seperti itu.
1: Ya, baik. Terima kasih Kak untuk perakiraan cuaca pagi ini. Selamat pagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Anda sudah mendengarkan info cuaca hari ini. Update kembali setiap hari pukul 6.30 waktu Indonesia Barat.
3: Hari Kebangkitan Nasional diperingati setiap tanggal 20 Mei untuk mengenang tonggak awal berdirinya organisasi Budi Utomo pada tahun 1908. Momen ini menandakan tumbuhnya kesadaran nasional rakyat Indonesia sebagai satu bangsa. Peringatan ini bukanlah hari libur nasional, melainkan hari nasional resmi yang ditetapkan oleh pemerintah. Berdirinya Budi Utomo pada 20 Mei 1908 oleh para pelajar Stovia seperti Dr. Sutomo merupakan organisasi modern pertama di Nusantara yang memicu semangat persatuan dan perjuangan intelektual. Peringatan ini diresmikan oleh Presiden Soekarno melalui keputusan Presiden nomor 316 tahun 1959. Harkidnas menjadi simbol perjuangan bangsa melalui persatuan, pendidikan, dan kesadaran identitas nasional.

Indonesia memiliki ribuan budaya, bahasa, dan tradisi yang menjadi kekayaan bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari cerita budaya, musik daerah, hingga inspirasi masyarakat di berbagai penjuru negeri. Mari cintai budaya bangsa dengan mendengarkan dan melestarikan warisan Nusantara. Karena budaya bukan hanya cerita masa lalu, tetapi identitas yang menyatukan kita semua. Suara Nusantara, suara budaya, suara Indonesia.

Ya, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Takengon. Pukul 6 lebih 42 menit waktu Indonesia Barat. Masih dengan pilihan lagu pop Indonesia. Setelah itu nanti kita lanjut dengan informasi sembako.

0: Info harga bahan pokok penting strategis Aceh Tengah. Persembahan Radio Republik Indonesia Takengon bekerja sama dengan Dinas Perdagangan Aceh Tengah.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Takengon. Kami sampaikan daftar harga bahan pokok penting strategis untuk hari ini, Rabu 20 Mei 2026. Untuk komoditi daging, daging ayam boiler Rp35.000 per kilogramnya, kemudian ayam kampung Rp100.000 per ekor, untuk daging kerbau Rp160.000 per kilogram. Berikutnya untuk telur ayam boiler Rp1.800 per butir, kemudian telur ayam kampung minggu lalu Rp64.000, minggu ini Rp63.000 per kilogram atau turun 1,56%. Kemudian telur bebek asin Rp4.000 per butir. Kemudian untuk susu balita 1 sampai dengan 5 tahun secara SGM rasa vanila 400 gram Rp43.000 per kotak. Kemudian susu bubuk setara Denko 400 gram Rp47.000 per kotak. Susu kental manis cap bendera 400 gram Rp15.000 per kaleng. Kemudian susu kental manis cap Indomil 400 gram Rp15.000 per kaleng. Harga tersebut stabil dari minggu lalu hingga minggu ini.

0: Demikian info harga bahan pokok penting strategis Aceh Tengah. Persembahan Radio Republik Indonesia Takengon bersama Dinas Perdagangan Kabupaten Aceh Tengah.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Ya, mendengar Pro 1 RRI Takengon, demikian untuk rangkaian pilihan lagu-lagu pop Indonesia dan beberapa pilihan lagu nasional menemani kebersamaan kita atau lagu perjuangan di momen Hari Kebangkitan Nasional diperingati setiap tanggal 20 Mei 2000. Ya, maksud kami untuk hari ini 20 Mei 2026 untuk peringatannya dilaksanakan setiap tanggal 20 Mei. Pendengar, saat lagi tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita bergabung bersama Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita Sentral.

0: 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Untuk kegiatan yang di DPR itu akan dengan pendapat dengan DPR membicarakan masalah perkembangan ekonomi saat ini.
2: Ini sejarah untuk pertama kali Presiden menyampaikan pidato dan KMP PKF. Kan bebas, ada hukumnya kan. Saya pikir ngalir undang-undangnya kan. Suka-suka kebetulan Presiden mau ngomong ya nggak apa-apa.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan kerangka ekonomi makro dalam rapat paripurna DPR hari ini. Menteri Keuangan menyebut Presiden akan memberikan pesan khusus dalam rapat paripurna di DPR. Iran dan Pakistan membahas solusi mengakhiri konflik dengan Amerika Serikat dan Israel. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 20 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan pidatonya dalam rapat paripurna DPR terkait dengan kerangka ekonomi makro rancangan APBN 2027 yang merupakan pertama kalinya dalam sejarah kepala negara memberikan pidato dalam rapat paripurna KEM dan juga PPKF. Penyampaian KEM PPKF rancangan APBN biasanya cukup disampaikan oleh Menteri Keuangan saja. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan tidak tahu alasan Presiden Prabowo ingin berpidato di rapat paripurna tersebut. Menurutnya, kemungkinan Presiden akan memberikan pesan khusus yang ingin disampaikan langsung dalam rapat paripurna tersebut. Berikut informasi yang disampaikan oleh Menteri Keuangan.
2: Ini sejarah untuk pertama kali Presiden menyampaikan pidato dan KMPPKF. Kan bebas, nggak ada hukumnya kan. Saya pikir nggak ada undang-undangnya kan. Suka-suka kebetulan Presiden mau ngomong ya nggak apa-apa. Saya sih senang kenapa gua nggak ngomong. Nah itu ada pesan-pesan penting yang di KMPPKF, di mana di KMPPKF itu ada program-program unggulan Presiden. Jadi harus ngomong bukan saya.
0: Dari sisi ekonomi, pelaku pasar menunggu apa isi pidato dari Presiden Prabowo Subianto di tengah nilai tukar rupiah yang sedang melemah, serta indeks harga saham gabungan atau IHSG yang sedang menurun. Apalagi hari ini Gubernur Bank Indonesia Ferry Warjio juga menyampaikan hasil rapat Dewan Gubernur mengenai suku bunga Bank Indonesia. Seperti yang sudah kami sampaikan tadi ya, bahwa Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan kerangka ekonomi makro dalam rapat paripurna DPR hari ini. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
3: Jadi perdana gitu Presiden menyampaikan langsung ke PPKF kepada DPR gitu.
4: Kepala Kantor Staf Kepresidenan Jenderal Purnawirawan Dudung Abdurrahman mengatakan Presiden Prabowo Subianto akan membahas perkembangan ekonomi dengan Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI hari ini. Presiden Prabowo akan menyampaikan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun anggaran 2027 dalam rapat paripurna DPR RI. Penjelasan Dudung disampaikan dalam keterangan pers di kantornya semalam.
1: Di DPR itu akan dengan pendapat dengan DPR membicarakan masalah perkembangan ekonomi saat ini.
4: Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyebut Presiden Prabowo adalah Presiden Indonesia pertama yang akan menyampaikan langsung kerangka ekonomi makro. Biasanya laporan dilakukan oleh Menteri Keuangan. Dasko menegaskan tidak ada